Baik, kembali lagi bersama dalam segmen Rentak Segap. Dan juga nampaknya sekarang ini pun kita sudah memasuki pusingan yang terakhir, iaitu pusingan ketiga untuk segmen Rentak Segap hari ini, edisi 31 Ogos 2026. Dan juga saya Atika Rakan menyampaikan murang akan setia menemani sehinggalah pukul 9 pagi nanti. Baiklah, untuk pagi ini di pusingan yang ketiga ini, satu info ingin saya kongsikan bersama, iaitu berkenaan dengan kempen Dermah Darah Sempena Bulan Kebangsaan 2026. Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Keningau akan mengadakan program kempen Dermah Darah hari ini 31 Ogos 2026 bertempat di salah satu pusat membeli belah di Bandar Baru Keningau bermula pukul 2 petang sehinggalah 7 malam. Jadi orang ramai dialu-alukan datang bagi menyokong penuh kempen Derma Darah tersebut. Ramai ni mesti datang kan? Maklumlah cuti-cuti ni. Jadi ayuh sama-sama kita menyokong penuh kempen Derma Darah hari ini 31 Ogos bertempat di salah satu pusat membeli belah di Bandar Baru Keningau bermula pukul 2 petang sehinggalah 7 malam ini. Baiklah, tepat pukul 8.20 pagi ini kita akan mendengarkan perutusan khas Hari Kebangsaan yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah tepat pukul 8.20 pagi nanti. Tapi sebelum itu, jom kita dengarkan dulu lagu seterusnya di Kedengar FM Hebat Syoknya.

0: Khas Sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Sabah Maju Jaya. Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah yang diraikan bersama pada 31 hari bulan Ogos bukan sekadar untuk diingati tetapi perlu dihayati secara mendalam bagi memupuk semangat patriotik serta menghargai pengorbanan para pejuang tanah air yang menuntut kemerdekaan. Saya percaya dua sambutan penting ini mampu menjadi titik penyatuan seluruh rakyat Malaysia di Sabah yang berbilang bangsa dan agama. Perpaduan kaum adalah kunci kekuatan kita yang perlu terus dipertahankan, terutama dalam era kemodenan masa kini. Dalam konteks ini, saya mengajak rakyat, terutama generasi muda, agar terus memupuk semangat patriotisme, mengekalkan perpaduan dan menjaga keharmonian kepelbagaian bangsa dan agama di negeri ini. Bertemakan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati untuk sambutan Hari Kebangsaan, ia mencerminkan komitmen kerajaan untuk membina sebuah negara yang maju, inklusif dan harmoni, di samping memastikan nikmat kemakmuran negara dikongsi secara adil oleh seluruh rakyat. Manakala Hari Sabah yang bertemakan Sabah Tanah Airku mencerminkan rasa cinta, bangga dan kesetiaan rakyat kepada negeri ini. Tema ini juga membawa mesej bahawa pentingnya semangat kebersamaan dan rasa kekitaan dalam kalangan rakyat berbilang kaum bagi memelihara keharmonian yang akan menyumbang kepada kemajuan dan kesejahteraan negeri. Saya menyeru kepada seluruh rakyat di negeri ini agar mengibar jalur gemilang dan bendera negeri Sabah, baik di rumah, pejabat, kenderaan mahupun primis perniagaan masing-masing, sebagai usaha memupuk semangat patriotik dan cinta kenegara. Marilah kita terus bersatu menolak anasir yang cuba memecah belahkan keharmonian rakyat di negeri ini. Semoga sambutan ini menjadi wadah untuk kita terus memperkuku jati diri, memperkukuhkan perpaduan dan keharmonian demi kemajuan negeri ini. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Sabah 2026. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji G. bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
2: Rentak Segar 6 hingga 9 pagi.

Baiklah, itu dia lagu daripada Lucas Sikta feat Kimo, Kimi Kimo feat Salam Music. Kemana ni, baru saja menghiburkan anda dalam segmen Rentas Segar di pusingan yang ketiga pada pagi ini. Baiklah, pagi ini sedikit info yang ingin saya kongsikan berkenaan dengan cuaca kita pada ketika ini kan. Nampak sedikit berkabus. Sebenarnya dia bukan berkabus biasa. Itu adalah jerebu. Jadi untuk anda di luar sana yang melakukan aktiviti pada pagi ini, jangan lupa untuk sentiasa memakai pemakaian pelitup muka semasa jerebu ni kan. Maklumlah sekarang ni cuti umum. Ramai di antara kita yang buat aktiviti bersama dengan keluarga. Tapi kalau boleh, utamakan juga kesihatan. Dalam keadaan sekarang ni, apa yang patut kita lakukan adalah memakai pelitup muka jika ingin keluar di rumah kan. Tapi seboleh-bolehnya elakkan daripada terdedah terlalu lama di kawasan luar rumah. Kalau boleh, kita duduk di rumah, cuti-cuti pun buat aktiviti-aktiviti yang bermanfaat lah kan. Okey, baiklah, untuk pemakaian pelitup muka semasa jerebu ni kan, pilih pelitup muka yang sesuai. Gunakan pelitup N95 apabila perlu berada di luar semasa jerebu. Pastikan pelitup menutup hidung dan juga mulut dengan rapat. Dan juga yang seperti saya maklumkan sebentar tadi, kurangkan pendedahan, hadkan aktiviti luar, elakkan aktiviti lasak seperti bersukan di luar, dan juga paling penting tutup tingkap dan pintu rumah apabila keadaan jerebu mula bertambah teruk. Dan yang lagi satu, siapa yang perlu berhati-hati dalam cuaca sekarang ni? Pertama, kanak-kanak. Kedua, warga emas. Seterusnya, pesakit asma dan penyakit paru-paru, pesakit jantung, individu yang bekerja di luar dan juga penunggang motosikal. Jadi untuk pendengar di luar sana, kekalkan terhidrat, minum air putih, air kosong yang mencukupi dan basuh muka serta bahagian kulit yang terdedah selepas berada di luar. Dan juga sebelum mau keluarkan, biasalah kita ni cuti-cuti, mau juga beraktiviti kan, mau juga keluar berjalan-jalan, semak dulu IPU sebelum keluar kan, pantau bacaan indeks pencemaran udara IPU dan ikut nasihat pihak berkuasa. Dan jika mengalami seperti sesak nafas, sakit dadah, batuk teruk atau gejala semakin buruk tu kan, dapatkanlah rawatan dengan segera. Baik, untuk pagi ini, apa kata kalau kita berhibur seterusnya dengan lagu daripada Siti Pajamin, ada Tipa di Kelingan FM, hebat syoknya.

Baiklah, itu dia lagu daripada Sal Priyadi, Foto Kita Blur. Nampaknya membawa kita ke penghujung segmen Rentas Segar edisi 31 Ogos 2026. Terima kasih kerana setia mendengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz dan juga sentiasa setia mendengarkan kami seawal tadi pukul 6 pagi sehinggalah sekarang menghampiri 9 pagi. Baiklah, terus kekalkan frekuensi anda untuk edisi 31 Ogos ini. Cuti umum ni kan, cuti-cuti. Sebab selepas ini kita akan beralih ke siaran Bahasa Dusun. Anda akan ditemani oleh DJ Jirin bermula pukul 9 pagi sehinggalah 12 tengah hari nanti. Dan juga jangan lupa untuk sekali lagi menurun aplikasi RTM Klik. Anda boleh dengarkan kami di mana sahaja anda berada dan pastinya ianya adalah secara percuma. Baiklah, untuk pagi ini saya Atika mengundurkan diri dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa untuk segmen yang akan datang. Selamat bercuti bagi yang bercuti. Dan juga selamat bekerja bagi yang bekerja untuk cuti, musim cuti sekolah ni kan. Dan juga tidak lupa salam menyambut bulan kemerdekaan hari ini yang ke-69 tahun. Baiklah, saya Atika mengundurkan diri dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam segmen dan siaran yang akan datang. Assalamualaikum. Salam Malaysia Medani. Bye. Saya tinggalkan anda lagu daripada Maldini Sydney Fitman Kinabalu. Hei, Sabahan. Di Kedengar FM, hebat syoknya.

0: FM ke Selim anda bersedusun manta jam ke siam ke sobun bisa majam ke peram dua tangan.
1: Miampai kau dah bai na jirin mengambalut dikayu ib keselimahan baru sudusun kini FM maya frekuensi siam na pada 4.3 turun megahertz.

Assalamualaikum, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani ke pi Senang ke Saban ke pi Selau tu Wagu Madani ke Sliman Baras Dusun Kena FM. Tadau baina tadau ke Isa ke pi anda titi telun habadam Isa tulan ke walu tahun 2002 na pada manam. Yang baik aku dah kasih sobat mainan insan pun aku ke dijajirin mengambalut kayu selain ada telur jam. Mata ada jam kasih aku sabar ke sambar kita jam kau berdam dua tengah dau. Apa lagi unsur tu kakal kodat miampai dahai. Matat pada jam kau nam kasih benda tenu miampai kau di dijati kau pina pelam musik selimahan barasa Melayu. Selain ada telur jam lagi, mata ada jam kau nam kasih sabar ke sambar kita timpu di tenu di tentu ada tak nak kerang kodat kepelan kepelan kiguna. Lagi nak kalau aku di dat sining-sining pengalagi sa ginawa ay sana suai itu hitin ada Radio Kenya FM. Amaya di frekuensi siam na bernama pati tiktur migas kena FM hebat syoknya. Pukul ini masih kata kau dat menang mangun tu dan nantau kau dat kila desa dat ke saben mena. Dan nantau kau ini kita takat memanau lawan maigit kabang mimbar astadung meningud mata maintang talinga makinang awam lagi pemusarhan nam ginawa di teledas ke biadat ke saben mena. Kemari gue ditopi asa nangat kile santenan kada dikeliwai merubadu kotor idualai pengobatan dan bakal aku kakal kau darat mengamalut lagi samar kata jam kau bodom do tangan dauti. Kepada ti harga god pipir rata babaya nulu detin kau tiga soban baina megala sari harga kata jam kau siam ha padam 5 menit kesaban kalau musik diruputan kau ngoyong ya tawan mentah kata dau baina. Jam kau pada misa telun 8 menit kesaban umpulan ku pepelembus kamu. Arti tak babaya tidak tepat. Bapain penutupan kebangsaan tahun 2002 na pada benam ya. Amar kata jam kau pada misa. Kalau dapat minit ke saban hari tita bapain misingilah. Kara titi misingilah berasa desun. Amsaki apa bapain yang dulu dijad konti ke saban mana tentu dadat peperang kudat kepilan-kepilan kiguna. Amdegi sering-sering panggilan segini awa. Aisana suha itu hiti ada dari Radio Kena FM. Meriti frekuensi siam na bernama 4 titik turun gihaz Kena FM ku hai armai bang. Ampun ada toko sima-sima timpuk ya. Sedang dat mai toko timpu naik peran sining. Umampet toko sining mata di Mevi nakakaus ko hom negi Flexdon ikan sungulun ipian ko. Kena FM kuhai aramai ba.

0: manuh makinangau sining-sining dusun tangalumbis. Kapal kinangau siang pada 4.2 MHz.
1: Tilamus makinangau sining-sining pangalisa kinangau.

0: Kopaylaan Gatang Dogata. Kopaylaan Gatang Dogata. Dogata.
1: Sewa selatan ku dah apa-apa lomu setiap datang ke kata mantak kata dah baik nak terbuna pada misa curan ke walu tau 2002 na pada manam pada labu semantah diti dah kotinanan pemarunan kata Sabah tai ke LIJS. Apulo teka suka tak kita ang dawan loringit lima na bernama patusin sa kilogram. Tapi ngan grade kesa kita ang dalima ringgit hapa dam siang tusin sa kilogram. Tapi ngan grade kedua kita ang dat apa teringgit telun hapa dam tur tusin sa kilogram. Akan talan grade kaisa kita ngat apa teringit siam na bernama patusin sa kilogram. Antalan grade kedua kita ngat apa teringit hapa dam dua tusin sa kilogram. Am gata sikarap kita ngat seringit dua na bernama isa tusin sa kilogram. Sugata ko matak diti puluteka sugata kigitang da 8 ringgit 5 na bernama patusin sa kilogram. Kapigan grade kaysa kigitang da 5 ringgit hapadam siam tusin sa kilogram. Kapigan grade kedua kigitang da 4 ringgit 3 na hapadam turutusin sa kilogram. Kata kantalan grade kaysa kigitang da 4 ringgit siam na bernama patusin sa kilogram. Kantalan grade kedua kigitang da 4 ringgit hapadam 2 tusin sa kilogram. Am kata sikarap kigatang da seringit dua na padam isa to sin sa kilogram. Ang kanang pia gatang dagata mo ta kata daw bayna to binay kapian na titi telo na padam isa tulan ka walu taon 2002 na padam manam pinalabos man ta titi da katinanan pamurunan gata Sabah tay ka LIJS. Lansan na kanon kapelan am ni kapasarahan. Lalabi pa yung di mamumutong dagata at minay. Kukura ka barna ko yung Saban Menek ya. Alansan na kangay ka pumutong. Sigurad aw nakatanod. That it prarakan kya. Berbarisan tayo ka prarakan kya. Biyan na tayo tayo daw mainak ya. Talo na pada misa tulan ka walu taon 2002 na pada manam. Tadaw kinalitan taon kapamerintahan sendiri ya. Bayan kuma da tinan sendiri am nagi insanan magigyan iti pagun na Sabah am nagi iti pagun Malaysia ya. Unakano takaw da at memerintah sendiri mungkin na tadaw bayanak ya tadaw kinalitan. Telo na pada misa tulan kawalo taon 1905 na padam turug ya. Ada banyak tanda kinalitan doon na padam telo na padam isa tulan ka walo taon 2002 na padam anam. Kumadi kayo dit kapasik na binay sagi on sigaw kumadi kayo kura kabar kayo to binay o kukura ka na kaupusan asasagit ka na daa kagyan banyak di jam ka siyam telo na padam telo minit kasaban sining man tadi Felix Agus karo kosaro kapanangko sining kago man tadi Jody Mabin kaos awitan kud matay am nagi jok ti akang masapod misangan no sedang dat mata ko kinang hatalo sining misusot kin FM ko hoy aramay ba.

Ayah kata biasa ni ngamai tadi jok tio akang masa pemisangan no sining diti minan supo di tahun siam nah padan pagi ya. Sedang sari kara orang hantar naik kira na tahun kia kira na puluh dua na padam lebih na tahun kita lu na pada tahun kia. Oh, kia. Pukul lagi narang tau sidung mata di Jody Mabin kaos awitan kud matai am lagi Felix Don Felix Don Felix Agus kosoro kopan ang kudah amin kau tatan beneti jam ke siam apa tak pada walu minit ke saban kia. Amartit kepailan kia tada apa ina teluh na pada misa tulan ke walu. Mari kau dit mengai penolod darah harat kainan at ka penolod dan darah tanda obay na tibinay. Tanda kani hab sang kani habam bay na kya. Sang kani hab kana penga yang kurhad di Melayu ay. Dua hari yang lepas kaya. Kani hab kana penga kemarin kaya. Sang kani hab na penga dua hari yang lepas kaya. Hari ini kan pengat ada obain lagi. Tak ada obain atau mana pada misa tulan kawalu 2026. Maka irana pada penelur dan darah tu benar ingat. Iti Bataras Hypermarket taika Bandar Baru Kuningau. Katimpo dah jam ke dua sesedepan gi sam jam ke turuk data tuang kia. Di harana patimpo mengai kau kia. Nama-nama dia gemai pembeli-beli kia. Mai pegem takanan kia. Mai intang da pararakan da segera darana tapi naik. Armatopo barisan kia. Nama-nama dah kau impan aku, mepa melit tengah babarang, mepa ngelit mabalit tengah bangkat, kasut, kaya, selipar, tengah anak dia nggak putut nak ya. Mepa meliwa gas, tapi kanu, napa beli nak kau yuk hitit Bataras Hypermarket. Apa ngadat mabali-mali, terus mengai kau penolak derhak ya. Pamikir aku pas sining tapi nai, dua sining misut Justin Nambayungus, Warwal Ginawa. Amnagi sotan ka gusto ng mati di Martin Thomas. Kosarau di ka Freddy Ambit. Pinambatan di Gejamu Halip. Yipos kita sa gigisam. Kini nga FM ko. Ay aramay ba?

0: di pagulo malahing takaw tayka itngawi mamuruan minggisam mamagampat ka simbayanan tayka kapamarintahan sendiri manaku payapi sa sangadan tayka pagibaparasan nga bayno minggisam mamusorob lebih ka mantad pengkurah menuang tayka mamagatang da ka simbayanan diti. Amno itki guno iti kamulakan agirat dah at sunduan mupus pagun am karati nagidah nu at kamayan diti tadaw kabangsaan. Nasiwatan manang kiruma sa ngulon kamulakan, isya na panga sa ngulon susumikul idsikul balajaran takawas, Universiti Pendidikan Sultan Idris, i Edwin Salubin, mantadsuk, mana kinang hatakaw nukadisiyad karatian karait diti tadaw kabangsaan.
1: Mantad na padho pamusarahan kakamay diti tadaw kabangsaan nga tadaw kabangsaan na panditi nga akon ka iso at kapanandakan miyampay panaw sa tinimungan papakiwardot jalur gamilang na tumod nga tadaw na padho kabangsaan diti nga maso dati dot mumusoraw om mumuhondo mukawagugos dot tongotina om tongotakit ako di pagulo po montok dot magano kubibasan kumapogun om kagaban tadaw kabansaan na paditinga mantad tokaw sandi sa bagi rakyat palisya sunung domiswayo tinaru ugama om kubasanan tokaw nga kano tokaw ikasar miso om magigagatang mantad iso om tiso om sa bagi sunglun susumikulid balajaran takawas guno na padahid upurimanan ko nga okon ko manandakno dot tadaw kabansaan tumod nga mampayat nang gidot mohondo merati da kubibasan di sabagid pamitanan na panga mampayat ako dot ababayan it pinaharo tay ko pinanjul do iso-iso tinan i kapiranit dot tadaw kabansaan di tila megal dot panaw sang tinimungan papakiwar dot pandira Malaysia om suswai po om suswai ko i mugwit ako nagid kumatoin sa nantong tambalot na magyampot muntok papasarabak dot kagaaban pisan sabab muntok na padho nga sukod wago itimpo dando na pangasong ulun imamuruan da pagun itimpo dumantol dadi minag takaw da tumimpuun mantad da bay na da papakito ang papaimbulay da tapurimanan opus kumapagun mantad dando maya da kay mantakaw lah.
0: Aming kanodah at taguangan susungulun kamulakan mamarati ang mamaramit diti tadaw kabangsaan. Miagal din na boros di Edwin, kamulakan bayno, kasilid mamuruan pagunda tahuri tadaw. Kamayan dat aponsol da kapiyad kamulakan, kihara sunduan mupus pagun di tagirot. Paingkura po paimbulay sunduan mupus pagun in pialatan dat kumulakan, ano udyo takaw i Edwin.
1: Id pumusarahan ko mantok dot poingkura po paimbulay tapurimanan mupus pagun in pialatan dat kumulakan nga. Minagtakaw dot papatimpun, iso-iso kay maan ito so makumakapos yung takaw. Sa bagi pamitanan, maya dot ababayan sukarilawan sipot om lagi ababayan ni pupuhumpit do kamulakan mantad mo gisusway tinaro sabab na po nga mpus pogun tay ko patriotik na po ditinga akon ko pupukiwar no dot jalur gamilang tay ko manandik no dot sinding patriotik tomod nga patriotik na giditi nga kapamagatangan to ko kumapiswayan mantamong dapi saan no mauhup na gidotulong ginumuan om upurimanan ko karati na po kopyo o kumulakan ko kung may ahal dilo nga tapurimanan mo puspagun na po ditinga ko yung bulay may ambay po yung sanan.
0: Kalang sananda kumulakan to ko karati kopyad ka pumaramitan na taraw kabangsaan. May akal din na boras di Edwin, karati diti pisuayan, tumanod susuyan. Kina pemerintahan sendiri pagun na kampot asil mantad pitimungan dat mumruan politik o magigiyon bagi sesuai tinaro. Umayan dat iso tinggi sa mandit anaru, gisam nakapagawit nagid romo mato om titik raha. Iti okon ko tinggi sa mandit asanang dat popi iso tulun id mo kisusuay bangsa. Nga mantan dat iso at hantolon, mamagampot ka pemerintahan sendiri. Om irino, kasaga dat aw magintong dat piswayan, sebagi it kapanalob dat tinggi sa man mamagampot ka pemerintahan sendiri. Amiti papakito, piswayan no silid iso kagiroton kapanuridangan da pagun. Kumulakan da bayda kiguno dat mamagatang dat tinggi saman om nagi piswayan diti. Amiti no nakuro, turamita na taraw kabangsaan mempay poinpuno koration papagirat pakawagud pisampuruan it nagampot. Taon bayno 2002 hapadam anong, tulo ka pamaramitan na taraw kabangsaan na po nga Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Sa bagid sa ngulon kamulakan, Nuka di Edwin karai titi rati tuluh taika tema tadau kebangsaan da tahun baino.
1: Mantan napa doho tuluh pemeremitan tadau kebangsaan tahun baino. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati napa ditinga moga witrati dot popo buru pogun Malaysia it okon noko oburu mantan sogi ekonomi na tomon. Nga oburu lagi mantan sogi komoligan mantan kuligaganan pinungan om adang. May dot asil koburuan om kopinungan idswang pogun napa ditinga opurimanan nga wito insanan rakyat Malaysia. Miampaid au mengintong datinaru ugama om kobasanan.
0: Aminkan orati tulu kepemeramitan tarau kebangsaan tahun baina tumanu di Edwin. Umayan da tulu taika tema diti, papa kita, kebenar keuangan perintah. Papa ingkakat pakabagut pagun Malaysia, sebagit pagun di lebih keburu. Pintang kau apat kasasenangan, om ataranong lagi tumanu di kakasan Malaysia Madani. It suang tinggi saman papa buru pagun, om papa tangkap kasasenangan suang pagun, aw nambilad aliman dat agumu apagumbalan at kuangan. Lalabi pa itimpod agumu at kapainwakuan da bapay na. Amiti kamulakan, yalanah it labid kataguang dat pagumbalan diti. No at pagumbalan at kuangan dat kamulakan, bukinangaw no kadi Edwin.
1: Pagumbalan di otaguang da kumulakan kareditit puningalik paguntakod itimpodan da na po nga. Kuliganganan kumad pumusarahan om pisaan. Sabagi pamitanan, pointo guang tokod kumakopelan di ako tapot, kuboboroson di oihit, om korohungan media sosyal. Itimpo din nando, ilan tokod dat iso-iso kopelan di ako tapot na pangaruhay katongkop. Om ahal diti na pangatinga, kanod pa pimbulay kasalaan dat mamarati in pialatan dat tinarutay ko tulun ginumuan. Ahal na pa diti nga adadi sabap nga, kumugnaan dat media sosial kano papasilu sa songulun dot mangintong iso-iso kopelan tumanod pangintangan dila sandi nung kopelan na pwede nga aw o tapot nga o kita dila o tapot ang patapot ano na dila at kopelan di jadi mantan da pwede ho nga nung maningolig takaw na pwede pagun Malaysia nga minag takaw da mangilag dot papatong kap kopelan di aw tapot lalabi pa ko kamay dot tinaro may do kano takaw mantamong pisaan ang pinungan mantan iso om iso.
0: Ilan na pipira pagumbalan at taguangan dat kumalakan kare titi maningalig da pagun. Manta dila miyampay takaw dan manahak panantulukan ang magintong lagi diti kumalakan takaw to iyala na mati it papatilambos diti kaburuan ang kasasanangan pagun takaw. Bamhiti parigisa mata babayan pinatamad tarau kabangsaan 2,266 ka salimbahan Maros Dusun. Pasikaw di Edwin Salubin, sangulan susumikul sikul belajaran takawas, minunuang dat ababayan diti. Isya it masa-masa belajar in bagian ijazah sarjana muda pendidikan bahasa etnik BKD, kelansanan yelo natih it semawali kapemeruanan dat tahuritadaw. Om isya nagi it mantan kampung Simbuan Suk, kelansanan kosidit sangulun kemantan it pepaburu pekawagut Watasuk. Tuk nasilih naat watasuk sebagai di watas pempeno di Koturu Tulan Kawalu tahun 2002 na pada mapa. Am tahuri noh anu mikinangau pasan kebangsaan di Edwin.
1: Pasan gunapo taiko beres-beres kadikil nga. Kanono mogi ampot na mamagatang kebebasan di pinalubok mantad tong tina om tong taki toko di pagulupo. Para toko soroho komoligan om piunungan di natorimo toko baino sabagi iso ahal di au oponsol. Om sabagi do rakyat Malaysia, sundung do mogi sesuai o tinaru, ugama om kobasanan toko nga, kada toko posiliho o piswayan sabagi sabab toko da om yunung, nga posiliho toko na o piswayan ditis sabagi do kagarsan toko da miso. Kung sikaw awa ginagina om kotobian tadaw kabansaan ton, duon no hibu, duon no hopo domonom.
0: Amiti sining tarau kabangsaan tahun baina aku berjanji memupus diti ababayan pinatamat tarau kabangsaan 2,266. Anah gompia takau, kesesenangan duit pagun takau. Tapi tarau kabangsaan 2,266 amratia nedah at rati tulu kapamaramitan tarau kabangsaan tahun baina Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Hina kau po.

Idohim gabin mantag kampung rempen tembunan pakinangaw ko na da baras da kasalimbahan baras dusun FPM kaningaw buhoy aramay bo.

0: Radio Malaysia Keningau FM.
1: Enggak rapi sining darong otak otak di sining mata di hain jasli ikan aku pagulu sedesot kagu sining mata di matinin New Kim teka di JMY biginawa megal pagulu negi sining mata di John Francis pinapatan di Jacob Gosibin kakal aku pinggirat. Amin aku tatan meniti jam ko hapat apa to benam turu minit ka saban kada liwai ar kata jam ko hapat yang bisa ka saban tibinai kalembo sa takabar tani bang harap po timpo dat makinang oda dua pakanta sinding ya pagulod orang otak ko sinding ar kata jam ko hapat yang bisa ka saban. Pagkali ni mantok ko po palubos ati pasan naramit ko mentadi Junedi kapisanan ka saban kumadya DJ Somboy kasiya. Senani ko madika Junedi. Ako ko kabar no DJ Onsoy kaya. Mga nawa ko siwatan, mamasan ko madat kadua malahing ko, tangan ako am nagkaruhan ko yung kampung. Yang paipasan na salam merdeka. Kumadinsanan kaya. Mga nagilingan kumadinsanan na tungo kambulutan di katutundaho. Mga nagilingan, mga nagilingan kumadinsanan magigian na pagunda Sabah am nagi Malaysia. Kita korang minta ti tadau kebangsaan 2026 yang pay ginau di pengukab lagi sensegit segit takut tensanan kan siang. Bos kau kemadika DJ Oh Boy pina perlambus kau. Bos kau ni kemadika Junedi. Apasan semua sehut narabit ku mata di mimik ya. Bisa saban ku madia DJ ya hati bayna hit ya kakak dian kedingau ti bayna DJ kan siang. Aku dah kasih otan memasan kuma pegulu pun kuma dika DJ Oh Boy kasih ya pegulu kuma dika DJ Oh Boy pun juga kuma dika Mimi modul apa pengensanan dat DJ DJ kini FM Melayu Murut Dusun kasih ya dengan kuma pengensanan juru teknik staff kini FM. Oh, dengan kuma dat makikinau di tit radio kini FM. Sanan ni tidak pengguna Sabah menegi Malaysia. Yang pepasan mai tokau ramaya iti tulan kebangsaan. Merdeka, merdeka, merdeka kasiya. Ada gilingan kumadian sanan dat susumangat kasiya ya. Masih kau tu ia kayuh nangawi at sebagai meningadik diti pagundat Sabah menegi Malaysia. Isam nakalantay takaw om nakano dat memerintah sendiri kasi oh isa pasan dat senang kepikiran tadi Mimi kasi kong madika DJ Oh Boy kasi kasi kong madika Mimi pasan na sumusot naramit ko tadi Boy Boy lah kasi ya senang san kusaban kong madika DJ Jirin kasi ya am nagi DJ Oh Boy ka apan kedua tulun isang ulun itik ya yang ada pangakasariban dulu tulun lahawadat iya Boy ya. Masa nak ko kapisan ng kasabon ng tadaw ko isa. Tadaw ko merdeka Malaysia Sabah kasi. Nagilingan ko madinsan nandat puro-puro paganakan ko isa do tay samak amni kamulutan. Merdeka, merdeka, merdeka kasi. Papagulo drango kabar tini ba harte sining esuli pinapata di Brenda Londo pinaruban medagayut pipusan amni Francis Pudon Gulino kopusan. Kini kataku dua sining, uhai aramai bang.

0: bersama kita terapkan semangat perpaduan kebangsaan berlandaskan 5 prinsip rukun negara demi kesejahteraan bersama.
1: CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://2cam.my/crc2026. Abang nanti jam ke Habremisa ke Suaben. Assalamualaikum kopi serangan ke Saban Benedict Columbus kabar tiba mentak tanda obaina ke teluna pada misa tulan ke walu tahun 2026 pelembusan ku hajirin masur magigian Sabah pinasaraw dat kasari papahar pisaan keharmonian nagi magada nuno inggi saman di pepinsadu magigian isuang produsan kepian dat tadaw kebansaan tadaw Sabah 2026 yang dipertua peguntun Musa Aman pinasaraw pira dan pengintangan politik sebagai mantan demokrasi ngapain kuropo kada keharo kawoyon amud asonong nambar lagi di siap politik perlu kita teras kidmat kumat megian giseman papahara ko woyon to sonong to hurita daw did la beda sanang okon ko kapangkalan sendiri taika politik kadisya kestabilan politik kapangkal kumat Sabah sebab nadkano papaingkas ketumbayan pelabur mengukap lebih dagu mukasi mainan karaja papagirat ekonomi pagun. Nama jila bain Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor insuang pertusan mangat megian lalui buat kemulakan tumilambus paparo sunduan patriotisma papakakal insan om negi menamong keharmonian megi suai tinaru om ketumbayaan id pagunditi. Kadisya pisaan tinaru sebagai kagarasan dita perlu keharo lalabi pain suang era kemudianan timpu diti. Kadisya kepemerimitan tadau kebansaan am tadau Sabah di minan ramaya miandad teluna benemisa tulan ke walu okon nopoko sebagai kesarahan nga perlu nintangan om rotion kopio pengorbanan pejuang kemerdekaan. Iti sebab nad kedua-dua kepemerimitan diti kesilur titik popisa magigian isaba id bagi suai tinaru am kotumbayaan Datu Haji Jinga mokianu magigian dat manggada nuno po karaton dit pepinsa du keharmonian maidad kaburu am kasanang pegun kepemerimitan pidangan suang pegun kosara hidup KPDN mengalap kepapanahai kempen turun harga barang segar bataras kempen ketimpun tadau kelima nak talib gisam teluna pada misa tulan ke hapod. Menteri Datuk Armizan Muhammad Ali di suang pegilangan magigian kos belanja beberang magigian. Maya kempendila memamaguna ki kesimbayan memalih seginemu beberang kos subsupan di tegigatang lebih dari riba suaika menghub magigian belanja asang adau magigian. Iti popo hempit kepintalangan diskaun gatang babarang napili mantad 5 gisam telun hapad bihatus lebih dari riba piagalan gatang mantad kumat telun hapad bansa babarang wagu. Datu Armizan menebaras hingga saman dila asokoyot kengaya pemitanan kumat lebih dagumu pemain industri kampaina subsektor perusahaan suai. Iti sebagai manifestasi tanggungan miampai insuang manamong kasasenangan da magigian. Sabah masa-masa geburu kumat ekonomi di maigi suai suai ke memerlut generis kenapa ke kumat sektor tumau gas nga negid suang perkilangan pemansian generis pelancongan pemutanaman medan teknologi negi ekonomi digital. Menteri Belajaran Sains Teknologi Inovasi Idato James Suratib Sabah amumiloh meningkanan kumat generis keraja labus. Suaika perlu negit pepainggaya kesimbayanan belajaran latihan kemihran maid pepahara lebih kiko ruhang tanganak kinayanan dit asokayut kanu meneguang keperluan industri. Diberasiti Majlis Kepatuninan Anugerah Tajan Belajaran Petronas mempersekasakan ilmu Sabah 2026 id Kota Kinabalu. Datuk James nga magatang lagi kepabian Petronas maya bagi maya biasiswa atau korang mad sesi 2026 2027 miampai memilih 2025 tanak Sabah memaramit biasiswa diti. Inggi samaan pepesedia kesimbayanan kukumaraja kumad orang dalam selia ODS somok turun hapad piatus kolaborasi kopisan Jil Malaysia mempai pemain industri nagampot no. Komandan Longkod Reintegrasi Magigian PRP Tuaran Tupisar Jil I John Kindasan Minabaras inisiatif dila apangkal med menghub ODS pawatir dong wagu kepoposian pepaingkas kemilaan nagi gumuli kasiliud anggota magigian di produktif. Nurbanisia mengandut kabar in segmen Sembang Ekspresi bersama dalam sinergi bersatu mencapai kecemerlangan i dua tas sendakan. Semok 264 ODS baina pinayan i suang sektor industri maya pisa kodungan kopisan Jil miampai haberem dua syarikat. Promosi Craft Malaysia 2026 kasiliu platform papaintutun magigisway nagi quality product craft kinayanan kumad magigian. Suay ka maukab pinagangan kumad usawan craft papaintutun papadagang asil produk dela. Manguhup patunod kanan kraftangan Malaysia Ran Sabah i Esther Karen Robert Maisin minabaras promosi craft Malaysia dila kapanaw mantad ka duhuna panamisa tulan ka walu nakatalib gisam ka anam tulan ka siyam dumuntal idlangkad pamamalian id Kota Kinabalu. Soay ka papaintalang om dagangan program nga mungkap kasimbayanan kumad mindikat magumpal sendiri kapargatan papaharo kraftangan. Esther Nurbaan RTM serad na kasiliw tumbuloy in suang segmen Sembang Ekspresi id konti.

Usia tu aku padat main paidah itu dari Radio Gen FM mantan pedi tajam ke 6.07 di tenuk ya. Gisa benar kita timpu di jam ke 6.07 di tenuk. Pun singgal tu kakal kodat mama makin nangau om negi mga malut lagi sa benar kita timpu dat main iti melansanar pakagwa timpu di kayu dat memuruhang lagi sa mar kita jam ke bedam dua tengah daun mar kita jam ke bedam dua tengah daun nyapa iku di DJ Izal Kasliman berasumrut pagai mantak kau monsoy gisa mar jam ke telus sedepan sutun kagu dat santai petang ngam negi harmonika nyampai ku di DJ Syukri pepelemus mata dan jam ko telu sedepan gisemar kita jam ko turu dan tetuang tadau bayna tibinai tadau tulan merdeka ke pemermitan tadau tulan merdeka kinulitan kia unsika kumadi kayu kia bayahan kumadat pagun sabah negi Malaysia tu nakanud kina lantai dan gisam non nakar kita tid simbayan takau dat memerintah sendiri hitid pagun takau sendiri bayna tib jam ko hapa remisa hapa milik kesaban makin aku pesending. Sering mata di Judge Harry pendapatan di Clarice Anastasios. Opusan segi kisam.

0: FM Keselim anda bersedesun manta jam ke siam ke sobon bisa majam ke pedam dua tangga.
1: CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026. Aduh melalui sekarang gue sening mungkin aku sening mata di Arliana Jinakin tadau di Tulmis. So tengah gue sening mata di Larry Philip Adim tepus belum bau kosaben pengguna dorong otak temisingi lah tak temisingi lah berasa dosun rekata jam kau bermisa tahun dapat minit dan kesuapan. Kini FM kuhoi aramai bah. Jam kau bermisah pada mana minit ke sabar.

0: suruh aku di tanak pada gue lo di pensikul nggak alas tangan di sikul ya ibu nggak di min min tulu demi pangan udah
1: Wato
0: mampu pin suang hari butuh lem kai kasih nih wae kam ino dau irna kami dah burung gak teka dusun dapat tinggal bangkahak
1: bangkahak bangkahak
0: teka hara karet dot
1: nu baru pada
2: tiga suai
0: bangkak
1: Bangkak.
0: Bansa-bansa ada tembelag ya. Masih kau madika encila.
1: Masih
0: kau ni kau madika lisa. Masih kau ni kau mad ansanan maikinau. Anak tetad mantan pedite no. Gisa mendapai nanti. Mendapa kau pising lan tahun minggu dah bental. Kadali huay. Mana kita tahu kaisa. Jam kau hari misa. Telunah bad minit dat kasabah. Nino kau pedamat.
1: Bye.
3: Abu bayan min singilo.
0: Apa bayan mising lah di rangoto kau tuh di mising lah baras dusun rangoto aku dah minggu dah bantal tak ada dah kaisa lagi minggu dah bantal hari kata jam kau pada misa talun hapad minit dat kaswa bantu pinai. Apa nanti jam kau pada misa apa tak pada mana minit kaswa bantu pinai adalah apa dia nak bahasan kia. Apa dia dan apa basan dat makin nangul sinding kaya papa lombu sepasan kaya pagi ilang dat pagi ilangan kaya apa yang korupan nga dari kat nanti ya timpuh to kau gitu lang kaya ada damat tapi nai semua oleh tamalut pekerja di Jajal kasalimban berasa tamurut mentada jam ke padam dua tangan daw gisambar kita jam ke telus sedepan pegaya mantakau monsoy apa yang korupat tapi nengah tengkia dan ku kayu dua sining misu suhut kia sining mata di Diliana Devin Bonaventure di retandat dia lo ngedua amsutan kagu sining mentada di Rati pinabatan di Diana itre tanda tak mintong relandit nawayanto. Amisya sekarang dah harap beras kini tak kepi anak antok suang gina wadi kayuk ya. Armato i tak beras-beras di tak aku na purimanan dat nako seliwan. Nako koro lagi nawa pengusaraan da kayo. Siaw aku tinamad kita pinay. Pasan-pasan matu di tanah kelembus tapi nanti ke harmatu ngaran-ngaran dah kayu dit aku pi yang ada wad kya kampun aku kya tapi ke hari lagi menikianu sinding tak ada bayan akan ke timpu dat pekinan menikianu sinding segera menikianu ku sinding tak ada kena menegam niki tak ada keturuk ya ampunan asal aku mentat pempat karam tapi naik gisam timpur lo tu yang ngatulin sama di tapi naik ya ayah tokon depan di tapi naik dila aiso tulang kan di aku begitu mentadat kesalahan ya menurut senang tapi naik ya itarat tempat tapi naik ngamai itu kalau dah kadai ya iketobok di ginawa itu kakasau pemusarhan nga kada itu kau nasarah kaguk ya mai itu kau olingai ya ada atau kau gempi ay pemusarhan man to ko patama kaya ngayon na kayo patama huli pagala ng rumulo ng ata ko na nasaro kaya may dat magido tayo ka maningilig takod rumah ko pemusarhan amunita senang may to ko gempi ay takaw sa pwede sa susuyan kaya susuyan ng pemintanan tayo ka tayidan takaw dat lumipan tayo dat isa-isa at lantayan tayo ka rikatan takaw may dat asa nangat ginawa to ko asa nang pumusaran asa nangat at puro paganakan to ko gisam say gisam sabagay na gilisa panantok dukan kumada tanganak to ko lumahing arga timpum mibak to ko tanganak ko tumungkus to binay kya tam gisam kay pisalat ko kya o Kumadigo di masa-masa makan tengah daw, kopi sedang makan tengah daw. Om kumadigo di masa-masa tindalanan, kopi sedangan dat in tindalanan. Gisam kopi salat ka gua matada di jajirin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Hina ko pa damat. Kina FM, kuhoy, aramay ba? Bye.

0: The Sixth International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 bersama dengan hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.
1: Dengar FM hebat Monsoi Dojo.
0: Kami kagakan saya nanti ngerokan, saya nanti ngeseramiankan, saya nangapuh ra'oro kebangsaan, ra'oro hitu kebegekah, atau lunga peramsa hari bulan sila kevalu, dong ribu, dong apraponom, oro hitu rakosan pono, ayo hina pangapuan ra'oro sabah. Jadi kebegekan saya namiun, salam Malaysia Madani, kan saya nanti lunga peramsa hari bulan sila kevalu, dong ribu, dong apraponom, jadi pengkoran namiun rakosan rayus. Angkini Oramon Ra Kining FM Oro Hidupona Hondora Operam Valu Rabiul Awal 1404 Ngoperam Valu Hijrah. Jadi kaya pakai kera Oro Hidu Ralom Kasalulan Dahuno Murud Di Jizar Resimi Kota Marangan Amin kaya pakai kera Rapa Admin Kaili Rapa Daino Ya Hino Rakosan Sini Kaili Rapa Hun Oro Hidu Rakosan Cuti Umum Paat Pengapuan Da Oro Kebangsaan 6. Jadi kaya pakai kera Kaliran Pengkurangan Perangan Angkeraja Namarangan Ditaka Ra Oro Hitilih Ra Radio No Keningau FM DJ Atika Ra Susu Orang Lom Rentak Segar Jam Koram Syukur Jam Kasiam Am Sri J Jirin Sinumun Orang Ini Ra Lom Kasalulan Dahuna Dusun Kuhoi Aramai Bo Mari Takap Reno Angkiningo Ra Lom Rahu Rahu Am Rimbai Rimbai Nomorot Ra Lom Kasalulan Dahuna Murut Jadi kaya Ra Yus Ya Patut Tuna Kura Pahaka Pahaka Ra Islam Na per jam kau peram roh, operam tuluk ngam minit ara tangan noro rakosan paralan napra sembayang fardu zuhur ra libung kini ngau amran naka hondo ara intokon na jadi kepekeka ara isakan kini ngara rimbai apa ada oro kebangsaan hitu rimbai pantiti walan takar alam kasalulan dahunu murut roh hitu ya hino rondo payung sisindungon atantuk no rakosan rondo payung sisindungon takah ya hino Malaysia jadi kepekeka hitu rimbai ri Steven Jimin niap abi aring em am iji sisikin dari sekarang kini kara rimbai itu rimbai semunu dan nonggo era huangku rimbai ribinus band ringgo tak rimbai itu kering FM hebatam siapnya.

0: وَالْبَرَسِ وَسَيِّئِ الْأَسْقَامِ. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asiha Ambilin Kan Sayan Apalalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosong Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asaktu.

Ya, gabi-gabi ini reto rimbai ninggalan Andaina rimbai ri Nur Hayati di Zulkifli rekasan nama rimbai ra rimbai ini lagi bagai-gagai kan saya anda minda oro itu kan saya anda oro kasam gabi-gagai ha jadi rekasan nika talibuan ka oro itu oro kasa selaku oro minggu rapat penuh rekasan cuti umum keli rekasan mai kapura intok anu lunas wangan pono mulu penuh bandar-bandar keli lilingo kaporok selagi alingo ra kosan kanu keli ulun jadi ke pakeka ra oro hitu citi umum am on perakulanan kan saya namuin kan saya tumo kan saya ngapura oro kebangsaan ra oro hitu ke pakeka kosan da kering FM rai sakar kosan na boleh akau karinga ke pakeka amralom siaran murut takara oro kasara minggu itu tatu noh jam ka sa oh pemohonan dari ngomien jam ka sa talunga opor ngaminit ada tangan waro kaya takan apura ina tangan pemohonan mai amra jam karo kaya takan apura ina tangan yo hino pageman monsoi kapan pa kita kan dah rimbai rimbai jadi akau na publik kita kita kala rimbai ka salumin ke pakeka rajam karo sukur jam ka talu ramai. Nah, jadi Raisa kapan tiga sang kini tengah pura rimbai semulut kepake ke rimbai rinaib aring tanyo juicy amsigo rimbai ini kalanan oi fulung am semulut rimbai ri Alex Sudin apun bayah randa kabagu.

Sabah, Gitionia Pagun Takao, Pagun Radanaru Anyu, Ngangai Bulu Masih Simpung, Sumuku Rarondo Sukuan, Sabah Maju Jaya. Kansayan Maparamaira Oro Sabah, Rakatalungo Peram Sari Blanti, Inter

0: Ya gabe ke kara patai no ra isa kara kosan patutu no kura mion na kina valo no kawanan ra oro hitu ya hino solo ra susua wa mai am londom ra kosan alisun kapam jerobu la sun oro do ngam pram talu suku talu ngam pram talu darja celsius kosan bahora tena mga gabe ke ka solo ra susua wa mai am londom pun ra kosan alisun la sun oro do ngam pram talu suku talu ngam pram apa darja celsius kosan bahora na bawan gabe ke ka solo ra susua wa ituli nangulura kula-kula intok selora mai hitu angula numpala kra kula-kula intok selora londo mangulura kula-kula intok lasunoro udong pram limo suku talong pram talu darja celsius kosan bahora sambil dasuk ke bagaka selora susua mai am londom rakosana lisun lasunoro udong pram talu suku talong pram ruo darja celsius kosan bahora tambunan selora susua mai am londom pada rakosana lisun lasunoro udong pram talu suku talong pram talu darja celsius. Nah, jadi kepake ke hinara kosan pia tutun kramion kina valo nekawanan ra oro hitu hitu napu mai intera upis Metrology Malaysia Med Malaysia.
1: Pemparamayan ra oro kebangsaan oro Sabah atangon da katalung operamsa ari bulanti jura dataran bandaraya ralantun Fort Stevens kota Kinabalu tumanipun da jam ke onom talung oper ngaminit rasi suati. Ramayan Poyor acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, baris am mapondok rajalur gemilang am bendera Sabah, sembayan ru rimbai ru kwayo ru kementerian ru Sabah, am papakitanan intora lembaga kebudayaan negeri Sabah. Tuan yang terutama Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa Ahjaman yang dipertua bangun Sabah am andu yang amat berbahagia Tuan Datin Sri Panglima Datu Haja Farida binti Haji Kusin Sumang Rasasai Rakitio. Ita kau ngangai kimaitin matong memparamai poyor peparamayan ta oro kebangsaan oro Sabah 2000 dongo paramonom. Dan saya

0: Yang berhormat Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.

apulak asilaw am otobol. Jalur gamilang na painggalanan. Pinalandok ang pinakipol kamanggaan no huwang. Asap na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatano pasiluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan salinot bangsa. Pinakipora libong no pamahunan. Apakitura huwang taka ahingara pamahunan. Paikaboyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang.

Ulun Sabah Vinala Hili Rayu Sapatu Us Rapa Sisimpungan Am Kalandaran Ayuk Angampong Ra Atuyak Hohot Abuli Apa Susuai Ra Ulun Nasuangan Ralam Nampas Sukura Vala Apat Oro Kebangsaan Am Oro Sabah Dong Ribu Donga Pramonom Yang di Potua Negeri Tun Musa Aman Nama Huang Hili Nasuayan Lupa Hilayan Da Politik Sinana Kaya Ralam Demokrasi On pada kulanon hino linansan ni kangi widra kangitan abuvuk am an susuai yo ayuk nambala pu uno politik yo hino angin supra ulun nasuangan am humohot angin witakan sayan ra ulun nasuangan am mangonsoi ra pamahunan yo nambala kan sayan politik akasi prasaba awis hino akala papa singkot ra kepercayaan nu pelabur angukaw ra alabi asuang keraja ama pirot ra kesingkatan ra ekonomi nu negeri. Lili warahino kinaan Menteri Datu Seri Panglima Haji Jinor Ralom Valakno Alansan Da Ulun Nasuangan Mulupono Ratu Bahu Hili Rayu Sahinga Rapamahunan Apatuus Rapa Sisimpungan Nama Halung Rakan Saya Nunan Salinut Bangsa Am Agama Ran Negeri Hitu Yoana Bala Pasisimpungan Da Kaum Nasau Krapu Uno Kepiratan Mulupono Ralom Era Modern Raino Yoana Bala Pasisimpungan Oro Kebangsaan Am Oro Sabah Ra Inapupat Oro Wahondo Yohino Talungo Pramsa Hari bulan sila kavalu Salaka kuangon Hino pono ration Tetandu pengkonangan Rahohot nutuk lair Amalawu serapa mahunan Intra hawon No ulun vokon Habis karoro pengapuan hino Asauk Rapu unno pasimpungan Da ulun nasuangan Malaysia Rasabah Nan salinut kaum am agama Datu Haji Ji Ayu kalansan Da ulun nasuangan Ika picaya rarahu Apa sesuai Rapa sisimpungan Hino hoho tangivit Raka singkatan Namkan saya Nu negeri. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Amko Sarakayahan KPDN Alansan Dra Pembaalan Dra Kempen Apatun Dra Loho Kuliamos Segar Ed Bataras Yonangapu Rahohot Onsoi Hino Kempen Hino Timalipun Da Oro Kalimona Kasaili Sukura Talunga Pramsa Hari Bulan Sila Kaopor Menteri No Datu Armizan Muhammad Ali Ralom Vala Nora Facebook Nambala Lako Hino Nakaya Hohot Ambaya Ralom Mangin Suup Apalangka Rakos Perbelanjaan Kuliamos Raulun Naswangan Kempen Hino Namarandan Nangara Angangalir Sino Keluahan Nangalir Rakuliamos Asuang Mayara Loho Ika Kula Loho Amtus Kono Angin Suup Apalangka Rabelanja Tukir Oro Nu ulun nasuangan Hino inaya rana nadia ra diskaun Loho kuliamos na pili Aka suku Limo suku Talunga opor piatus Intora loho nukapio Ra talunga opor kuliamos Datu Armizan nambala Hohot hino linansan koyoon Am suhuton nu alabi asuang Ama main industri Nakaya subsektor peruncitan Ravokon Hino rana sauk ra manifestasi angin suup ralo mahalung rakan sayan ra ulun nasuangan. Sabah raino mingkuli maya ran nan salinut ekonomi. Hino tus kena alansan dan tenaga mahir salakaya kerat tayar minyak amgas. Hino penuh ralom perkilangan, pembaalan, tenaga, penembulian, pentanaman modern, teknologi am ekonomi digital. Menteri Pengupasan Sains Teknologi am Inovasi, Datu James Ratib Nambala Sabah Ika Abuli Alansan yak rat tenaga keraja intora lusar. Yoli Nansan apakah yo hara keluahan, pengupasan, ampa wawasan dan kepandaian, ra apa ulah ra alabi asuang lalaing amahun ra alayak ayuk alava ra kepandaian ahondo relansan nu industri yo nambala rahinile ra ila au pemasukan ra anugrah tajaan penguasaan Petronas apa pirot ra ilmu Sabah 2020 pramonom ra kota Kinabalu Datu James ayuk na pasukur ra pengkurangan ra insuup no Petronas maya ra biasiswa avrok Petronas ra nanadia ra keluahan penguasaan da susumikul sikulan menengah ra Sabah ra sesi 2020 pramonom am 2020 pramtulu ra namili ra suang 205 lalain Sabah nakala pra biasiswa hino
Hoho tanah dia ra keluahan keraja ra orang dalam selia ODS nangivit mamaar suang talunga oper piatus pahinsupan ra upis jil Malaysia ambayara amamain industri komandan pusor reintegrasi penghuni PRP Tuaran pegawai Jil John Kindasan nambala hohot hino akasi perangin supra ODS ambal sahuli rakayahan am apa singkot raka pandayan dilo ayuk anduli asauk rapa sisimpungan rakayahan da uluna suangan ra alabi produktif yo inambot nuangangaho ini ara segmen sembang ekspirasi ambaya ralom sinergi asi simpung apa suku ra kecemerlangan Rasaba FM mamar suang 200 onong ngaopor ODS Reno sino ralom tayar industri mayara huyu ra upis jil ra operam roh company Pintelangan Ra Craft Malaysia 2002 Pramonom Nasau Kra Intok apa kaulih ranan salinut ayu quality produk craft amahun ra ulun nasuangan Suai kera hino penora koson angu kau ra pangintalanan ra usahawan craft apa kaulih amangintalan ra ampos kuliamos rilo Kumaro pengarakanan kraft tangan Malaysia cawangan Sabah Iste Karen Robert Maisin nambala paintalangan da kraft Malaysia hina binalan intora dongo peransa hari bulan sila kevalut na kasaili suku ra onom hari bulan sila kasiam semunuh itu ra rondo pusor pangaliran ra kota Kinabalu suai kera intora paintalangan ampangintalanan program hina ayuk nangukau ra keluahan ra ulun matong ra anginam ra pembaalan ra kraft tangan Este inambut no RTM nalibos nasau keratan buluh ralo minatangan ekspresi rakonti Sabah FM. Hinanahon na vinonsoy rimeda yung kitam pinaralin kurah rahu numurut. Apo takasila kebangsaan mayar apakipol rabendera jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: The Sixth International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 bersama dengan hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Ya gege-gege hina na perimba-rimba rakusan kulimani na ringo taka jadi resen kini ngoramon raka ninga FM hebat sioknya amra kusan kuliman ke kali payora rimba ika salu mayuna aku beli ya kita kera rimba ika pakai kera jam karo syukur jam kata lu ralo minatakan pakai man monsoy kapan kita kan rimba rimba jadi rapat ino tu rakusan patutu no kopi ramiun ya hino jadwal kempen penakanda lumbak paat rasila kebangsaan 2000 dongo pramono mondo vinalanu upis perubatan transfusi tahun pantahan ke ningau. Wah, jadi kepegege itu rakosan patutun okuram yun. Rakosan pembalan da oro itu rata lunga puram sahari bulan sila kevalu dong ribu dong puram ono onom mahondora oro gasta yohino valin ra rondo kadai mayor ra bandar baru ke ningau. Tirmalim pun rajam karuo suku rajam katulu ra londom. Jadi kepegege hino pindah tutun kuram yun. Kosan sino keluahan abuli matong kam kapa mabuli maya rahino buli rakosan moyang insup anak ralumba karahino ama jadi kepakega hina pina tutun kuram moyun meroi sakapang kini ngora rimbai sino pina sindung rahuang rimbai re edrenan palu sam semuno rimbai ri silibin bugis nororop guang rah kaing gilukan. Nah, jadi kepakega ringo tak rimbai itu kini FM hebat am sioknya. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 bersama dengan hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.

0: 5 minit ayo pogonong oro mangarura kondo timu menanantigong sora lisaru baloy ang makinimit na saya tando namong edis puso takaw namong edis kosa na kansen upasang baloy takaw
1: kondo edis kondo dengi
0: adit pernah

Kurawai rejalur gemilang kolondo onong no ruitakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo maraginyo penjajahan kalobo.

Ya kebekeke hidir itu rimbai risai monsanduan oro pasi simpungan. Jadi kebekeke ra oro hitu puno ra kosan pengapuan ra oro pasi simpungan taka yo hina oro kebangsaan. Jadi ra opera monam hari bulan sila ke siam puno oro pasi simpungan taka yo hina oro pengapuan ra oro Malaysia kebekeke. Jadi kan saya anda sila kebangsaan Malaysia pengapuan da sila kebangsaan sila Malaysia kebekeke. Jadi ra patreno ra kosan apo kupahaling avilin orang dengan taka itu interview Elvia sampai parang lebih kan saya nda orang kasar dijijal kan saya nampak orang kerajaan merakonti kini FM hebat tamon saya kapialan saya nonsen saya kena nanti tiwal taka persiaran nu ke ningau FM rakonti kini FM kono pengkoran lebih bilin nonsoi rasiaran kawi Melayu Dusunam Murut kono rakawi rakan-dangan pasukan kakra enggalan sukura Z kono tapi pasti dengan antaka suku savoy nakan saya nda sila kebangsaan 2000 dongo pramonom pengkoran DJ Rais Kerajaan Rais Sumingkat Amku Musim Kena Pengkonangan jadi kebaikan ini bilin orang antaka itu perang antaka kan saya ada tangan oro amkan saya ada kapura sila kebangsaan DJ au hasiu kawati interatenom kono asia kita kera rimbai kalau nomor rimbai no pasti simbungan mulia li grup apa yang kurang di DJ apa yang kurangan period ni lenta kerimba hidup sini pernah apa pasal lenta kera lom pagaman monsoi kapan kita akan rimbai rimbai jadi kapan kira saya kapan kini orang rimbai semua kiu kiu kamu kadoi rimbai rimbai ri Henry Pangal am semua rimbai ri Paulinus Celsius Talimo Tonoyo.

The Sixth International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 bersama dengan hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/. Ya, kebaikan ini itu rakoson rimbai nari kotaka menangi witi takara patai no ralom inatangan. Bagaimana bosok ya, ini apa kita akan dari rimbai-rimbai ya. Jadi kau sudah baik-baik saja kita kira rimbai orang itu. Rajam karo syukur jam katalu ramai. Abu liya ke rakusan kita kira rimbai. Kepakai kah? Mayra wasap, mayra numbur. Loho sa siam ni. Mavalu siam, anu valu, anu valu. Kapa membeli pe mayra Facebook, mayra ke Ningau FM. Jadi kepakai kah? Rapat dah ino. Itu rakusan rimbai kita kenurangan takara itu li. I hasyu kawatih. Intara tenom. Nah kita kira rimbai kelawan numurut. Pasti simpungan entar apa sih simpungan Mulyali. Jadi kapo aliran ku ngapura bilin orang antaka I Maria Juhan. Nah, ngitar bilin da Facebook mai rekening FM kan saya ngapura oro kebangsaan. Jadi kapake ka harai sakapo angki ngora rimbai. Kalau nomorot entar apa sih simpungan Mulyali. Sebenu rimbai maguyum ra baya galama rimbai ril del David. Rakosan kini tak norangan takapir. Hatakarimbai tu kening FM hebatan sioknya.

Kansayan ang kining orag, Kalingaw FM. Kita Ramon rag, Kampung Binanon na bawat. Pahayaman taga Onsoy.

The Sixth International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 bersama dengan hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/. Ya, okey. Ini Raitu Rimbai, Rekosan Naringan Takar Rimbai, R.A.B. Angka Silori Nurfa Zena Imran. Rimbai, ini kalau ada kesingkatan hitu kini takri Elvia Samai Paranam. Nah, kita kira Rimbai. Jadi, okey. Raya Paranam jam ke ruo operam tuluk ngamini. Terata ngak ramai. Kan saya namin, kan saya nanti ngais. Kan saya anda kosan. Hati akwari minum da Paranam, okey. Alasan dan sensei akam kosan ketuturan takar Paranam, okey. Hondo, Rapina Palakur. Raitu li yo hino sinora liliuta ka babal no kawanan yo hino rakoso na lisun ka pam jerebu ka pakeka jadi raisa katumala raino rakoson mayar susu pe rakoson tumala intra hino jadi ka pakeka ita kali nasan pono rakoson pakuan da peningku pra arung am kawang rakoson tahu intra kepahanan ain tu bayawan no alisun kapam jerebu jadi kebaikan rapat raino raisa kepaling yang kini ngorang rimbai kini tak nurangan takah itu nak kita kerimbai ikayom nak kita kerimbai nak kauli rapokon rimbai hino rimbai ririan lokman hitu piara kosan kini takri andi kena rasa kita kerimbai linu mansan rion rimbai ri elson ibin jadi kebaikan raisa kini ngorang rimbai itu kini FM hebatan sioknya.

Hai, awi Migdalina Yusuf intara kampung Pulungan Sepulut. Kami angkining otaka raka salulaan rahu numurut rakeningau FM hebat sioknya paling kuanangan.

Ya, kebaik-baik ini itu rimbai rekoso naringo takah rimbai tumutun ramatuh rimbai Priska lakun kini tak norangan takah i Ardi Ijoi kena rasa roi. Jadi kebaik-baik kira partai no reis berekoso na patutun aku peramiun itu pina balan kementerian program kementerian. Kalihaan dan program kalihaan awam itu rakosan pinavala rakosan hili ika rakosan muayra intok kalau kera jerubuh kapam lisun ke pakeka. Jadi tak kali nasan kosan hondo rapina tutun kura itu li lalu napa tutun da kina valok no kawanan jadi rekosan alisun peo kapam jerobu kita kali nasan kosan nika ambaal ra aktiviti ra lusar no bangunan rayu serakosan naki babas ra fasiliti no kalihaan sino pota tandu kita onsoi nintu bayawan no alisun. Jadi tak kali nasan dah kosan halung rakalihan inan sulapan dah woy kosan alisun itu. Jadi kepeke tertandu rakosan no itu bayar no alisun kapam jerobu ya hino mato apuros kapam makasungoi arung sino sungoi masalok rakosan palisuk. Dan telana natol angkoko kual rakosa natol arolan arolulu apahon aminawoh jadi kepake kahino pono anak kaya rakosa tetandu itu paewan jerubuh kapo am alisun tuh jadi sino petetandu labi konahino maturuk rakosan boleh kapasian mera facility no kalihaan. Jadi kaya kaya hina rakosan mitutun keramian raisa kapan kini ngara rimbai sumuno rimbai ralaah no tumani kini tak norangan taka Yasmin sumuno rimbai Mariana rimbai ripito piong pono kini tak norangan taka Imarsah raisa kan kini ngara rimbai itu kening FM hebatan siapnya.

Ya, kami kaya ini Raitu Rimbai Kuku Rimbai Ria Ring Naib Tanyo Jusi Am Mas Naa Mulih. Jadi kita pakai ke ini Raitu Rimbai Kita Akri Jai. Nah, kita kerana Rimbai Hinili. Jadi kita pakai ke hari ini nanti kita kerja jam karwo apat ngoperam siam ngaminit ramai. Jadi kita pakai ke rakoson itu perangan rangan taka rakoson nah kita kerana Rimbai itu kini tak kri Faridah. Nah, kita kerana Rimbai sejodoh karena hina Rimbai Rin Kula Sanggang itu perangan taka i Amali. Kena rasa kita kerana Rimbai Bukit Layang-Layang hina Rimbai Rijana Lekuranya. Jadi kaya kaya Raisa Kang Kini Ngora Rimbai itu Naka sekutangkan Nora kepaparan dalam kesalahan Rahun Nemuru Doro itu Kan saya Nengapura Oro Kebangsaan Dong Ribu Dong Opera Monom Sumun itu Rangan Intakan Orangan Yang Keraja DJ Syukri Ralom Kasalulan Rahuno Ayo, kapam santai petang am harmonika. Jadi kepegang kahina kita rakon di hijal pengkonan ramyun. Salam Malaysia Madani.

0: Neldi Vincent Misin. Bilin ku tamuin takau dagudu muru tu agama duka mapuso di somsa boy boyno.
1: Liputan berita sekitar pedalaman
2: dalam dan luar negeri
1: dikongsikan segalanya di sini
2: setiap hari
1: menerusi Warta Pagi
2: 7.30 minit pagi
1: dan Warta Petang 3 petang.
3: Hebat
4: syoknya.
5: Pukul 3 petang.

0: Ya, assalamualaikum dan selamat petang. Hello, hello, Keningau. Bersama-sama dengan saya, Syukri di Santai Petang dan Harmonika untuk edisi hari ini. Hari Isnin 31 Ogos 2026 bersamaan dengan 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ya, terima kasih kepada DJ Ejal yang baru saja menghiburkan kita di siaran Bahasa Murut sebentar tadi. Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi menala di 94.7 MHz mendengarkan saya di siaran Santai Petang di Keningau FM. Dan tidak lupa juga kepada rakan kita yang mungkin berada di luar frekuensi dan mendengarkan kita melalui RTM Klik Betul-Betul Percuma. Ya, hari ini 31 Ogos, tarikh keramat, tarikh kemerdekaan, tarikh ke hari kebangsaan. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat hari kebangsaan 2026 dan selamat hari Sabah 2026 kepada semua rakyat Malaysia, terutamanya khas untuk pendengar Keningau FM. Dan hari ini kita macam biasalah setiap tahun celebration. Gembira-gembira, selalu ada aktiviti, tidak kira di kampung, di sekolah sebelum cuti sekolah dan di ambang merdeka. Jadi petang ini saya rasa mau buka topik ambang pasal merdeka lah kan. Kita cakap pasal merdeka, pasal hari kebangsaan lah, hari secara apa ni umumnya. Untuk petang ini bolehkah? Jadi kita cerita-cerita pasal hari kebangsaan, pasal hari merdeka. Jika ada mahu kongsikan cerita, boleh saja berbuat demikian di 019-589-6868 ataupun komen terus saja di ruangan komen Facebook Keningau FM. InsyaAllah sama-sama kita kongsikan cerita. Ada satu choir sekolah yang sangat terkenal pada waktu itu. Diorang menang pertandingan choir dan viral di, bukan viral lah, sentiasa disiarkan di TV dan kita pun nampak. Kalau kamu masih ingat lah yang oh, Malaysia tanah airku diulang kan. Jadi bila lepas video itu ditayangkan di TV, maka di sekolah pun makin ramai kelab-kelab choir yang menjadikan itu sebagai inspirasi untuk membuat satu persembahan choir yang kreatif, di mana choir bercampur rap dan juga acapella menggunakan petikan jari dan juga tepuk tangan. Nah, jadi kalau mungkin sekolah anda pernah buat begitu ataupun anda sendiri pernah terlibat dengan acara ataupun pasukan choir seperti itu, bolehlah berkongsikan cerita bersama-sama kita semua dengar satu kali lah kan. Baiklah, kita berhibur dengan lagu pertama. Ini adalah lagu patriotik kegemaran saya, di mana dinyanyikan oleh artis-artis Malaysia seperti Aflin Shawki, Awi Ning Baizura dan ramai lagi. Here in my home, selepas pesanan ini. Keningau FM, hebat syoknya.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 bersamaan hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.

0: setiap Isnin hingga Ahad, 6 pagi hingga 7 malam. Kedengar FM, hebat syoknya.
1: Baiklah rakan pendengar, bagi makluman muslimin dan muslimat, termasuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini adalah pada pukul 6.24 minit petang. Sebentar saja lagi kita akan masuk ke waktu solat fardu asar, sama-sama kita nantikan. Teruskan bersama kami di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Nidaul Islam. Jom kita ikuti Ustaz Izhar Jumali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruli adhkurkum washkuruli wala takfurun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, kerana itu ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu kufur, yakni mengingkari akan nikmat-nikmatku. Mensyukuri nikmat Allah adalah kewajipan kita sebagai hamba-Nya. Dan antara nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita adalah nikmat kemerdekaan negara kita sendiri. Maka dengan itu, mari sama-sama kita letakkan jalan untuk bersyukur kepada nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita saban tahun, dengan pertama memperbanyakkan mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gunakan kelapangan, kebebasan, kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk lebih mendekatinya. Bukankah jika kita imbas antara laungan yang mengiringi pengisytiharan kemerdekaan kita pada tahun 1957 itu adalah laungan azan itu sendiri. Ia menjadi simbolik satu seruan yang mengajak kita untuk sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita jadikan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk memperbaiki usaha bagi kita mencapai kejayaan saban tahun. Kesungguhan kita, tekad, azam dan usaha harus kita pertingkatkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekecil-kecil perkara yang tidak boleh kita anggap kecil, supaya kita menjadi warga negara yang menyumbang kepada keharmonian negara kita, adalah dengan menjadi warga negara yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan yang ketiga, jangan sesekali kita lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kerana kita sedia maklum, setiap nikmat yang Allah kurniakan kepada kita boleh sahaja untuk Allah Subhanahu Wa Taala tarik pada bila-bila masa. Marilah kita menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur dengan nikmat kemerdekaan negara kita sendiri setiap kali kita menyambutnya pada 31 Ogos. Insya-Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah lagi nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita saban tahun. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaran jakim.

Ya, kembali lagi tadi Kening RFM Hebat Cokernya di Santai Petang. Masih lagi bersama dengan saya, Syukri. Ya, saya harap anda semua masih lagi ceria di petang-petang hari kebangsaan. Dan kepada rakan-rakan kita yang sempat untuk ke dataran di Kota Kinabalu, mana tahu ada sempat datang ke Hari Sabah dan Hari Kebangsaan. Nah, pada hari ini kongsikanlah gambar kalau ada, kan. Nah, boleh juga kasih tengok kami untuk kita-kita yang tidak dapat tengok ni, kan. Letaklah di ruangan komen di Facebook Kening FM. Boleh tengok keadaan macam mana kamu di sana. Baiklah, kita bacakan kiriman ucapan daripada rakan kita untuk petang ini. Aman Khan, salam Malaysia Madani buat DJ Syukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan selamat bertugas di Konti. Dari sini Kampung Baginda Kiningau mengucapkan selamat petang. Dan selamat Hari Kebangsaan ke-69 serta selamat Hari Sabah. Semoga terus aman dan makmur. Amin. Ada pantun di petang yang mendung ini, kata beliau. Jalur gemilang berkibar megah, simbol perpaduan seluruh negara. Malaysia bebas dari penjajah. Semoga negara aman sentiasa. Body J jaga diri, hiasi peribadi. Terima kasih Amar Khan dengan pantun yang sangat bersemangat, sangat ngam dengan tema kita pada hari ini, tema Hari Kebangsaan dan Hari Sabah. Kita ucapkan selamat Hari Kebangsaan dan Hari Sabah juga kepada Aman Khan. Semoga kita semua mensyukuri dan memelihara nikmat kemerdekaan, nikmat perpaduan dan juga nikmat keharmonian pada yang kita kecapi pada kali ini. Semuanya daripada budi nenek moyang kita, kan, berjuang demi kebebasan dan keamanan negara kita juga. Jadi di samping kita mengingati pengorbanan mereka, sama-samalah kita mengekalkan perpaduan, mengekalkan kesejahteraan, mengekalkan keharmonian. Tidak

tahun lagi. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada Manhan dan kepada rakan pendengar yang lain. Jika ada mau kongsi-kongsikan cerita ataupun kongsi-kongsikan ucapan merdeka, mencuba ucapan Hari Sabah, ucapan Hari Kebangsaan di, boleh saja WhatsApp terus di 019-589-6868. Kita berhibur dengan lagu-lagu seterusnya. Syukur One Nation MC, Keningai FM, hebat syoknya.

0: Saya percaya dua sambutan penting ini mampu menjadi titik penyatuan seluruh rakyat Malaysia di Sabah yang berbilang bangsa dan agama. Perpaduan kaum adalah kunci kekuatan kita yang perlu terus dipertahankan, terutama dalam era kemodenan masa kini. Dalam konteks ini, saya mengajak rakyat, terutama generasi muda, agar terus memupuk semangat patriotisme, mengekalkan perpaduan dan menjaga keharmonian kepelbagaian bangsa dan agama di negeri ini. Bertemakan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati untuk sambutan Hari Kebangsaan, ia mencerminkan komitmen kerajaan untuk membina sebuah negara yang maju, inklusif dan harmoni, di samping memastikan nikmat kemakmuran negara dikongsi secara adil oleh seluruh rakyat. Manakala Hari Sabah yang bertemakan Sabah Tanah Airku mencerminkan rasa cinta, bangga dan kesetiaan rakyat kepada negeri ini. Tema ini juga membawa message bahawa pentingnya semangat kebersamaan dan rasa kekitaan dalam kalangan rakyat berbilang kaum bagi memelihara keharmonian yang akan menyumbang kepada kemajuan dan kesejahteraan negeri. Saya menyeru kepada seluruh rakyat di negeri ini agar mengibar jalur gemilang dan bendera negeri Sabah, baik di rumah, pejabat, kenderaan mahupun primis perniagaan masing-masing, sebagai usaha memupuk semangat patriotik dan cinta kenegara. Marilah kita terus bersatu menolak anasir yang cuba memecah belahkan keharmonian rakyat di negeri ini. Semoga sambutan ini menjadi wadah untuk kita terus memperkukuh jati diri, memperkukuhkan perpaduan dan keharmonian demi kemajuan negeri ini. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Sabah 2026. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji G. bin Haji Nor, Ketua Menteri

0: Ikuti Kenyor FM setiap hari Isnin hingga Ahad 7 kali seminggu. Kenyor FM, hebat syurnya.
1: Ya, selamat petang bersama dengan saya Syukri akan menyapai anda untuk petang ini di 31 Ogos 2026, hari Sabah dan juga hari Kebangsaan 2026. Ya, kepada rakan pendengar, jika beraktiviti di luar, digalakkanlah memakai topeng pelitup muka kerana keadaan jerebu di luar, jika ditengok tadi berbanding dengan pagi tadi, macam semakin tebal keadaan jerebu melalui pemerhatian mata kasar sajalah. Tapi dalam jarak yang dekat pun sudah nampak ketara sangat keadaan jerebu makin teruk. Jadi digalakkan kita pakai topeng lah, terutama pembonceng motosikal dan orang yang tidak suka pakai aircon kalau memandu di kereta, buka tingkap, pakailah pelitup muka lagi selamat. Biar orang putih bilang tu, better paranoid than sorry, dia bilang. Jadi kita boleh mengurangkan risiko sakit akibat daripada jerebu. Baiklah rakan-rakan, kita kembalilah, sebentar lagi kita akan melangkau ke pusingan yang kedua untuk santai petang pada hari ini, petang ini, dan kita berjumpa kembali di pusingan yang kedua pukul 4 hingga pukul 5 petang. Santai petang Keningau FM.
0: Keningau FM.

0: Hebat syoknya.
1: Ya, selamat kembali bersama saya di Santai Petang Keringan FM. Ya, hari ini Santai Petang kita berbicara tentang kemerdekaan, bulan merdeka, bulan kebangsaan, hari Sabah dan sewaktu dengannya. Semua topik yang berkaitan dengan hari ini bolehlah diutarakan atau digunakan untuk kita berinteraksi di Facebook ataupun di WhatsApp Keningan FM, insyaAllah. Bila cakap pasal hari kemerdekaan ni kan, hari kebangsaan, teringatlah dulu-dulu kan waktu, bukan dulu-dulu lah, teringat diambang merdeka tu, hari diambang merdeka pada 30 hari bulan. Selalunya di kampung-kampung akan buat ataupun di bahagian masing-masing akan buat program, contohnya doa selamat ataupun doa kesyukuran selepas waktu isyak, dan mungkin pada waktu malam petangnya pun mungkin ada sukaneka pada waktu petang 30 hari bulan ataupun esoknya selepas masuk ke 31 hari bulan ada sukaneka di kampung. Dan pada malam di ambang merdeka tu mungkin ada yang buat wayang pacak, mungkin ada yang buat makan ramai-ramai di kampung, mungkin ada yang menunggu sampai countdown untuk laungkan merdeka, merdeka, merdeka pada pukul 12:30 malam. Jadi kalau mana tempat kamu, di kawasan kamu, mana satu kamu buat? Nah, kalau di kampung saya ada wayang pacak, nah, malam-malam di kampung Bayangan. Best juga lah tengok semua rakan satu kampung berkumpul di padang sambil menonton wayang pacak beramai-ramai. Baiklah, di sini ada ucapan daripada rakan pendengar kita, Elvia Samai Paran. Halo, selamat petang hari Isnin, hujung bulan 31, hari bulan 8, 2026. Salam bulan merdeka dari Sabah. DJ Syukri, salam bulan merdeka. Selamat petang, Elvia. Selamat bertugas bersama Juruteknik. Juruteknik Keringan FM, hebat syoknya. Hello, hello semua rakan-rakan setia Keringan FM, apa kabar? Semoga semuanya kekal sehat ceria sepanjang masa. Terima kasih kiriman ucapan semua rakan-rakan setia Keringan FM. Setiap hari di siaran bahasa Melayu Dusun Murut dari Arini Majanun, Silof Anggun, Adi Uji Marcella, Kak Narumbai, Floria Jontan, Elin Kamabong, Runang Skim Tomani. Salam persahabatan kekal selamanya. Macam mana cuaca tempat kamu? Kalau di sini mendung berjerebu. Di sini pula panas berjerebu juga, Elvia. Terima kasih DJ Syukri. Info-info terbaik dan lagu-lagu yang siok-siok kio. Selamat meneruskan tugas dan kekalkan senyuman ceria. God bless. Terima kasih Elvia atas ucapan, doa dan juga dedikasi kepada rakan-rakan beliau. Elvia, kasih tahu orang lagi. Jangan lupa pakai pelitup muka kalau keluar gansau ni petang, bilang ah sob tujuh ribu macam makin dia menghalang pemandangan sudah nih, takut-takut dia menghalang pernapasan kita, pak alis-alis nauzubillah min zalik, god forbid lah kan. Itulah itu, kita pakai mask untuk kesehatan kita juga, insyaallah, amin. Baik, kepada rakan pendengar, kita masih lagi berbicara tentang hari kebangsaan dan juga hari Sabah. Boleh saja kirimkan di 0195896868. Kita berhibur dengan lagu-lagu seterusnya daripada Mas Do, Teristimewa. Keringau FM, hebat syoknya.
2: Yang hangat dan terbaik, Keringau FM, hebat syoknya.

0: dunia digital memudahkan kita berhubung, tetapi jangan jadikan media sosial sebagai tempat menyakiti orang lain. Berfikir sebelum menulis. Hormati privasi. Elakkan komen yang menghina atau memalukan orang lain. Sebarkan kata-kata yang membina, bukan yang melukakan. Bijak dalam talian, beremah sepanjang masa. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM, hebat syoknya.
1: Kelajuan yang berlebihan bukan sahaja melanggar undang-undang, malah mengurangkan masa untuk bertindak balas ketika berdepan situasi kecemasan di jalan raya. Semakin tinggi kelajuan, semakin jauh jarak membrek dan semakin besar risiko berlakunya kemalangan yang boleh mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. Patuhi had laju yang telah ditetapkan kerana ia diwujudkan demi keselamatan semua pengguna jalan raya. Biarlah perjalanan mengambil sedikit masa, asalkan anda dan insan tersayang tiba di destinasi dengan selamat.
2: Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.

Ya, kedengar FM hebat cuknya di Santai Petang bersama-sama saya Syukri Mahmud. Rakan penyampaian dah untuk hari ini. Ya, saya harap anda semua segala dalam keadaan sehat-sehat sahaja, tanpa sentiasa sehat dan ceria di petang hari Sabah dan hari kebangsaan ini. Di sinilah kita mengenang jasa-jasa prajurit-prajurit yang telah mengorbankan nyawa, darah serta air mata untuk sebuah kemerdekaan. Jadi kita, tugas kita sebagai anak-anak muda generasi ini untuk memeliharanya dan menghadapi cabaran-cabaran yang boleh menggugat kita punya keharmonian, terutamanya dari penyalahgunaan internet. Itulah tanggungjawab kita untuk menangkis semua yang anasir-anasir yang boleh menggugat kesejahteraan kita, supaya anak cucu kita, generasi yang akan datang, dapat menikmati keamanan dan keharmonian yang sama ataupun lebih baik lagi daripada yang kita ada sekarang. Dan sebenarnya bulan kebangsaan juga ada kempen derma darah di tempat ya, di Bataras Hypermarket Bandar Baru Keningau yang berakhir pada hari ini 31 Ogos 2026, di mana masih sempat lagi kalau anda mahu melawat ke Bataras untuk menderma darah pada pukul 2 petang tadi sudah bermula dan akan berakhir pada 7 malam nanti. Dan masih ada masa lagi, mungkin sudah makan tengah hari tadi kan, sudah limpas beberapa jam, bermakna anda layak untuk menderma darah dalam keadaan perut sudah kenyang, tidak kosong, dan tahap kesehatan yang baik serta cukup tidur dan cukup berat badan. Apalagi kalau perempuan, pastikan tidak dalam keadaan haid, tidak menyusukan anak dan juga tidak mengandung. Jadi boleh datang ke Batara sebelum pukul 7 malam nanti. Baiklah, pada pukul 4.30 minit petang nanti kita akan ikuti berita Sabah FM. Jadi jangan kemana-mana, tetapkan talaan frekuensi anda di 94.7. Kita kembali selepas berita Sabah FM. Kedengar FM, hebat syoknya. Fazal Tahir, ini suara kita.

0: Berita sepenuhnya. Kualiti udara di beberapa kawasan di Sabah dan Labuan kini berada pada tahap tidak sihat susulan peningkatan jerebu rentas sempadan. Berdasarkan laporan Jabatan Alam Sekitar JAS pada 9 pagi tadi, Tawau merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU 153, manakala Politeknik Kota Kinabalu 111, kedua-duanya pada tahap tidak sihat. JAS memaklumkan kepulan asap sederhana daripada kelompok titik panas di Kalimantan Utara turut bergerak memasuki bahagian selatan negeri ini. Keadaan itu susulan cuaca kering dan peningkatan titik panas di beberapa kawasan di Kalimantan dan Sumatera. Orang ramai dinasihatkan memantau bacaan IPU semasa serta mengelakkan aktiviti luar sekiranya keadaan udara bertambah buruk. JAS turut mengingatkan orang ramai supaya tidak melakukan pembakaran terbuka dan melaporkan sebarang kejadian kepada pihak berkuasa. Semangat patriotisme terus bergema di Kota Kinabalu pagi tadi. 173 kontinjen menyertai pertandingan berjalan lalu perbarisan sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026 peringkat negeri Sabah. Sebanyak 10 kategori dipertandingkan melibatkan sekolah, institusi pengajian tinggi, NGO, pertubuhan etnik, sektor swasta serta jabatan kerajaan. Sekolah Kebangsaan Api-Api Kota Kinabalu dan Kadet Koreksional Negeri Sabah masing-masing muncul juara kategori sekolah rendah dan sekolah menengah. UITM Sabah pula menjuarai kategori IPTA-IPTS, manakala Majlis Belia Sabah bagi kategori NGO. Persatuan Etnik Bajau Tabawan Sabah pula memenangi kategori Pertubuhan Etnik Sabah. Bagi sektor kerajaan Kementerian Kewangan Sabah, Jabatan Setiausaha Persekutuan Negeri Sabah, DBKK dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia masing-masing muncul juara mengikut kategori. Hadiah disampaikan Pembantu Menteri Kewangan Datuk Chong Chen Bin, mewakili Menteri Kewangan Negeri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Johan bagi setiap kategori menerima RM3,000, piala irigan dan sijil. Bagi pengunjung, sambutan secara langsung memberi pengalaman berbeza khususnya kepada anak-anak. Pandangan dikongsikan Nur Absyarina Delminda, Syafili Lamjani dan Hairudin Paro.
1: Kan jarang kita tengok tank bomba, tank askar. Jadi untuk melihat itulah bawa budak-budak ke sini jalan. Setiap tahun akan turun.
2: Kali pertama saya datang ke dataran bandara ini, saya rasa teruja lah dan gembira. Terutama semia anak saya sendiri, first time secara live.
3: Banggalah jadi rakyat Malaysia, negeri Sabah untuk menjayakan Hari Kemerdekaan.
0: Terdahulu, sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri 2026 berlangsung meriah dengan kehadiran Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Haji Aman bersama Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Ketua Menteri bersama isteri Datin Seri Panglima Datuk Haja Julia Salag tiba pada pukul 7.25 pagi sebelum menerima tabik hormat Pasukan Kawalan Kehormat Utama. Datuk Hajiji kemudian menyambut ketibaan Tun Musa dan isteri. Sambutan dimulakan dengan lagu Negaraku dan Sabah Tanah Airku, diikuti istiadat hormat diraja serta pemeriksaan kawalan kehormat utama. Upacara menaikkan jalur gemilang dan bendera negeri Sabah, lafaz ikrar rukun negara serta persembahan kuaya turut berlangsung. Sambutan kemudian diteruskan dengan acara berjalan lalu sebelum diserikan persembahan khas Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah dan persembahan aneka warna. Acara berakhir kira-kira jam 10.30 pagi. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, pengembalian kelayakan kota subsidi bahan api bermula esok mampu membantu mengurangkan tekanan kos sara hidup khususnya bagi rakyat di Sabah dan Sarawak. Kelayakan asas RON 95 kembali kepada 300 liter sebulan serta 400 liter sebulan bagi diesel. Ketua Bahagian PBS Limbahau Datu Johnny Mositun merangkap naib presiden PBS berkata, berita gembira yang diumum Perdana Menteri itu merupakan hadiah bermakna khususnya bagi rakyat Sabah dan Sarawak sempena Hari Kebangsaan. Ia memberi kelegaan kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana sekaligus membuktikan keprihatinan kerajaan terhadap keperluan rakyat. Alunan lagu patriotik bukan sekadar hiburan, tetapi wadah menyemai semangat cintakan negara khususnya dalam kalangan generasi muda. Penghayatan terhadap lagu-lagu berkenan juga mengingatkan pendengar kepada jasa dan pengorbanan wira negara mempertahankan kedaulatan tanah air. Demikian menurut Pengerusi Persatuan Dokumentari dan Film Sandakan, Datuk Afendi Hamdan, yang ditemui media pada pertandingan lagu patriotik anjuran persatuan berkenaan Sempena Ambang Merdeka di Sandakan.
5: Mereka betul-betul menjiwai Hari Merdeka, ya, 31 Ogos. Ini adalah satu lambang yang membanggakan.
0: Datuk Afendi Hamdan. Bagi peserta Muhammad Syafi Sulaiman dan Sunarti Sajimin, pertandingan seumpama berupaya membantu generasi muda menghayati semangat kemerdekaan.
6: Orang-orang muda macam kami ni melalui daripada lagulah, pertandingan lagu-lagu patriotik ni, dia sedikit sebanyak memberi kami kesan lah.
7: Ia amatlah bermakna ke dalam jiwa, ke dalam generasi akan datang, menginspirasi kita punya jati diri melalui lagu. Ia akan melahirkan anak-anak muda yang berjiwa kental.
0: Dalam pada itu, Nur Alia Syafika Jamal muncul juara menerusi lagu Bhatra Merdeka, manakala Muhammad Syafi Sulaiman di tempat kedua dan Sunarti Sajimin di tempat ketiga. Program turut disuruhkan persembahan kebudayaan, tarian singa dan pertunjukan bunga api. Memasuki usia 39 tahun, Tawau FM terus memperkuku kandungan dan memanfaatkan platform digital bagi kekal relevan serta dekat dengan pendengar. Pengurus penyiaran Tawau, Muzrina Jubaira Sarfuddin berkata, persaingan dalam landscape media mendorong stesen itu terus menghasilkan kandungan berkualiti.
8: Persaingan tu memang sentiasa ada. Sebab itu kita sentiasa cuba untuk memperbaiki, menambah baik kandungan yang berkualiti untuk membantu melahirkan komuniti yang bukan saja berpengetahuan, malah bersasia tinggi.
0: Muzrina berkata demikian pada sambutan ulang tahun Tawau FM ke-39 di Anjung Tawau FM. Sementara itu, bagi pendengar, Tawau FM bukan sahaja menghiburkan, malah menjadi sumber maklumat dan terus dekat dengan komuniti. Demikian disuarakan Jamal Lopi dan Rusdi Absal.
9: Tawau FM ni selain menghiburkan, kami juga dekat dengan DJ-DJ dia. Banyak info yang kami dapat di RTM Tawau FM ni. Pada tahun 96 saya mula dengar Tawau FM ni, sebab dia memang relevan lah dengan penduduk Tawau lah kira-kira kan. Kami orang Tawau, jadi kami memilih untuk mendengar Tawau FM ni. Memang itulah pilihan kami untuk mengetahui isu-isu semasa di apa yang terjadi di Tawau ni. Lepas tu banyak lagi lah info-info lain yang kami dapat daripada Tawau FM. Tawau FM dengan lagu-lagunya yang pun sangat hebat, best-best.
0: Tawau FM turut meneruskan program bersama komuniti Sempena Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, termasuk pantun Hari Malaysia dan Karaoke. Siarannya boleh diikuti menerusi pelbagai platform digital termasuk RTM Klik dan portal radio RTM, sekaligus meluaskan capaian kepada pendengar. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, jerebu rentas sempadan beberapa kawasan di Sabah catat kualiti udara tidak sihat. 173 kontinjen sertai perarakan Hari Kebangsaan 2026. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajem dari Sesyen Berita Ehwal Semasa. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Sabah 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Itu dia artis back to back kita pada petang ini, Hael Husaini dengan lagunya Kelentang Kelenting Kelentang Kelentong dan juga Peluk featuring Nadira. Harap dapat menghiburkan petang anda. Ya, di sini kita bacakan lagi kiriman daripada rakan pendengar kita, yaitu Narumbai Pita, Kampung Bantailang, Tenom. Hai, selamat hari kebangsaan dan selamat hari Sabah buat DJ Syukri. Salam santai dan selamat bercuti buat saudara mara, rakan-rakan Kening FM, di mana juga berada pada masa kini. Moga sentiasa sehat di samping family tercinta. Buat DJ Syukri, terima kasih. Ya, terima kasih juga diucapkan kepada Narumbai atas ucapan dedikasi dan juga doa-doa yang dia sampaikan tadi. Doa untuk kita semua itu, dan kita aminkan doa beliau. Kita doakan yang sama untuk Narumbai juga. Semoga Narumbai sehat dan ceria di samping keluarga tercinta, terutama di waktu cuti-cuti ini. Spend masa sama-sama buat apa tuh? Sempatkah pergi tengok hari Sabah dan juga hari kebangsaan hari ini di KK tadi? Kalau sempat, kongsikanlah apa yang kamu nampakkan. Boleh juga. Dan kepada siapa yang mahu menghantar ucapan ataupun berkongsikan cerita, masih sempat lagi di 019-589-6868 ataupun di Facebook Keningau FM pun boleh. Di sini bilang si Bank Billy bangkrut di komen Facebook Dirgahayu Malaysia ke-69. Semoga jaya selalu. Terima kasih. Semoga berkekalan kita punya nikmat kemerdekaan dan juga perpaduan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, rakan pendengar, pada pukul 5 petang nanti kita akan terus melangkah ke segmen harmonika dan juga mengikuti berita utama 5, serta seusai berita kita terus ikuti siaran khas pada pukul 5.15 petang, yaitu drama Seteguh Jalur. Jadi jangan ke mana-mana, kekalkan talaan frekuensi anda di 94.7. sama-sama kita mengikuti berita dan juga siaran khas untuk hari kebangsaan ini. Kita dengarkan lagu seterusnya, Tanggal 31, Kening FM, Hebat Syoknya.

semua turun aplikasi RTM Click untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Click, di mana jua

berita seterusnya. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di empat kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 4.30 petang. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di Stesen Pemantauan IPD Serian mencecah 445, diikuti Sabarahan 350, Sri Aman 334 dan Kuching 366. Selain itu, tiga kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Serikai iaitu 277, diikuti Sibu 243 dan Mukah 216. Kawasan dengan bacaan IPU mencecah 500 akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas, pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan keseluruhan Sarawak. Mengenai operasi pembenihan awan, beliau berkata inisiatif itu dijangka dilaksanakan dari 3 hingga 5 September seperti yang dijadualkan sebelum ini, tertakluk kepada keadaan cuaca ketika itu. Luar negara, susulan bencana tanah runtuh di wilayah autonomi Zhejiang, China sedang mengerahkan segala usaha mencari rakyatnya dan warga asing yang hilang. Presiden China Xi Jinping berkata negaranya turut mengambil langkah untuk memindahkan dan menempatkan semula penduduk terjejas. Ini termasuk menyediakan rawatan perubatan kepada mangsa cedera serta mencegah bencana susulan. Beijing juga telah menghantar pasukan penyelamat ke Nepal dan menyalurkan bantuan kecemasan. Sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas terlanggar dua POP ketika cuba melalui laluan yang disifatkan tidak sah di Selat Hormuz. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC bagaimanapun tidak memberikan butiran mengenai kematian atau kecederaan mahupun tahap kerosakan. Kapal yang melalui laluan perairan strategi itu digesa mematuhi prosedur yang diumumkan Tehran bagi pelayaran melalui Selat Hormuz. Akhir sekali, Terengganu FC perlu bangkit pada aksi pertama pusingan 16 Piala FA bertemu Brunei DPMMFC esok. Ketua jurulatihnya Muhammad Nafuzi Zain berkata kekalahan besar 0-3 di tangan Selangor FC pada perlawanan kedua Liga Super amat perit. Ia memberi impak kepada semangat serta motivasi pemain. Namun pemain perlu tampil dengan aksi lebih bertenaga serta berdisiplin bagi membawa pulang bekalan selesa dari gelanggang lawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambahan RM1 bilion mikrokredit beri suntikan kepada PMKS. Peningkatan kota Budi 95 dan Budi Diesel bantu kawal inflasi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: lupa nak tutup bilik air ni. Mazi betul. Nanti bil melambung, mulalah nak cari salah orang.
1: Mana? Kamu ni memang tak serik-serik. Kamu buat lagi, Mana? Kamu dengar tak saya panggil ni? Dia tutup pintu pula. Mana? Ha, saya tahu kamu ada dekat belakang pintu tu. Jangan sampai saya panggil polis, kutip puntung rokok kamu, buang dekat koridor ni. Kamu ingat saya ni kuli ke nak sapu hari-hari? Sabar je lah. Apalah nasib saya hari ni. Awal pagi dah nampak sampah bersepah depan pintu. Ini mesti Sanjit lupa nak kutip tadi. Sanjit? Oh, Sanjit.
2: Ya, Katipa. Saya tengah baiki lampu lift ni. Kejap lagi saya sampai ya. Sabar.
1: Dah seminggu lampu lift tu rosak. Ha, baru hari ni kamu nak baiki? Kalau tak siap juga hari ni, saya report dekat bos kamu, Sanjit. Dahlah saya nak naik malam-malam, takut dengan lampu berkelip-kelip macam filem seram. Sesak nafas saya dibuatnya ni.
2: Janganlah macam tu, Katipa. Kalau bos tahu, habislah saya. Terbakar kampung nampak asap, terbakar hati, siapa yang tahu?
1: Memang terbakar hati saya ni, ha Sanjit. Mana taknya, buka pintu, nampak sampah. Lalu koridor, penuh puntung rokok.
2: Sabar, Katipa. Kita kena mulakan pagi kita dengan senyum. Walau macam mana kita sibuk sekalipun, barulah sepanjang hari kita bertenaga. Ada aura positif. Tiru macam saya.
1: Kamu tu sibuk mengalahkan CEO Mega Holdings. Ke hulu ke hilir, tapi kerja banyak tak jalan.
2: Saya bukan Mega Holding, Katipa. Saya Menga Holding.
1: Ish, malaslah saya nak layan kamu ni, Sanjit. Kalau layan kamu, sampai esok pun tak habis.
2: Yelah, akakan orang penting blok kita ni, sampaikan blok sebelah pun kena. Katipa, speaker. Sehari tak dengar suara Katipa, tak sah. Ni, kalau ada orang tak kenal Katipa, mesti baru pindah.
1: Sudahlah kamu, Sanjit. Kamu jangan nak mengipas-nipas saya, eh. Saya tak ada duit nak belanja ni.
3: Dayang. Oi, Dayang, saya panggil kau ni. Kau dengarkan, Dayang?
4: Lucy, ada apa ya? Saya tengah siapkan ni, sibuk dengan tempahan ni. Nak kena siapkan sebelum petang.
3: Ada apa kau tanya? Kau tengok ni. Kenapa kau letak kotak-kotak kain depan pintu saya? Susah saya mau keluar pergi butik tengok. Sekarang ni sudah pukul berapa ? Lambat sudah.
4: Saya minta maaf Lucy, malam tadi Abang Lori main letak je. Saya tak sempat nak alih, lagipun saya dah minta tolong Sanjit.
3: Kau selalu minta maaf, tapi esok kau buat lagi. Bukan hari ni je kau buat hal tau. Minggu lepas habis basah kasut saya terkena air rampaian kamu tu. Saya pun bayar sewa tau. Tolong jangan buat koridor ni macam hak kau sejak seorang.
1: Amboi, pagi-pagi lagi dah bising macam pasar borong, kenapa? Malulah kalau jiran blok sebelah dengar.
3: Kak Tipa, jangan masuk campur. Ini hal saya dengan Dayang.
1: Memanglah urusan kamu berdua, tapi suara awak berdua sampai ke dapur saya. Saya nak masak lomak cili api pun tak senang. Saya ni anak jati Nogori tau. Sehari tak berkena, tak sah.
2: Hei, aduh. Awal pagi lagi, dah bising kat sini. Tadi Katipa marah pasal sampah, Lucy pasal kota. Dahlah saya seorang je pekerja kat sini. Manalah sempat saya nak buat semua benda dalam satu masa.
3: Sanjit, kau pun mau jadi macam Katipa. Suka jaga tepi kain orang.
2: Memanglah. Kita kan hidup berjiran, kenalah ambil tahu hal-hal sekeliling. Susah senang kita bersama. Jiran sepakat membawa berkat. Betul tak, Katipa?
1: Sanjit, kamu ni asyik menjawab aja. Sampah dekat bawah tu dah penuh. Bila kamu nak buang?
4: Cukup. Saya tak naklah disebabkan saya, kita semua bergaduh. Lucy, saya minta maaf ya sekali lagi. Saya betul-betul tak sengaja.
3: Yalah, Pastikan lepas ni tiada lagi kotak depan rumah saya. Kalau ada, saya umban terus pergi rumah sampah. Saya tidak mau benda remeh macam ni menyusahkan hidup saya.

0: Reganya dekat saya Cik Salma. Saya dah tak tahu nak cakap macam mana dengan jiran-jiran kita ni. Setiap hari ada saja yang bergaduh. Macam tadi, hampir-hampir nak meletus perang dunia ketiga. Kalau saya lambat sikit, mesti ada yang kena simbah air.
1: Sabar, Tipah. Biasalah. Manusia semua ada masalah. Lagipun, itulah ada hidup berjiran di kawasan macam ni. Apa puncanya kali ni?
0: Biasalah. Masalah kecil aja. Pasal kotak tak beralih. Pasal kasut basahlah. Saya perhatikan masing-masing ego. Tak nak mengalah. Pening saya dibuatnya. Lagipun, saya dengar orang cakap mereka tengah tertekan. Ha, Dayang kumpul duit nak tukar mesin jahit baru. Si Lucy, butik dia dah kurang sambutan. Almaklumlah sekarang musim online. Ha, si Sanjit pula sibuk cari modal nak meniaga meruku. Ha, itu pasallah banyak kerja dia tak jalan.
1: Dengar masalah mereka ni pun saya pening. Ha, Tipah, tak sia-sialah saya lantik awak sebagai pembantu saya kat sini. Jadi CCTV saya. Memang saya tak salah pilih orang. Cuma saya takutlah benda ni boleh melarat.
0: Saya pun terfikir benda sama juga, Cik Salma. Saya perhatikan blok kita ni dah tak macam dulu. Mereka ni kalau bertengkar, memang tak ingat dunia. Sampai ke blok sebelah dengar. Eh, malu saya kadang-kadang, Cik Salma.
1: Kita kena fikirkan sesuatu ni. Saya ada satu rancangan. Saya baru dapat surat daripada pihak pemaju. Mereka nak buat pertandingan hiasan bendera Parti Merdeka. Hadiahnya RM30,000.
0: Berapa? RM30,000? Eh, biar betul Cik Salma. Kalau macam ni, saya pun nak masuk.
1: Eh, awak jangan angan-angan ada Tipah. Tiga orang peserta sahaja untuk satu blok. Saya nak mereka bekerjasama dan tugas awak jadi pengurus. Saya fikir ini peluang terbaik kita nak satukan mereka.
0: Cik Salma ni biar betul. Mereka nak duduk semeja pun susah. Ini kan pula projek besar macam ni. Silap hari bulan mereka bergaduh baling kuna bendera.
1: Ha, sebab itulah saya perlukan khidmat awak. Sekurang-kurangnya boleh jadi orang tengah tenangkan mereka.
0: Baiklah, sekejap lagi saya panggil semua orang ke dewan.
1: Wah, ini yang saya suka pasal awak ni. Kerja memang pantas dan tip-top.
0: Eh, mestilah Cik Salma. Ini Tipah lah, a.k.a. Tipah Speaker. Dengan tambahan jawatan baru, pengurus tak bergaji.
1: Baiklah. Terima kasih sudi hadir walaupun saya tahu masing-masing ada kerja. Untuk makluman semua, blok kita telah dipilih untuk mewakili zon dalam pertandingan hiasan bendera paling merdeka sempena hari kemerdekaan akan datang. Untuk itu, saya buat keputusan melantik Dayang, Lucy dan Sanjit sebagai AJK utama. Yang lain-lain saya mohon bantu sebab ini melibatkan maruah blok kita.
2: Cik Salma, buat masa ni saya sibuk. Saya perlu ada di butik dari pagi sampai ke malam. Kalau mau sumbangan wang, bolehlah saya bagi sikit-sikit. Kalau tenaga, saya betul-betul minta maaf.
3: Saya pun macam itulah Cik Salma. Tempahan saya banyak sangat sampai tak menang tangan.
4: Saya pun sama Cik Salma. Saya
0: awak pun ada alasan juga ke Sanjit?
4: Kucing saya nak bersalin Cik Salma.
0: Dengarlah macam-macam alasan mereka ni Cik Salma. Semua orang sibuk dengan hal masing-masing. Habis tu siapa yang nak buat? Saya seorang saja ke? Saya dah lah baru kena gaut.
1: Saya faham, semua orang ada hal. Tetapi pertandingan ini bukan pertandingan individu. Ini untuk kita semua satu blok. Lucy, kita perlukan awak untuk reka bentuk bendera. Dayang, menjahit. Sanjit pula, tukang pasang.
0: Betul tu Cik Salma, saya setuju. Lagipun, saya dengar blok sebelah kita ni bukan main lagi. Ha, si Maniam tu dah siap sewa lori bawa bendera besar. Mereka kata blok kita ni miskin hiasan. Eh, geram saya dibuatnya.
1: Biarkan mereka kat Tipah. Kita buat cara kita, okey? Tak perlu terikut-ikut. Yang penting bukan saiz bendera, tetapi keikhlasan dalam kerjasama.
5: Ish, mana boleh Cik Salma. Saya tak rela kita kalah dengan si Jeton blok sebelah tu. Kalau dia menang, 7 keturunan dia canang berita ni.
1: Beginilah, kalau semua tak setuju, biar kita batalkan penyertaan pertandingan ini. Kita pun boleh lupakan hadiahnya RM30,000 tunai.
6: Apa? RM30,000? Kenapa Cik Salma tak beritahu kami awal-awal?
1: Ya, RM30,000 untuk blok yang menang. Saja tak nak bagi tahu, ingatkan tiada yang berminat. Mana saya nak letak air muka saya ni sebagai ketua blok yang berwibawa?
3: Wah, ada rezeki, saya nak beli mesin jahit baru.
2: Eh, kalau menang, bolehlah saya bayar sewa butik tertunggak.
4: Pucu dicita, ulam mendatang. Inilah peluang saya nak dapatkan modal jual muruku.
2: Jadi, Cik Salma, mau kami buat apa sebenarnya?
1: Macam saya cakapkan tadilah, kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang. Tu je.
5: Jangan lupakan saya. Saya ni pengurus kamu merangkap pemerhati bebas. Manalah tahu nanti ada yang sengit ke, koyak ke. Ha, saya akan betulkan. Tapi bukan percuma, ada pengerasnya.
4: Ha, Kak Tipa, belum menang lagi dah minta upah. Tak sempat merasalah kami kalau macam ni.
5: Heish, kamu ni Sanjay tak percaya. Ha, kamu tengok nanti ya. Saya tahu blok kita pasti menang.
2: Baiklah, saya setuju. Kita mesti mulakan hari ini juga. Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
4: Saya pun. Alang-alang menyeluh perkasam, biar sampai ke pangkal lengan. Kalau kucing saya nak beranak, saya suruh tangguh dulu tahun depan.
5: Itu macam pun boleh ke, Sanjit?
1: Ha, dah tu. Ha. Cepat mulakan sekarang. Masa berjalan ni.

0: Dayang, kau kena jahit ikut garisan ni. Tengok, jangan sengit. Bendera ni kita kena gantung nanti dekat lobi. Jadi mesti tegak.
1: Saya tahulah Lucy, saya ni tukang jahit, bukan tukang kayu. Kenapa awak nak arah-arah saya ni?
0: Saya pre-confession. Butik saya kan high class. Dekat sini, saya yang buat rekaan. Tugas kau tu menjahit saja. Sanjit pula tolong pasang.
1: Tapi Lucy, bendera ni kena ikut protokol. Mana boleh buat sesuka hati? Ini kan lambang negara kita.
2: Betul tu Lucy, kita tak boleh buat sesuka hati. Kena ikut peraturan.
0: Tidak perlulah ajar saya Dayang. Sanjit, dan saya mau kayu ni dicat warna merah. Barulah ada om.
2: Lucy, saya cadangkan kayu diganti dengan rangka besi. Barulah bendera tamu dah jatuh kalau kena angin.
0: Besi? Kau ingat ni jambatan Pulau Pinang? Beratlah nanti Sanjit. Dayang, masih sama juga jahitan kau ni. Potong lebih sikit, barulah sama.
1: Tak boleh Lucy, saya yang jahit, saya tahulah yang mana.
2: Lucy, Dayang sudah buat yang terbaik. Apa? Awak ingat dengan mesin jahit yang dah lebih 10 tahun ni, dia boleh buat macam kak butik awak ke yang high class sangat tu?
3: Ha, eloklah tu. Bertekaklah lagi. Biar semua orang tahu betapa aman damainya rukun tetangga kita. Ha, Lucy, awak ni pun satu hal. Kita semua ni buat kerja sukarela, bukan makan gaji.
0: Tapi Katipah.
3: Lucy, awak tahu tak yang Dayang ni mahir menjahit? Tapi disebabkan mesin jahitnya dah lama, dia tak bolehlah buat macam yang awak nak.
1: Mana Katipah tahu?
3: Mestilah. Semua rahsia dalam blok ni dalam poket saya. Saya kan CCTV.
0: Bukan apa, saya cuma mau kita menang. Katipah, saya tidak mau orang pandang rendah blok kita.
3: Pandang rendah atau sebab duit, Lucy? Ha, saya tahu yang butik awak dah 6 bulan tak bayar sewa. Mengaku ajalah. Ha, mari kita semua minum dulu. Sejukkan hati masing-masing. Kak Tipah ada bawakan panipuri untuk Dayang. Ha, ambu yak ni untuk Lucy. Dan dimsum untuk Sanjit. Kita buffet merdeka je dekat sini.
1: Yang ni pun Kak Tipah tahu?
3: Tengok betapa prihatinnya saya. Sampai makanan yang kamu bertiga suka pun saya tahu. Ha, Dayang, lepas ni Kak Tipah tolong awak jahit. Dah lama juga tak sentuh benang dengan jarum ni. Ha, kalau kamu nak tahu, ha, saya ni 9 tahun berturut-turut juara menjahit dekat Kuala Pilah tu ha. Semua orang dekat sana kenal dengan Kak Tipah.
2: Betul ke ni Kak Tipah? Macam tak percaya je.
3: Maksud Kak Tipah tu dululah. Sekarang nak cucuk jarum pun tak berapa nak nampak. Ha, Lucy, pergi duduk sana. Kita kena siapkan dan gantung bendera hari ni. Ha, Dayang, mari sini Kak Tipah tolong pegangkan kain tu. Awak jahit pelan-pelan jalur tu.
1: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa Dayang? Ada pencuri ke?
1: Bendera, bendera yang saya pasang dah hilang.
0: Saya sudah agak ni. Mesti sebab Sanjit pasang tidak kuat. Nah, kau tu pun Dayang, jahit pun tidak kemas.
1: Saya dah jahit 3 lapis, Lucy. Kan awak sendiri ada kat situ masa saya buat.
2: Jangan tuduh sebarangan, Lucy. Mana bukti awak? Semalam, ada orang nampak awak bele-bele bendera tu. Mungkin awak yang ambil sebab nak sabotaj. Yelah, sebab kami tak ikut idea awak.
0: Apa? Kau jangan main-main tau, Sanjit. Hampir 1 minggu saya tidak tidur malam. Fikir mereka bentuk bendera tu.
1: Aduh, mana hilangnya bendera ni? Sakit jari ni tak hilang lagi.
0: Saya syak ada orang cuba sabotaj kita, Sanjit. Kau yang cakap perlukan modal muruku kan? Mungkin kau ada jual bendera tu. Berapa duit yang kau dapat?
2: Tolonglah sikit. Saya pun mahukan duit tu. Kalau saya buang, saya juga yang rugi. Entah-entah awak suruh Lucy. Awak kata bendera tu tak cantik. Jadi awak buang sebab nak kami buat yang baru.
1: Sudahlah. Kenapa korang berdua nak tuduh sama sendiri? Bukankah kita ni hidup berjiran? Saya dah penat menjahit. Awak lagi nak bergaduh tentang siapa yang mencuri. Macam mana kita nak merdeka kalau hati penuh dengan syak wasangka?
3: Apa yang bising-bising ni? Ya Allah, saya dalam rumah boleh dengar satu-satu tau. Nak Nak rehat sekejap pun tak tenang.
0: Kak Tipa, kau ada ambil bendera kami?
3: Saya? Tak ada maknanya saya nak ambil. Saya kan pengurus kamu. Saya pun nak kamu menang juga. Bolehlah saya tumpang senang.
2: Sudah. Kita sama-sama cari dulu sekitar ni. Mungkin terbang ditiup angin.
3: Saya rasa ada orang dengki. Sebab petang tadi saya nampak budak-budak luar lepak dekat sini.
0: Betul juga tu. Saya yakin ni mesti kerja orang blok sebelah. Tidak pun mesti kerja Manap. Kak Tipa kan selalu tegur dia. Mana tahu dia yang mau balas dendam.
2: Bertenang. Jangan tuduh sebarangan. Kita mesti ada bukti.
1: Kalau betul dah hilang, saya dah tak larat nak jahit lagi. Sampai tinggal 3 hari je lagi sebelum juri datang. Saya rasa saya nak undur diri. Kita dah kalah.
2: Jangan mudah mengalah, Dayang. Kita cari dulu sampai dapat. Saya rasa ada benda tak kena. Takkanlah benda itu sebesar itu mudah hilang. 3 kali kita pusing tempat yang sama, Kak Tipa. Dahlah, saya nak pitam dengan asap kemenyan ni.
0: Yalah, Kak Tipa. Buang masa ajak kita ni. Sudahlah, saya ada meeting lagi besok pagi.
1: Awak tu, Lucy, tak habis-habis dengan meeting. Ingat kamu seorang je ada kerja.
3: Kamu semua diam. Ikut je Kak Tipah. Dia dekat tapi jauh. Tengok tu, ada kesan seret dekat lantai ni. Ada bau minyak tanah. Bukan. Ini bau... bau... Alamak, ini...
2: Kenapa Kak Tipah?
3: Saya terlupa nak tutup api masak lomak masa nak keluar tadi.
0: Kenapa susah sangat kita mau sepakat? Dulu, kita tidak pernah macam ni. Sekarang, kita terlampau pentingkan diri sendiri. Sampai tidak pedulikan orang lain.
1: Saya pun samalah, Lucy. Mungkin kita ni terlampau kejarkan duit. Sampai sanggup nak bergaduh sesama kita.
0: Saya rasa menyesal. Saya fikir wang adalah segala-galanya dalam hidup. Tapi bila macam-macam hal jadi dekat blok kita ni, saya sedar jiran lagi penting.
1: Mulai hari ni kita kembali macam dulu. Betul tak Sanjit?
2: Betul. Kalau tak, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran.
0: Apa maksud kau tu Sanjit?
2: Macam situasi kita sekarang ni, kita terlalu kejarkan sesuatu yang tak pasti hingga kita hilang apa yang kita dah ada.
1: Dah lah tu Sanjit. Cakap biasakan senang. Tak payah nak berpantun bagai. Pening Lucy ni nak faham.
2: Mana boleh. Kita semua kan orang Malaysia. Kenalah ambil tahu budaya dan adat bangsa lain. Jadikan perbezaan itu kekuatan, bukan kelemahan. Barulah hidup kita harmoni. Betul tak Lucy? Betul tak Dayang?
0: Lepas ni makin sibuklah kau Sanjit. Bertambah lagi satu kerja.
2: Kerja apa? Saya tak faham.
0: Pensyarah tak bertauliah.
2: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
0: Apa yang kau nampak?
2: Bendera kita yang hilang ada dalam stor Cik Selma.
1: Apa? Cik Selma yang curi? Mari kita jumpa dia sekarang.
2: Sabar. Jangan berkasar. Kita tanya dia baik-baik. Cik Selma, kami nak tanya, kenapa bendera kami ada dalam stor? Kenapa Cik Selma buat macam tu?
0: Sampai hati Cik Selma buat kami macam ni. Saya tidak dapat tidur lena tau. Fikir masalah bendera ni.
4: Ya, memang saya yang ambil. Tapi sebab apa? Sebabnya semalam saya tengok masa kamu siapkan bendera ini, kamu asyik bergaduh je. Ini bukan semangat merdeka yang saya mahukan. Ini semua sebab duit. Jadi saya buat keputusan sorok bendera ini untuk tengok sama ada kamu semua akan bersatu atau berpecah mencari.
1: Aduh, Cik Salma nak gugur jantung. Kalaulah saya ni ada lemah jantung, dah lama saya padam.
0: Tengok, bendera ni kotor sudah, terkena debu di stor.
4: Alamak, maafkan saya. Saya betul-betul tak perasan.
2: Kita dah tak ada lah masa nak cuci. Sia-sia saja usaha kita. Melayanglah 30 ribu fitur.
1: Tunggu sekejap. Saya ada idea. Kejap ya.
4: Mana kamu dapat bendera ni, Dayang?
1: Ini bendera peninggalan atuk saya. Dulu, dia berjuang menuntut kemerdekaan di kampung. Ini tenunan asli dasar warisan kami di Sabah. Dia jahit bendera ni sebab berhajat nak datang kemari dengar sendiri laungan keramat merdeka. Tapi hasratnya tak kesampaian. Dia pergi dulu meninggalkan kami. Jadi, saya bawa ke sini untuk kenangan.
0: tenunan asli, wah pasti sangat mahal dan ada nilai sejarah yang tinggi. Tapi saya bimbang, ada orang yang akan curi nanti.
2: Awas semua, jangan risau. Saya sanggup tidur di lobi jaga keselamatan bendera ni.
4: Inilah semangat sebenar merdeka yang saya mahukan. Kata orang, genggam sebelum hilang, jaga sebelum tiada, hargai selagi masih ada.
0: Yang penting, kita semua sudah berbaik. Jom, kita pasang balik bendera.
2: Ha, leganya hati. Bingkai kayu sudah siap. Lucy, awak cuba fikirkan idea nak bagi sulaman tenunan ni untuk lagi menyelah.
0: Baik, Sanjit, Dayang, bendera ni saya rasa kita alih betul-betul menghadap pintu masuk. Biar kena cahaya, lepas tu kita tambah sikit dengan tanaman hiasan. Barulah ada feng shui.
3: Kalau macam ni, tak perlulah kita tunggu hadiah kemenangan. Rasanya perpaduan kita lagi tak ternilai.
2: Hah, betul Katipah. Jika tak menang sekalipun, saya tetap gembira. Kerana sekarang baru saya tahu yang Lucy ni sebenarnya baik hati. Cuma mulutnya saja boleh tahan pedas.
0: Eh, kau pun apa kurangnya Sanjit. Muka je nampak macam garang, tapi takut terlipas.
2: Alamak, bocor juga rahsia saya. Malunya.
4: Tunggu megah bendera kita. Dari jalan besar dah boleh nampak.
2: Ini semua hasil kerjasama kita semua, Cik Salma. Tanpa reka bentuk Lucy dan jahitan Dayang, saya tak mampu gantung bendera ni seorang diri.
0: Tidaklah Cik Salma. Ini semua hasil kita bersama. Termasuklah Cik Salma. Kalaulah Cik Salma tidak curi bendera tu, kami tak mungkin dapat hasil seindah ini.
1: Saya pun minta maaf sebab selalu emosi. Lucy, terima kasih ya sebab bagi saya peluang untuk belajar. Saya hargai teguran awak.
0: Saya yang patut berterima kasih. Lepas ni, kalau tidak keberatan, saya tawarkan kamu kerja sebagai tukang jahit di butik saya. Saya merancang menjual online nanti. Bolehlah kita bekerjasama.
1: Betul ke Lucy? Terima kasih. Bolehlah saya belajar selok-belok butik dengan awak.
3: Sudah-sudahlah berdrama. Sekarang, mari kita ke dalam. Saya dengar keputusan akan diumumkan sekejap lagi. Tapi bagi saya, kita dah pun menang.
0: Menang-menang apa Kak Tipa?
3: Menang melawan ego masing-masing. Inilah kemenangan paling susah nak dicapai.
2: Hei, lekas semua. Saya dah tak sabar nak tengok siapa yang menang.
4: Dan pemenang utama bagi pertandingan hiasan bendera paling merdeka tahun ini jatuh kepada Dayang, Lucy dan Sanji.
1: Saya dah berjaya tunaikan hajat atuk saya.
0: Kita berjaya. Akhirnya butik saya masih dapat diselamatkan.
2: Muruku untuk semua. Semua untuk muruku.
3: Wah, kamu bertiga, gunakanlah wang hadiah tu sebaiknya. Lepas ni, saya tak nak dengar kamu bergaduh lagi sebab tak cukup duit pula.
4: Tahniah, ingatlah, jalur gemilang ini seteguh mana pun kainnya boleh koyak. Tetapi perpaduan kita, jika dijahit dengan kasih sayang dan disulam rasa hormat, tak akan tumbang biarpun dia tiup angin kencang. Selamat Hari Merdeka semua.
0: Bukan saya mengejar molek, saya mengejar papan tunda. Bukan saya mengharap molek, saya mengharap budi bahasa.
3: Wah, kamu pun dah pandai berpantun, Lucy.
0: Mestilah. Tengoklah, siapa sifu saya.
4: Dayang, saya dengar kamu boleh bersajak. Apa kata untuk meraihkan kemenangan blok kita, kamu bacakan satu sajak khas merdeka untuk kita semua.
5: Setuju.
1: Alah, mana adalah Cik Salma. Dulu-dulu adalah masa sekolah-sekolah. Sekarang ni bersajak dengan mesin jahit je lah.
4: Apa nak malu-malu? RM10,000 dah dalam tangan kamu dah. Kalau kamu sudi, saya tambah lagi RM1,000.
1: Okey, saya setuju. Salam puisi, maka merdekakah kita? Kata mereka, apakah erti merdeka ini? Jika hari demi hari, tahun bersilih ganti, debunga aksara gugur dari pemerintah.

0: kataku, apalah makna merdeka ini? Hanya pada kibaran bendera dari paksina ke daksina jika rapuhnya ranting budaya. Dalam semangat roh bangsa yang dulu gah memayungi semilir akar warisan kita kian rekah dijarah globalisasi penjajah. Katamu, maka merdekakah kita? Hanya pada laungan semata, sedangkan dedaun seia sekata kian tercarik menanti kecai angkara sengketa sesama yang dulu redup menyantuni seluruh marga tanah bertuah ini. Dan kata Buanda, siramkan kembali pepohon bahasa yang direngkuh satwa, balutkan kembali ranting budaya dengan panji bebas merdeka. Cantumkan kembali dedaun seia sekata yang dirobek duka, bukan sekadar abadi dalam cerita yang terbenam di sukma pertiwi menanti anak cucu membaca semula puisi leluhur dengan air mata sesal yang pecah. Salam puisi.
1: Dayang, tahun depan saya mau kau jahit koleksi baju merdeka untuk butik saya. Saya sudah mendapat tempahan kontrak dari syarikat besar.
2: Boleh, tapi Sanjit kena pastikanlah elektrik kat rumah saya tu sentiasa ada bila saya nak guna mesin jahit baru nanti.
3: Biar aku yang saman kamu. Kamu tunggu eh. Ha, kamu belum kenal siapa lagi Kak Tipah ni.
4: Saya Praveen Kumar dari Minal FM memegang watak sebagai Sanji.
5: Saya Natia Zainal dari Langkawi FM memegang watak Cik Salma.
6: Saya Farali Asman dari Sabah VFM sebagai Lucy.
7: Saya Aina dari Kelantan FM sebagai Dayang.
8: Hai, saya Rab dari Labuan FM sebagai Kak Tipah.

Ya rakan pendengar, kembali lagi kita di siaran Keningai FM di segmen Haramonika. Sekarang sudah pukul 5.49 minit petang. Tadi kita baru saja mengikuti drama Seteguh Jalur, di mana menunjukkan bagaimanapun konflik di sebuah kejiranan, tetapi bila mereka bersatu untuk bila mereka ada satu tujuan yang sama, mereka mampu untuk memperbaiki hubungan sesama jiran dan akhirnya mencapai kejayaan. Jadi begitulah juga kita di Malaysia ini. Kalau tidak semua bekerjasama, semua bangsa, tidak kiralah berlainan bangsa, berlainan agama, berlainan asal-usul, berlainan pandangan politik. Tapi kalau kita semuanya bersatu hati, menjagakan keharmonian dan juga kita punya semangat kesatuan itu, tidak mustahil kita akan jadi negara yang lebih kuat daripada negara-negara lain, lebih aman dari tempat lain, dan juga paling penting, anak cucu kita selamat, dapat nikmati kesenangan dan mampu berasa bangga, tersenyum, gembira di tempat sendiri. Baiklah rakan pendengar, di sini saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah, ada lagi kelahiran anak merdeka pada hari ini, sepupu saya sendiri, Nadia Narawi. Semoga ibunya sehat, anaknya sehat. Kita ucapkan selamat hari merdeka dan selamat hari Sabah kepada anak merdeka yang lahir, baru saja lahir pada hari ini, 31 Ogos 2026. Dan kita juga ucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada semua anak-anak merdeka, yang banyak. Saya rasa mungkin ada kawan-kawan kita, sampaikanlah. Dan semoga semuanya sehat, sejahtera, gembira dan juga happy-happy karena selalu dapat hadiah kalau di sekolah-sekolah dulu. Asal anak merdeka, konfirm ada hadiah. Itu adalah keistimewaan mereka. Kita yang lahir di bulan lain ini bukanlah tidak special, tapi orang bilang kita tumpang gembira jugalah kalau dapat hadiah. Tuh classmate selalunya ada juga tempias-tempias tuh, dia bagi juga 1-2 gula-gula kan. Itulah dia. Baiklah, kita berhibur lagi dengan lagu-lagu seterusnya di petang merdeka ini, dan kita akan melangkah ke pusingan yang keempat, yaitu jam yang terakhir di segmen Harmonika pada pukul 6 hingga 7 malam nanti. Kita teruskan dengan lagu seterusnya, Viva La Vida Coldplay dan juga Malaysia Baru, salah satu lagu patriotik yang syok juga mendengar. Jadi teruskan bersama kami di Kening FM, hebat syoknya kembali selepas ini.

Ya, kembali lagi kita di segmen Harmonika. Sekarang sudah masuk ke pusingan yang keempat, jam yang terakhir pukul 6 hingga 7 malam. Terima kasih kepada anda masih lagi mengikuti kami di 94.7 MHz. Sudah tentunya di siaran Radio Kening FM Hebat Syoknya. Masih lagi bersama saya Syukri di Konti pada petang Merdeka ini. Ya, masih lagi tidak terlambat untuk saya ucapkan selamat Hari Kebangsaan 2026 dan juga Hari Sabah 2026 kepada rakan pendengar yang mungkin baru saja mengikuti kami di segmen Harmonika di petang 31 Ogos ini. Dan esok kita akan melangkah ke bulan yang baru, hari yang baru, satu hari bulan September. Tetapi kita masih lagi di dalam semangat kemerdekaan, semangat hari bulan kebangsaan, sehinggalah pada hari Malaysia 16 September kelak. Baiklah, di sini saya mau kongsikan satu hebahan, yaitu Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia Daerah Cawangan Keningau akan menganjurkan program 5PM Fun Run 2026 seperti ketetapan berikut. Pada 12 September hari Sabtu, pada pukul 6 pagi hingga 10 pagi bertempat di Thomas Hill Keningau. Dan jika anda berminat untuk mengikuti ataupun mengambil tahu keterangan yang lebih lanjut tentang 5PM Fun Run 2026 ni, bolehlah hubungi nombor-nombor berikut di 019-881-4534, 016-943-5989, di 014-655-4540, 012-310-8727 dan 017-235-6129. Ya, kepada mungkin ada member-member yang ikut 5PM Fun Run 2026 ni, bolehlah kalau datang pada tepat jika bila sudah sampai pada masanya, tengok-tengok juga keadaan sekarang, kerana kalau kita tengok Laman Sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana kalau kita lihat bahagian Keningau sahaja, pagi jerebu, petang ribut petir dan malam juga jerebu. Jadi bolehlah kalau mahu berbagai aktiviti luar, pakailah mask. Mungkin ada agak susah kan untuk beraktiviti pakai mask, tapi itulah, kita kurang-kurangkan bebanan pada paru-paru kita. Pakai mask untuk keselamatan, untuk halang daripada jerebu. Boleh keluar, tetapi tengoklah keadaan macam mana. Jika nampak macam jerebu itu terlalu kuat, terlalu berbahaya, boleh tundaklah aktiviti-aktiviti luar kita kan. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan dengan lagu seterusnya, Malaysian Boy. Salah satu lagu patriotik yang diinspirasikan daripada lagu Kanye West, American Boy, tetapi diolah dengan paduan suara artis-artis tempatan. Kita dengarkan Malaysian Boy, Keningau FM.

Baiklah, dikongsikan waktu solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Kedengau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini pada pukul 6.23 minit petang. Sama-sama kita nantikan, kita ucapkan selamat menunaikan kewajipan kita sebagai seorang Muslim, solat fardu maghrib, dan kita ucapkan juga selamat berbuka puasa kepada rakan-rakan kita yang mungkin hari ini buat berpuasa sunat Isnin, insyaAllah. Baiklah, teruskan lagi hiburan dengan lagu-lagu kontemporari ataupun lagu nasyid di Kedengau FM, hebat syoknya.

0: Mallorca. Yo FM.
1: Ku sayang dari dulu, kini dan selama-lamanya.
2: 5 hingga 7 malam
3: harmonika di Keningau FM.
2: Stream terus kami di RTM Klik.
4: Anda sedang bersama menerusi segmen Harmonika di Keningau FM.

0: Islam. Jom kita ikuti Ustaz Izhar Jumali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruli adhkurkum washkuruli wala takfurun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, kerana itu ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu kufur, yakni mengingkari akan nikmat-nikmatku. Mensyukuri nikmat Allah adalah kewajipan kita sebagai hambanya. Dan antara nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita adalah nikmat kemerdekaan negara kita sendiri. Maka dengan itu, mari sama-sama kita letakkan jalan untuk bersyukur kepada nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita saban tahun, dengan pertama memperbanyakkan mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gunakan kelapangan, kebebasan, kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk lebih mendekatinya. Bukankah jika kita imbas antara laungan yang mengiringi pengisytiharan kemerdekaan kita pada tahun 1957 itu adalah laungan azan itu sendiri. Ia menjadi simbolik satu seruan yang mengajak kita untuk sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita jadikan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk memperbaiki usaha bagi kita mencapai kejayaan saban tahun. Kesungguhan kita, tekad, azam dan usaha harus kita pertingkatkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekecil-kecil perkara yang tidak boleh kita anggap kecil, supaya kita menjadi warga negara yang menyumbang kepada keharmonian negara kita, adalah dengan menjadi warga negara yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan yang ketiga, jangan sesekali kita lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kerana kita sedia maklum, setiap nikmat yang Allah kurniakan kepada kita boleh sahaja untuk Allah Subhanahu Wa Taala tarik pada bila-bila masa. Marilah kita menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur dengan nikmat kemerdekaan negara kita sendiri setiap kali kita menyambutnya pada 31 Ogos. InsyaAllah, Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah lagi nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita saban tahun. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat 11.

Awi, Dato' Awi dengan lagunya Cerita Rindu menandakan kita telah masuk berada di penghujung rancangan segmen Santai Petang dan Harmonika. Seterusnya di penghujung siaran Radio Kening FM untuk edisi hari ini, edisi Merdeka 31 Ogos 2026. Dan untuk kali terakhir untuk tahun ini, saya mahu mengucapkan selamat Hari Kebangsaan dan juga selamat Hari Sabah 2026 untuk semua rakan pendengar yang saya hormati sekalian. Ya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada anda yang telah mengikuti kami mungkin dari awal pagi tadi, siaran Rentang Segar, di lepas tu beralih ke siaran Bahasa Dusun, Bahasa Murut, dan kembali lagi bersama saya di Santai Petang dan Harmonika. Terima kasih banyak-banyak kerana kekal setia menala di frekuensi 94.7. Ada yang hantar banyak-banyak ucapan, doa, kita aminkan, kita hargai semua. Dan kita berjumpa lagi di siaran yang akan datang. Saya Syukri Mahmud mohon undur diri bersama dengan rakan teknikal yang bertugas pada petang ini, Airul Alfian Iwan, dengan ucapan selamat malam, terima kasih, assalamualaikum, arrivederci.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, Ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bah. Kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, untuk kata-kata hari ini merujuk kepada peribahasa hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Peribahasa ini membawa maksud jika kita benar-benar menginginkan sesuatu, kita akan berusaha mencari pelbagai cara untuk mencapainya. Tetapi jika kita tidak mahu, seribu alasan lah yang diberikan. Betul tidak? Kita semua punya impian, tetapi impian tanpa usaha hanyalah angan-angan saja. Kadang-kadang kita ni kata, nantilah saya buat, tunggu masa yang sesuai. Saya tidak cukup masa lah. Keadaan tidak mengizinkan. Dan tanpa kita sedar, alasan yang kecil inilah penghalang kepada usaha dan impian kita. Orang yang benar-benar berkehendak, dia akan cari jalan. Tak cukup masa, dia susun masa. Tak cukup pengalaman, dia belajar timba pengalaman. Tak cukup kemampuan, dia usaha sedikit demi sedikit. Kalau jatuh, dia bangun. Gagal, dia cuba lagi. Jadi kalau ada sesuatu yang sedang anda usahakan hari ini, teruskanlah. Bak kata peribahasa, hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Sabah FM, bagus bah.

0: Wow.
1: 95.7 FM.
2: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
1: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
2: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
3: Lepaskan rasa marah, buang dendam
4: dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
5: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
6: Semoga Allah melembutkan hati kita dan mengurniakan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
7: Kami Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesan

0: Lapor terus di Sabah FM.
1: Baik, kita akan bersama dengan rakan setugas DJ Syafif sempena Hari Sabah 2026 di dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Steven, Kota Kinabalu. Silakan Syafif.
2: Baik, terima kasih DJ Ella. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Sabah FM. Saya kini berada secara langsung di dataran Bandaraya Kota Kinabalu bagi mengikuti sambutan Hari Sabah tahun 2026 yang berlangsung penuh meriah malam ini. Seawal pukul 6 petang tadi, orang ramai mula membanjiri kawasan dataran Bandaraya untuk bersama-sama meraihkan sambutan bersejarah ini yang pastinya menjadi simbol kecintaan rakyat terhadap negeri Sabah. Kemuncak sambutan dijadualkan berlangsung sebaik sahaja keberangkatan tiba Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Dr. Musa Aman bersama isteri Tau Puan Farida Tusin kira-kira pukul 8 malam ini. Antara acara yang bakar berlangsung termasuk nyanyian lagu Negaraku dan Sabah Tanah Airku, diikuti tarian sambut tetamu oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Turut menjadi tumpuan ialah acara pemasyuran Hari Sabah yang di-Pertua Negeri

0: diikuti tayangan montaj serta persembahan laser dan lampu yang dijangka memeriahkan suasana sambutan pada malam ini. Dan antara kelainan sambutan Hari Sabah tahun ini ialah penganjuran perarakan etnik Sabah berkonsepkan budaya dan lampu warna-warni. Perarakan tersebut melibatkan 6 kumpulan etnik dan 6 ikon etnik dengan keseluruhan seramai 400 peserta yang akan bergerak dari bulatan obor-obor sebelum berhenti di hadapan pentas utama. Sambutan juga akan dimeriahkan dengan persembahan khas serta penampilan artis-artis undangan, antaranya Reki Maram, Maldini, Baby Mas Mona, Sarna Sherry, Ebi Suhaibi dan Man Kinabalu. Ketika ini suasana di dataran bandaraya semakin meriah dengan kehadiran orang ramai yang tidak sabar untuk menyaksikan sendiri sambutan Hari Sabah tahun 2026. Baik, itu saja dahulu yang saya boleh bawakan secara langsung dari dataran bandaraya Jalan Tun Fat Stephen, Kota Kinabalu. Teruskan bersama Sabah FM. Saya DJ Syafiq, kembali kepada rakan setugas di Konti. Silakan Ella.
1: Ya, memang meriah. Terima kasih Syafif dari dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephen, Kota Kinabalu, sempena Hari Sabah 2026.
2: Melapor terus dari lokasi secara langsung di Sabah FM.

0: Terbelut 101 Beban 5 FM.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Tawau 95.7 FM.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sekarang ni pukul 8.04 minit malam. Terima kasih atas kesetiaan anda terus layan Sabah FM menerusi frekuensi 89.90 ataupun stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan terima kasih juga rakan-rakan pendengar yang telah pun orang kata layan ucapan ataupun mengirim ucapan ataupun kirimkan khabar berkenaan dengan keadaan cuaca di tempatnya, yang mana Emma katanya jerebu sini Beaufort, ada kata macam hujan, tak juga hujan. Kalau tengok memang kita tengok macam hujan tapi bukan hujan, sebab itu jerebu kan. Kita nampak gelap, so, macam hujan sudah ni, bukan. Ini kualiti udara di beberapa kawasan di Sabah dan Labuan kini berada pada tahap tidak sihat, dan ini susulan peningkatan jerebu rentas sempadan. Dan berdasarkan laporan Jabatan Alam Sekitar, Tawau merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU 153, manakala Politeknik Kota Kinabalu 111, kedua-duanya pada tahap tidak sihat. Jadi kepada orang ramai dinasihatkan memantau bacaan IPU semasa serta mengelakkan aktiviti luar sekiranya keadaan udara bertambah buruk. Baik, kita dengarkan lagu ini. 1, 2, 3, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
4: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
5: Hello, Telekom Department and Control, please bantu. Cari dan sekarang!
6: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bang.
2: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
3: Wih, bukan nampak dia tu.
4: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
3: Dengar cakap Benzulu tu.
4: Nah.
3: Ha, SEO.
5: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
4: Tidak apa, next time kamu ingat sejak bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu,
5: saya Aisyah,
6: dan saya Tujuh Jekling.
7: Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
3: Jangan lupa pakai tali pinggang peda.
5: Berhati-hati di jalan raya.
4: Dan jangan lupa pasang signal.

0: pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Kamu wajib follow, okay? See ya.

Baik, sekarang pukul 8.24 minit malam dan sementara itu masih belum terlambat untuk anda datang ke dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stevens untuk bersama-sama sempena dengan sambutan Hari Sabah 2026, yang mana acara bermula pada pukul 8 malam tadi. Antara pengisian yang dijadualkan termasuklah persembahan laser, tarian sambut tamu dan persembahan choir, serta sambutan turut diserikan perakan budaya dengan 6 replika bercahaya yang melambangkan kepelbagaian etnik dan tradisi Sabah. Ada pelbagai lagi persembahan yang telah disediakan dan anda jangan lupa untuk datang. Masih sempat lagi kan, baru berapa minit berlalu ke dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stevens, Kota Kinabalu, untuk bersama-sama sempena dengan sambutan Hari Sabah 2026. Baik, kita dengarkan lagu ini. Sabah FM, bagus bah.

0: di Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan jangan lupa pada pukul 9 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Angkasa Puri, Kota Media. Dan seterusnya, malam ini diteruskan lagi dengan segmen Varia, lebih lagu, lebih santai sehingga pukul 12.30 malam nanti. Sabah FM, bagus bah.

0: pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
1: Terima kasih.
2: Kotomadan.
3: Sia-sia.
4: Thank you.
5: Terima kasih.
6: Magsukul.
7: Paring kewenangan.
8: Ponsikong.
9: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kami. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
10: Simfoni
11: bersama anda di Simfoni Sabah.

Pulau 95.7 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

Terima kasih atas kesetiaan anda menemani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 31 Ogos 2026. Hari yang cukup bermakna dan cukup bersejarah dalam kehidupan kita selama ini. Dan jangan lupa untuk terus semarakkan rasa cinta kita kepada negara kita Malaysia dan Sabah negeriku di bawah bayu. Tak kira di mana jua anda berada, semangat kita tetap sama, bersatu, menghargai keamanan dan bangga menjadi rakyat Malaysia. Saya Zuzela Alias Ella Muhammad mengucapkan selamat Hari Kebangsaan dan Hari Sabah 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jaga diri, jaga keluarga kita. Assalamualaikum.

bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1983.

0: IPU 500 kawasan terjejas boleh diisytihar darurat. Budi 95 kembali 300 liter rakyat tarik nafas lega. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya hari ini berlangsung meriah dengan penyertaan lebih 10,000 peserta daripada 77 kontinjen. Sambutan bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dining Mak itu dimulakan dengan keberangkatan tiba yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia, diikuti lintas hormat 5 helikopter membawa jalur gemilang serta nyanyian lagu Negaraku. Turut hadir Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama isteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan barisan Menteri Kabinet. Acara itu diserikan dengan 22 pasukan pancaragam, 328 aset, 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan dan 11 kereta berhias. Sementara itu, aksi pesawat tempur dan aset keselamatan negara telah mencuri tumpuan 100,000 pengunjung. Pertunjukan udara berkenaan menampilkan aset milik Tentera Udara Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Antara aset yang mencuri perhatian ialah pesawat Sukhoi Su-30MKM, Hawk A400M, C-130 Hercules serta helikopter Super Lynx MK-100. Diketuai Panglima Tentera Udara, Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris, pelbagai formasi udara dipertontonkan mengundang sorakan dan tepukan gemuruh daripada pengunjung yang hadir. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada semua pihak yang menjayakan sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya hari ini. Beliau menyifatkan persembahan dan perarakan yang berlangsung sebagai hebat sambil mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Selesai acara, Perdana Menteri telah meluangkan masa berjalan kaki lebih 500 meter untuk menyantuni rakyat yang hadir, termasuk bersalaman, beramah mesra dan bergambar bersama mereka. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamad Hamidi menyifatkan sambutan tahun ini sebagai luar biasa.
1: Tahun ini sangat luar biasa, sambutan lebih baik pada tahun-tahun yang lalu. Ini memperlihatkan semangat patriotisme rakyat Malaysia semakin bertambah. Alhamdulillah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil merangkap pengerusi jawatankuasa induk Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 menyifatkan penganjuran sambutan kali ini berlangsung dengan lancar serta aman mengikut perancangan yang ditetapkan.
2: Saya ingin ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada ramai yang telah datang. Ada yang datang dari Sandakan, ada yang datang dari Johor Bahru, ada yang datang dari Jeli, ramai yang datang dari seluruh pelosok negara untuk sama-sama menyambut hari yang sangat bermakna, satu tarikh yang cukup keramat, sambutan Hari Kebangsaan.
0: Dato' Sri Fahmi Trud menyatakan kesyukuran kerana sambutan berlangsung dalam keadaan cuaca yang baik selain bacaan indeks pencemar udara IPU yang tidak menunjukkan peningkatan ketara akibat jerebu.
2: Cuaca hari ini sangat-sangat baik berkat doa dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak termasuk Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi serta pihak NADMA yang telah memantau dan mereka juga telah bersedia untuk melakukan pemberian awan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Jemputan kesambutan Hari Kebangsaan tidak dipanjangkan secara automatik kepada bekas Perdana Menteri selaras dengan tata cara yang diamalkan sejak 2018. Perkara itu disahkan Bahagian Istiadat dan Urus Setia Persidangan Antarabangsa Jabatan Perdana Menteri yang menguruskan jemputan acara rasmi utama Kerajaan Persekutuan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah, kehadiran bekas pemimpin tidak dihalang dan boleh diuruskan mengikut tata cara jemputan rasmi yang ditetapkan.
3: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

0: saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, please bantu. Cari Dan Dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melayu ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
5: Lapor terus di Sabah FM.
6: Baiklah, lapor terus sambutan Hari Sabah 2026 di dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephen, Kota Kinabalu. Kita bersama dengan rakan penyampai DJ Kakachi.
7: Assalamualaikum dan salam Hari Sabah bersama Christine di dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephen, Kota Kinabalu. Suasana di sini cukup meriah dengan orang ramai yang terus berada di sekitar kawasan sambutan Hari Sabah 2026. Dari tempat saya berada sekarang, kemeriahan jelas terasa, cahaya lampu dan pentas menerangi kawasan sambutan. Sementara orang ramai terus mengikuti acara yang berlangsung pada malam ini. Sambutan Hari Sabah 2026 yang bermula sekitar jam 8 malam tadi diulangkan dengan lagu negaraku dan lagu Sabah Tanah Airku sebelum diteruskan dengan tarian sambut tamu oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Sesungguhnya kepelbagaian budaya inilah yang menjadi antara kekuatan dan identiti Sabah. Berbeza suku dan budaya namun tetap bersatu sebagai satu keluarga besar rakyat Sabah. Antara detik yang cukup bermakna sudah tentulah apabila Tuan Yang Terutama Tun Dato' Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Ahmad yang di-Pertuan Negeri Sabah menyempurnakan pemasyuran Hari Sabah 2026 di mana suasana di dataran bandaraya kembali diserikan dengan persembahan laser dan lampu sebelum acara diteruskan dengan tayangan montaj yang membawa kita menghayati sejarah dan perjalanan Sabah. Dan ketika ini kemeriahan di dataran bandaraya masih terasa dan orang ramai masih mengikuti perisai yang disediakan, iaitu persembahan khas Sabah Tanah Airku yang dikuai oleh Aidil Izzuddin Juara Grand Gala kategori solo lelaki Dublin Dance World Cup 2006 dan diserikan lagi dengan artis-artis tempatan Sabah, Rosario, Ray Kimara, Elika Pau, Jendabra Sia dan ramai lagi. Kalau kita lihat suasana di sini, jelas bahawa sambutan Hari Sabah bukan sekadar sebuah acara untuk meraihkan tarikh tertentu. Ia menjadi kesempatan untuk kita mengimbau sejarah, menghargai warisan serta meraihkan kepelbagaian yang menjadi identiti negeri Sabah. Dan yang paling penting, sambutan seperti ini mengingatkan kita bahawa kepelbagaian merupakan kekuatan kita. Kita mungkin berbeza dari segi etnik, budaya dan adat Sabah, tetapi kita berkongsi satu tanah air yang sama, iaitu Sabah. Baik, selepas ini kita sedang menantikan perarakan etnik. Jadi itu saya dulu yang saya dapat kongsikan dari lokasi sambutan Hari Sabah 2026 di dataran bandaraya Jalan Tun Fuad Stephen, Kota Kinabalu. Satu sambutan yang mengangkat sejarah, budaya dan kepelbagaian rakyat Sabah dan yang paling utama, semangat untuk terus bersama membina Sabah yang kita cintai. Dari dataran bandaraya Kota Kinabalu, saya Christine melaporkan secara langsung ke Sabah FM, Sabah Tanah Air. Kembali bersama Hafina di Konti.
6: Terima kasih DJ Kakachi dan kepada anda semua yang tidak dapat untuk berada di sana, boleh saksikan terus sambutan Hari Sabah 2026 di YouTube MOF Sabah. Baiklah, teruskan bersama.
5: Lapor terus di Sabah FM.

Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani kepada anda semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan, Hari Sabah. Yang ada pergi awal pagi tadi, tahniah. Dah sambung lagi pergi malam ni juga untuk sambutan Hari Sabah. Tahniah buat anda semua. Apapun, jaga diri, jaga keselamatan dan pastikan cukup rehatlah selepas ni ya. Okey, balik nanti banyak-banyak minum air ataupun sekarang ni minum lagi banyak-banyak. Okey, baiklah kepada anda semua. Sekarang ini anda bersama dengan saya Hafrina Hanif sehingga pukul 12.30 malam nanti dan terima kasih buat rakan kita DJ Ella yang telah pun bersama dengan anda semua dalam Simfoni Tetap di Hati. Apapun, jom kita berhibur. Sabah FM, baguslah.

0: buka.
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sama FM, bagus banget.
1: Oh, baru saya tahu. Kamu tahu?
0: Kamu tahu kah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
3: Uy, punya siok. Uy, bro,
1: apa tuh?
3: Pegang salji gak? Punya siok lorong di sana.
1: Iya.
3: Saya kan tidak pernah pergi luar negara. Paling-paling pun pegang pasir.
1: Wah, perang pasir lah.
3: Ah, pasir di beach tuh.
1: Ip, kau pernah pergi dengan salji? Pegang salji kan?
4: Pernah, Pak. Adalah mimpi saja.
1: Alah, ingatkan betul.
3: Kenapa kau pegang-pegang salji? Apa cerita nih?
4: Begini, Pak. 2/3 kan daripada orang yang hidup di bumi ini, termasuk saya lah itu. Pernah tinggal salji.
1: Tidak pernah?
4: Tidak pernah tinggal salji.
1: Tinggal salji depan-depan lah, di YouTube pernah lah.
4: Itu malah semua orang pun pernah.
3: Betul lah. Kan kita kan haji itu kan di negara barat, tempat sejuk. Kita kan Asia, kan?
4: Iya. Bagaimana lah kalau kita pergi sana, berarti yang betul-betul?
3: Ponsel kah?
1: Tapi paling-paling salji yang dalam icebox saja lah pernah.
3: Itu lain.
1: Kasih anjur dia.
3: Tapi bila saya tengok itu salji kan macam dia punya jisim ringan betul.
1: Kan?
3: Ya, macam yang senang kena tiup gitu.
1: Itu kau rasa lah kan?
3: Rasa lah. Saya teringin juga ada sponsor mau pergi pegang salji.
1: Aduh.
3: Jadi on?
1: On lah.
4: Ujung tahun.
1: Ingat. London kan? London lah.
3: London.
1: Okay.
3: Jom.
1: Oh, baru saya tahu.

Okey, untuk anda yang mendengarkan Sabah FM ketika ini di frekuensi kami 89.9 ataupun 104.5 atau di RTM Klik, jom minta lagu. Hafrin akan tunaikan malam ini dalam slot Kuasa 3. Baiklah, anda boleh hantarkan permintaan lagu di Facebook Sabah FM. Di mana ada poster Hafrin itu, di situlah kamu hantarkan permintaan lagu. Tag teruslah kawan kamu, lagu itu tujukan untuk diorang. Dan juga boleh hantarkan di WhatsApp kami 0194904848. Okey, hantarkan semuanya di sana. Nanti Hafrin akan tunaikan. Dan seperti biasa, lagu jangan lagu yang berulang lah. Okay, kalau boleh lagu yang jarang-jarang kita dengar, yang penyanyinya tidak pernah orang minta. Tapi anda baru teringat malam ni. Ya kan, lama tak dengar lagu ni. Macam tu. Okay, baiklah kepada anda semua, seperti biasa lepas pukul 10 kita ada berita Sabah FM. Dan selepas tu kembali lagi untuk bersama dalam Varia Lebih Lagu Lebih Santai.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Khutbah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Tahap sara diri SSR beras negara perlu dipertingkat kepada sekurang-kurangnya 80% bagi memastikan bekalan makanan ruji itu berada pada tahap selesa. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata kadar SSR di bawah 60% belum cukup kukuh dari sudut keterjaminan makanan negara. Justeru, usaha lebih besar perlu dilakukan bagi meningkatkan pengeluaran beras tempatan. Sehubungan itu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan terus memperkukuh ekosistem padi dan beras negara bagi memastikan bekalan makanan sentiasa mencukupi. Antara usaha berkenan ialah menggalakkan syarikat dan pihak berkemampuan membuka kawasan sawah lebih besar dengan kerjasama kerajaan negeri dalam menyediakan tanah yang bersesuaian serta memperkukuh rantaian bekalan menerusi perluasan penggunaan teknologi. Katanya sektor pertanian kini berkembang dengan menggabungkan penggunaan data, teknologi, automasi, kecerdasan buatan, inovasi dan keusahawanan selain memberi perhatian kepada kelestarian alam sekitar. Kematangan serta kesedaran mengimbangi hak politik dengan tanggungjawab membina negara penting bagi memastikan kestabilan kerajaan perpaduan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali menerusi hantaran di Facebook berkata, landscape politik baru negara pasca pilihan raya umum ke-15 PRU15 perlu diterima dengan kesedaran bahawa kestabilan kerajaan penting dalam hala tuju pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat. Katanya kematangan politik terbina atas kesedaran dan kebersamaan untuk membentuk konsensus perpaduan. Sekaligus memastikan negara mempunyai sebuah kerajaan yang mampu memandu hala tuju pembangunan serta kesejahteraan rakyat. Dalam hantaran sama, Dato' Armizan berkata, sambutan bulan kebangsaan merupakan wahana bagi rakyat menzahirkan kebersamaan dalam mensyukuri nikmat keamanan. Sekaligus menterjemahkannya kepada tekad membina masa depan negara secara bersama. Bazaria Setco 2026 bukan sekadar platform jualan, malah program 2 hari yang berlangsung di Ibu Negeri hujung minggu lalu menjadi medan kepada usahawan menguji keupayaan berdepan pasaran sebenar. Tahun ini program berkenaan disertai 18 usahawan RISE, iaitu usahawan Bumi Putra berdaya tahan dan berinovatif yang lahir hasil inisiatif Setco. Mereka berpeluang mempraktikan ilmu menerusi latihan dan bimbingan termasuk mengurus seruai, mempersembahkan produk, membuat pembentangan serta berinteraksi secara langsung dengan pelanggan. Pendekatan itu membantu usahawan memahami keperluan pasaran, memperkukuh jenama dan membina jaringan perniagaan. 5 syarikat kumpulan Setco terlibat dalam penganjuran Bazaria Setco 2026. Sebuah bengkel musnah dalam kebakaran di Kampung Sembirai, Kota Belud petang tadi turut terbakar 3 buah kenderaan. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi PGO, Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah, pihaknya menerima panggilan mengenai kejadian itu pada 4.35 petang. 7 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kota Belud beserta jentera dikejarkan ke lokasi kejadian sejauh 5 km untuk operasi pemadaman. Operasi turut dibantu PDRM Sabah Electricity dan pasukan bomba sukarela PBS Pangkalan Abai. Pasukan bomba bertindak memadam kebakaran menggunakan 2 aliran, 3 pancutan sumber air daripada jentera FRT. Operasi terkawal pada 6.06 petang sebelum tamat sepenuhnya pada 6.22 petang. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Sementara itu, 9 pelajar Sekolah Menengah Sains Tuaran cedera ringan selepas bas yang membawa 35 pelajar dan seorang guru terbabit dalam kemalangan di simpang 3 Jalan Kota Belud Kundasang pagi tadi. PGO JBPM Sabah dalam kenyataan sama memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan mengenai kejadian itu pada 11 pagi. 2 anggota dari BBP Kota Belud beserta jentera dikejarkan ke lokasi kejadian sejauh 39 km. Kesemua mangsa kemudiannya dihantar ke Hospital Kota Belud menggunakan ambulans KKM Tuaran, ambulans KKM Kota Belud dan serta ambulans APM untuk rawatan lanjut. Pemeriksaan turut dijalankan di lokasi bagi memastikan keadaan selamat sebelum operasi ditamatkan pada 12.32 tengah hari. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

lebaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kembali bersama dengan Varia Lebih Lagu Lebih Santai di jam yang kedua. Okey, Afrin, dah soalan untuk kamu semua. Siapa yang ada pergi tengok sambutan ataupun perayaan Hari Kebangsaan pagi tadi, dan juga yang sekarang ini mungkin dia ada perancangan sebenarnya mau pergi sambutan Hari Sabah, tapi disebabkan dia fikir-fikir esok mau kerja lagi, dia buat keputusan untuk tidak dapat pergi lah malam ni. Tapi yang ada pergi pagi tadi, siapa yang ada nampak kawan kita yang ada berada di atas trailer? Trailer RTM tu, yang panjang yang tinggi tu, siapa ada nampak? Siapa yang berdiri di atas tu? Okay. Jadi kalau kamu ada pergi, kongsikan dengan Afrina gambar-gambar tu, sama ada di Facebook ataupun di WhatsApp kami. Tengok, kasih tengok Afrina. Afrina, kami ada pergi lah. Afrina ada pergi atau tidak? Soalan tu. Balik lagi kepada Afrina. Okay. Tapi kamu kongsikan dengan Afrina, mau tengok gambar-gambar kamu. Sambil-sambil tu minta-minta lagu. Sambil tu juga kamu kongsikan gambar dan juga aktiviti kamu untuk hari ini, 31 Ogos 2026. Okay, teruskan bersama. Kita dengarkan lagu permintaan yang seterusnya. Sampai

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1983.

Berita yang menggembirakan kita semua lah kan, rakyat Malaysia kan, yang mana RM1 bilion telah pun diperuntukkan untuk kurangkan masa menunggu di klinik dan hospital kerajaan untuk 150 hospital dan 2,000 klinik kesihatan, dan juga termasuklah pembaruan rekod perubatan elektronik. Dan itu adalah bagi mempercepatkan pendigitalan sektor kesihatan awam, yang mana dengan pelaksanaan rekod perubatan elektronik EMR, capaian internet yang lebih stabil, kemudian wifi di fasiliti kesihatan, penyelarasan maklumat pesakit antara fasiliti. Jadi inisiatif ini melibatkan macam yang saya cakap tadi, 150 hospital dan 2,000 klinik kesihatan. Dan ini bukan sekadar cerita tentang komputer ataupun wifi tau. Jadi dengan EMR ni, doktor boleh mendapatkan rekod pesakit secara elektronik tanpa perlu menyelongkar fail fizikal. Jadi sejarah penyakit, ubat dan keputusan pemeriksaan dapat diakses dengan lebih cepat dan tersusunlah dengan kaedah ini. Jadi matlamat akhirnya ialah satu individu, satu rekod. Okay. Jadi pendigitalan saja tidak akan terus ramlah menghapuskan sesakan. Masa menunggu turut dipengaruhi jugalah sebenarnya oleh jumlah pesakit dan juga kapasiti fasiliti. Tapi jika sistem ni orang bilang kan, kita akan tengok bila dilaksanakan nanti, ianya akan bertambah baik, stabil dan selamat, dan boleh mengurangkan kerja yang berulang serta memberi lebih banyak masa kepada tugas untuk menjaga pesakit. Okey, itulah dia yang menariknya, yang akan ditambah baikkan untuk kurangkan masa menunggu di klinik dan juga hospital kerajaan. Papa, terima kasih buat kerajaan. Baiklah, kepada anda semua, teruskan bersama seperti biasa tepat pukul 11 malam nanti. Kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur, dan selepas itu kembali lagi untuk dengarkan lagu-lagu permintaan daripada rakan kita di Facebook dan juga di WhatsApp Sabah FM. Teruskan bersama.

sebentar lagi, utama 11 malam.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

yang ketiga ini untuk varia lebih lagu lebih santai penutup bulan Ogos kan, malam ni 31 Ogos kan. Jadi kita penutup bulan 8 untuk tahun 2026 lah. Kita bersama. Okey, jangan lupa untuk jaga kesihatan anda, yang mana jerebu, kenali, cegah dan lindungi. Kesihatan kita ni merupakan tanggungjawab kita bersama. Okey, dan kalau kita tengok, ada yang tanya apa itu IPU. IPU ni ialah indeks pencemar udara yang menunjukkan tahap kualiti udara di suatu kawasan tu lah. Okey, dan pencemar utama tu PM2.5 tu sebenarnya partikel halus yang boleh masuk jauh ke dalam paru-paru dan menjejaskan kesihatan. Dan setakat pukul 5 petang tadi pada hari ini, IPU Kota Kinabalu, stesen SMK Tansau mencatatkan 151, iaitu tidak sihat. Itu adalah panduan IPU lah. Kalau di atas 151 tu memang tidak sihat sudah. Dan kalau tengok 301 ke atas berbahaya, 201 hingga 300 sangat tidak sihat, dan 51 hingga 100 sederhana, 0 hingga 50 baik. Jadi lindungi diri dan keluarga dengan cara kurangkan aktiviti fizikal di luar. Kalau boleh tutup pintu dan tingkap rumah dan juga kenderaan lah. Pakai pelitup muka yang sesuai jika perlu keluar. Lebihkan masa di dalam bangunan. Minum air secukupnya. Pantau bacaan IPU semasa. Dan ini adalah penting terutama buat golongan yang sensitif seperti kanak-kanak, warga emas, ibu mengandung, individu dengan penyakit jantung atau pernafasan. Okey, jadi elakkan aktiviti luar yang tidak perlu sehingga bacaan kembali ke tahap lebih selamat. Dan untuk maklumat rasmi, boleh terus layari portal www.apims.doe.gov.my ataupun dapatkan terus sajalah paling senang aplikasi MyIPU dalam kurungan JAS. Okey, apapun jaga kesihatan semua. Baiklah, kepada anda semua, kita teruskan lagi dengan permintaan lagu yang seterusnya. Jom kita teruskan hiburan slot 03.

Terima kasih kepada anda semua yang telah pun bersama dengan Afrina seawal pukul 9 tadi sehinggalah sekarang. Apapun, kita jumpa lagi di bulan 9. Oh, macam lama lagi bulan 9 kan? Padahal esok bulan 9 sudah. Tapi apapun, Rabilakan, jangan dulu kamu berhenti kibarkan Jalur Gemilang. Sebab kita masih lagi, Rabilakan, teruskan sambutan kita. Jangan lupa kita ada sambutan Hari Malaysia juga. Okey, terus kibarkan. Tidak semestinya pada bulan kebangsaan saja, tapi setiap hari kita kibarkan. Yang penting tukar saja bila bendera itu sudah rosak. Okey? Baiklah kepada anda semua, kita akan bersama pada hari, kalau tidak silap pada hari Rabu. Afrin akan kembali lagi. Rabu kah? Hari ini? Hari Kamis. Nak tengok tu. Tapi esok, bukan Afrina dan bukan Ozil akan bersama dengan anda semua. Siapa dia? Nantikan esok untuk Varia, lebih lagu, lebih santai. Okey? Assalamualaikum. Selamat malam. Jumpa lagi.

0: ini adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi ilayha ma'aduna واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

sebuah lagu ciptaan Wan lirik oleh Ais. Spin dengan resah kerinduan memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat kakak manis Aida Jia yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu segmen nombor 1 tengah malam anda. Ada pertemuan hari Selasa 1 September 2026, 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Mudah-mudahan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Nikmat sihat ni sangat-sangat berharga tau. Yang tak sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia, menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Geng apa dia? Geng burung hantu. Geng burung hantu ramai tau di seantero dunia. Bukan saja di Malaysia, di seantero dunia pun ramai tau geng-geng burung hantu. Betul. Geng-geng burung hantu yang tengah bekerja, tengah bertugas. Sama bekerja, sama bertugas. Geng-geng burung hantu yang sedang berada di atas jalan raya, sedang memandu pilot-pilot darat se-Malaysia, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, semua. Ingat, kita cari makan, kita cari rezeki, bukan cari maut. Ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Anda dah bersiap sedia ke belum? Kalau dah bersiap sedia, kita layan lagu-lagu terbaik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam hingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu, lagu-lagu apa dia? Lagu-lagu menangis di tepi bucuk katil. Adik Wani dengan Nati Dok Nati. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu 12 malam sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Luncur terus.

Pesta muda-mudi dari persembahan Kulis Tau. Membawa kita ke 12.26 ini tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional Kemurahanto. Dan Alif, saya Alif di sini. Bagaimana cuaca di tempat anda? Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Ada beberapa titik hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Kelantan melibatkan jajahan Gua Musang, Terengganu di Hulu Terengganu, Besut Setiu, Marang, Kuala Terengganu dan juga Kuala Nerus, Sabah di pedalaman, Kuala Penyu, Beaufort dan juga Pensiangan, Pantai Barat di Tuaran dan juga Kota Belud, Sandakan, Tongod, Labuk, Sugut, Telupit, termasuklah di Kinabatangan, Kudat di Kota Marudu juga, termasuklah Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Tapi Jerebu masih ada lagi ya. Dan untuk tengah malam ini, 5 kawasan di Sarawak mencatatkan indeks penyebaran udara pada tahap berbahaya. Dengan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 427. Dan dalam kemas kini pukul 12 malam tadi, 4 lagi kawasan yang mencatatkan bacaan IP pada tahap berbahaya masing-masing. Di Kuching 387, Samarhan 357 bacaannya, Seri Aman 344 dan juga Sarikit 307. Dan 3 lagi kawasan di Sarawak belum mencatatkan bacaan pada tahap sangat tidak sihat, iaitu Sibu 270, Mukah 218 dan juga Samalaju 205. Kita mengharapkan hujan boleh berlaku di Sarawak. Bukan kita kita mengharapkan hujan itu untuk mengurangkan jerebu yang ada. Sebab 5 kawasan pada tahap bahaya, pada tahap sangat-sangat berbahaya. 427 bacaannya. Ini 427 kalau kita keluar ni sedut asap je lah. Terasa tu masuk dalam paru-paru. Jadi kita harapkan mereka yang berada di kawasan-kawasan yang bacaan IPU-nya pada tahap berbahaya, kurangkan aktiviti di luar rumah. Selain daripada itu juga, minum air banyak-banyak, terus jaga kesihatan baik-baik, pantau anak-anak kita. Cakap dengan anak-anak kita minum air banyak-banyak. Okay, 12.28, jom terus kita berhibur lagi menerusi lagu ini pula. Lagu daripada ciptaan Aidil Alfian, Edi Samad, penulis liriknya. Eliana dengan Tak Tercapai Akalmu, lagu pada tahun 2005. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Kemurahan tu sampai pukul 6 pagi nanti. Terus luncur.

Kumbulansa sedang lagu je Purnama. 12.43 minit tengah malam. Semua okey lagi geng-geng berorang tu? Ada yang nak tidur ke? Alah, tak geng lah macam tu. Awal lagi, malam masih muda. Baik, bagi kawasan yang dilanda jerebu, jangan lupa ya, kita kurangkanlah aktiviti luar rumah kan, elakkan senaman ataupun kerja berat di luar rumah, terutamanya apabila bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 100 semuanya. Pakai pelitup separuh muka, gunakan pelitup muka jenis N95. Tahu kan N95 kan, yang lebih berkesan menapis zarah halus berbanding pelitup biasa. Ambil sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari untuk membantu badan kekal hidrat dan juga singkirkan toksin. Kalau boleh dekat rumah tu, rapatkan pintu dan juga tingkap bagi menghalang asap jerebu daripada masuk ke dalam rumah kediaman kita. Baik, susulan jerebu yang berlaku di negeri Sarawak. 5 kawasan tengah malam ini mencatatkan paras yang sangat-sangat berbahaya. Serian 427 bacaannya. Dan kerajaan negeri dijangka melaksanakan operasi pemberian awan pada 3 hingga 5 September ini sekiranya keadaan cuaca memenuhi kriteria yang ditetapkan. Timbalan Premier merangkap pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Unggah Embas menyatakan operasi itu bertujuan membantu menangani keadaan jerebu selain meningkatkan paras air empangan. Dan bagaimanapun, operasi berkenaan memerlukan keadaan atmosfera yang sesuai dan juga kondusif bagi memastikan pemberian awan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Kita sama-sama sembahyang hajat. Mudah-mudahan jerebu yang berlaku segera berlalu. Terima kasih geng-geng Murhantu yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ani83 yang melaporkan diri. Ada Joe juga, Fikri92. Kita ada Lavender Girl, Rosnani, Mak Yu, Vario, Dak Lili, Lisa Jeranto, Ida Khairi, Mesara, Sania Muhammad, Pak Imbaga Semeni Baling, ada Ati, Alifa Imani, Muhammad Fikri, Remy78, Ita Chon dari Ipoh, Andi Sarbini, Aziza Ahmad Husin, ada Smiley, Bosuka, Suhari, Suain, Afiza, Norman Ahmad, Jamila 79, siapa lagi, Siti Khalija, Kezeng, Syahban Bakery, ada Non, ada Izan, ada RX Mini, Rimau Bonio, Iqbal Shah, ada Kak Lee, ada Kak T, Rohani Roslan, Jajah 83, Double Shock, siapa lagi, ada Zul juga melaporkan diri bersama dengan saya ya. Umi Syam, salam dari Melbourne. Terima kasih mendengar kita di Melbourne, di Australia pada waktu ini. Azman Arifin, Azlan Abdul Wahid, Senampa, Sendirian Berhad, Nur Cahaya, Tasmanian Devil, Pampapam dari Amang Private Hire Driver di Singapura, mantap. Merpati Putih juga turut hadir. Yo Kalang, Terengganu, ramai yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia Wings dengan Opera Hidup. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami,

Metallica dengan Creeping Dance. Membawa kita ke 1.3 minit pagi. Selamat pagi semua. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Ramai juga yang semalam yang berada dekat dataran Putrajaya menyambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Merdeka yang ke 69 tahun untuk negara kita. Ramai yang datang ke dataran, alhamdulillah. Dan ramai juga daripada dataran terus singgah ke mana? Ke Maib Sedang. Datang ke untuk melihat Maha 2026 yang berlangsung 28 Ogos yang lalu sehingga 6 September depan. Dan alhamdulillah setakat ini ya, dalam pameran pertanian, hortikultura dan juga agro pelancongan Malaysia Maha 2026 mencatatkan sambutan luar biasa tau, dengan menerima kehadiran kira-kira 1.8 juta pengunjung setakat semalam saja. Menteri Pertanian dan juga Ketua Jabatan Makanan Dato' Sri Mohd Sabu menyifatkan angka berkenaan dengan 184,000 kenderaan keluar masuk menunjukkan perkembangan positif walaupun keadaan trafik di lokasi sekitar pameran agak sesak. Dan pihak pengurusan Maha juga mengambil serius rungutan pengunjung terutamanya dalam isu pengangkutan dan juga sedia mencari jalan penyelesaian. Dari segi prestasi jualan pula telah menghampiri 6 juta ringgit berbanding sasaran sekurang-kurangnya 58 juta sepanjang penganjurannya. Jadi bagi mereka yang ada kesempatan boleh datang ke Maib Sedang Maha sehingga 6 September depan. Saya suka pergi Maha sebab selalunya barangan yang ditawarkan sangat-sangat berkualiti dan murah daripada harga pasaran. Itu yang bestnya tau. Hati je dari Brunei. Terima kasih mendengar kita di Brunei. Ramai mendengar kita di Brunei. Butterfly, Musafir Kelana, Abang Jeje Kemas, Karim Hamid, Kupu-Kupu Beracun, Mawar Jingga, Zeraf dari Parik Enjin. Abang N, Abang Lori katanya dah tersangkut jam ni dekat satu jam ni. Nak buat macam mana Abang N? Kasih horn satu kali, pom-pom-pom. Restoran Syafiq, Azlan Nordin, Nanda Biska, Yoy, Azura Bakri, Wati 77, Driver Lori TPC, Virgin and Vanessa, ada Iis, Susu Murata Thai, ada Lee YY, Sang Ruminan Empire, Yusuf YMC, luncur terus katanya, Faisal JB, Metal Sejati, Emma Irina, Mama Ina, ada botak juga, Mara dari Pulau Pinang, Daun Keladi, kita ada Keramik Latih, Koleksi Bus Express, Kelantan, Lady Heda, Kak Da, Eda, Eda 78, Abang Mira, melaporkan diri bersama dengan saya, Zaila Rose. Jangan lupa mereka yang berada dekat dalam live TikTok tu kasi turbo dia punya tepi-tepi lightnya. Alan Burger Gini Drive Pulau Pinang juga turut hadir. Peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Peniaga burger, kakak burger, abang burger, semua okey. Satu Malaysia ni burgernya. Peniaga-peniaga warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran, terima kasih turut bersama dengan National FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Tadi kita dah layan selama sejam lagu-lagu angguk kepala kan, masing-masing dah angguk kepala. Kita buka warung joget, kita boleh, kita buka warung joget. Angahri hadir dari Pulau Benang sampai Singapura, jam pilot darat dah terus luncur. Nak buat macam mana jalan? Yalah, esok dah sekolah. Esok masih lagi cuti sekolah. Nak buat macam mana kan? Anak hantar 78 dari Kudat. Jom terus beribun lagi. Lagu cerita Fawzi Mozuki, lirik oleh Herman Tido. Raja Iman dengan Jejak Keidaman. Ada yang mengimpikan jejak keidamannya. Saya percaya tengah berangan je tu.

Fikiran Wak Jeng dengan Hati Muda. Ramai yang teringat dengan lagu ini. Kalau buka lagu ini je, kalau dengarkan lagu ini, teringat kisah Pak Maon kan. Pak Maon punya joget. Itu lagu dalam filem Nasib Doremi. 1.29 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya ada sembang-sembang dengan kawan-kawan saya. Kadang-kadang adalah cerita mengenai Budi Madani Ron 95 Ramai yang katanya alhamdulillah lega daripada 200 liter kepada 300 liter kembali. Dan had kelayakan asas bulanan bagi penerima Budi Madani Ron 95 dan juga Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini 1 September 2026. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Dan had kelayakan asas bulanan Budi Madani akan diselaraskan semula daripada 200 kepada 300 liter, manakala bagi pemilik pickup dan juga jeep yang telah pun diluluskan tambahan Budi Diesel 100 liter sebelum ini, kelayakan mereka akan diselaraskan secara automatik kepada 400 liter. Alhamdulillah ya. Ramai yang rasa lega katanya. Mana tak lega, ada rumah yang jauh dari tempat kerja kan. 200 liter memang kadang-kadang memang tak cukup ya. Mamek Zandir Pembaban Abang Lori, mantap. Ramai-ramai pilot pada darat melaporkan diri sama-sama dengan saya. Baik, ada Azan Burger juga. Azan Burger ya. Khairuddin, terima kasih Khairuddin. Ini unit payung terjun 17 para Regimen Askar Melayu Diraja Melaka. Tiger Aini J. Ela, ada G-Lock, ada Miss Itami. Siapa lagi? Kak Na, Ida Comel. Ada Tengku Mariam. Wan dari Besut, Abang Naz. Katanya ada kemalangan di kilometer 110 lancang ke Temeloh. Okey, hati-hati memandu ya, pendengar-pendengar semua. Nabi Zawati, Muhammad Zaki, Nur Pining, Black Ants, ada Corporal Fauzi, Gemilang Trend, Syirah GBH, Syafairus Ahmad, ada Mastul, Cik Nini, Azlina Mansur, Apau dari Skudai, Yusan Yusin Jusoh, Tania Gaya, Hati 80. Ramai yang baru melaporkan diri. Ini baru bangun tidur ke apa ni? Ramai yang baru bangun tidur. Penat bang tadi bang. Cuti-cuti kan. Layan anak-anak. Layan kata orang tu family. Layan keluarga. Pergi bercuti. Tapi ramai juga yang masih lagi tengah bercuti ni. Masih lagi berada dekat kampung halaman. Ambil cuti panjang katanya. Dah lama tak cuti ni bang. Ambil cuti panjang sebenarnya cuti sekolah. Yalah, selamat bercuti lah. Berehat lah kan. Ali baru jaga dari tidur. Okey. Wan Balin terus hadir on dari Bukit Beruntung, Kerawang, mantap. Ayu Saleh, Abik Ayu Sleeping hadir. Ayu Sleeping ya, Puteri Lilin. Lagi siapa lagi, siapa lagi? Ramai-ramai yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya ni. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang kalau kita dengarkan 12 malam sampai 1 pagi, lagu-lagu rock, antuk kepala kan. Lepas tu kita buka warung joget kita. Dan kini tibalah masanya melepasi 1.30 minit pagi. Apabila muzik latar ini anda didengarkan dengan muzik latar ni kan, ini bermakna kita bertukar mood kita. Mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang mungkin anda dengarkan terimbau lah tu. Kenangan manis, kenangan pahit. Kalau boleh kita kenangkan kenangan manis je. Kenangan pahit tu letak tepi-tepi. Sebab ramai saya tengok bila kenangkan kenangan pahit tu tiba-tiba menangis je. Pasal apa? Luka lama berdarah kembali bang. Oh jangan begitu. Kita boleh melihat kenangan itu. Kita boleh tengok kenangan tu. Kita boleh bukan untuk kembali, tetapi untuk kita mengambil satu pengajaran dalam sebuah kenangan. Sebab kenangan itu memberikan kita pengalaman. Pengalaman itulah menjadi cikgu dan guru terbaik dalam hidup kita, dalam kita mematangkan pemikiran kita, dalam kata orang tu mendewasakan kita, mengenal erti kehidupan yang sebenar, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Okey, hashtagnya Seharum Mawar Dahulu. Lagu-lagu menangis tapi bujuk hati, saya mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Mantoba. Persembahan Eli Mazdin menerusi lagunya Janji Kekasih. Tapi anda janji dengan saya sampai pukul

0: ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Yak pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Yak.
2: Ini tiba masanya. Zon.

Lagu ciptaan Wan Zul bersama dengan Malaysia dengan Di Badai Asmara. 1:58 minit pagi. 2 minit lagi menghampiri jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Namun pada ketiga ini ramai yang kata tersangkut dalam kesesakan lalu lintas. Highway jam ni bang, nak buat macam mana, dah jam kan. Kata Ameng dari Kuala Terengganu nak pergi ke Kuala Lumpur, sekarang masih lagi berada dekat Bentong. LPT1 sesak juga menghala ke Kuala Lumpur kan, KL karak-karak ke Kuala Lumpur dekat Bentong. Waktu ni katanya kereta tak bergerak pun langsung ya. Okey, tak apa, nak buat macam mana ya? Nama pun cuti-cuti Malaysia ni, itu biasalah. Malaysia ni macam tu, bila ada cuti agak panjang sikit je, memang lebuh raya utama akan mengalami kesesakan lalu lintas. Akan jam, bukan saja di sebelah selatan, malah di utara, malah juga di, dari pantai timur kan. Begitulah kata orang tu, culture of Malaysia. Okey, Mak Din, selamat pagi Mak Din. Junaidah Kamarin, Jaya, Chill Bro, Masto Rider, Juwita Nordin, Ati Azriati, Aini 67. Kita ada siapa lagi? Ali 4212, Defira 89, Dewis, Mai Kelate, Agnes Eman, Nizam Bandar Tenggara, Kamaria Mama Sali, Rasara, Rais, Putri Dalisha, Linda Kitchen, Azman Arifin dari Kota Baru. Kita ada juga Azaz Snow, Adik Lakosteh, Mizi 85 dari Buchong. Yus Rizal, alamat 070. Terima kasih ya, memberikan salam yang hadir. Baik, bagi kawasan terutamanya di negeri Sarawak, kawasan dengan bacaan indeks pencemaran udara IPU mencecah ke 500 saja, akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Unggah Embas. Bagaimanapun, pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh Sarawak. Tapi kalau kita tengok tengah malam ini ataupun di awal pagi ini, Serian mencatatkan 427 bacaan itu tahap yang sangat-sangat berbahaya. Dan jika kawasan mencapai paras IPU 500, keadaan itu akan dirujuk kepada NADMA di Kuala Lumpur untuk tindakan selanjutnya mengikut prosedur pengurusan bencana. Sekiranya darurat dikuatkuasakan, semua pejabat serta sektor awam dan juga swasta di kawasan terbabit akan ditutup dan hanya perkhidmatan penting dibenarkan beroperasi. Sama-sama lah. Ada 5 kawasan di Sarawak pada ketika ini di bacaan IPU-nya melepasi paras yang sangat berbahaya. Jadi kita sama-sama doakan dan juga jangan lakukan pembakaran terbuka ya. Kita jangan tambahkan derita yang ada ni ya. Ramai yang mengambil indah tak indah je perkara tu. Tapi kena ingat Jabatan Alam Sekitar, pihak bomba juga sedang memerhatikan anda. Ada siapa-siapa yang melakukan pembakaran terbuka, akan diambil tindakan. Boleh dipenjarakan dan juga boleh didenda. Okey, geng yang berhati semua okey lagi? Nak menangis lagi? Yang menangis dalam kereta tu dah tentulah, sebab menghadapi sesak jalannya, menangislah dalam kereta. Tapi tak apa, jangan panas-panas hati. Sejuk-sejukkan hati dengan lagu-lagu kenangan. Okay, terus beribut lagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini daripada komposernya Sari Amri, lontaran suara Haida, menerusi lagu tahun 1994, lagu yang diberi judul Hajat. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: data pribadi anda. Jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya Zon.

yang cukup syahdu ciptaan Adinda Amirul dan juga Rosyid Somantri. Iklim dengan bukan aku tak cinta. 2.31 minit pagi waktu ini. Ramai yang memaklumkan ada kemalangan yang berlaku antara Lancang dan juga Temerloh yang melibatkan sebuah bas, sebuah lori dan juga beberapa buah kenderaan kereta ya. Ada 5 ataupun 6 biji kereta. Ramai yang tersangkut jam pada ketika ini akibat kemalangan itu. Jadi apapun, saya mengharapkan pemandu-pemandu Malaysia terus berhati-hati di jalan raya. Fokus pada pemanduan. Kalau mengantuk, cari kawasan rehat dan rawat. Rehatkan mata seketika. Lepas tidur, baru bangun cari kopi O. Dia bukan cari kopi O untuk celikkan mata. Tidak. Dia kena berehat, tidur seketika, mata dah segar, baru cari kopi O. Barulah tambah tenaga. Barulah tambah fokus, kan? Dia kalau mengantuk ni, bukan cari kopi O. Dia kata, bang cari kopi O, kau-kau bang bagi segar mata. Tak. Ubat paling mujarab mengantuk adalah tidur. Kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, apapun saya mengharapkan anda selamat sampai ke destinasi. Mudah-mudahan selamat semuanya ya. Yang tersangkut dekat jam tu, bertabahlah ya. Baik, kita dah memasuki bulan September. Pastinya setiap bulan isi rumah akan rancang untuk perbelanjaan untuk isi rumah lah. Sebulan tu dia dah rancang, dah bulan September punya perancangan perbelanjaan dekat rumah. Tapi macam mana kita nak jimat? Nak jimat pergi ke program jualan Rahmah Madani. Jadi bagi bulan September, anda boleh semak bagi memudahkan anda juga untuk merancang perbelanjaan isi rumah. Dan inisiatif ini sebenarnya diteruskan sebagai komitmen kerajaan dalam membantu meringankan kos hidup rakyat dengan menawarkan pengurangan antara 10 hingga 30% bagi pelbagai barangan keperluan harian. Jadi orang ramai sebenarnya boleh membuat semakan tarikh serta lokasi premis jualan berhampiran menerusi pautan di bawah pjrm.kpdn.gov.my ataupun muat turun je aplikasinya info PJRM. Senang kan? Pergi kat Google tu, Google Map ke, ataupun cari saja info PJRM, aplikasi info PJRM. Jadi pastikan anda tidak melepaskan peluang keemasan ini demi memastikan perbelanjaan isi rumah yang lebih jimat dan juga terancang. Raini SMT, selamat pagi untuk anda. Nurul Husna juga selamat pagi. Suhana dari Besut, kita ada di Kasih dan 6979 Nurizan Roha Yus, Mak Chokomo yang melaporkan diri, Fauzi Lazim, Fainiza Yayang, Sayangku Din Taiping, Zila Rahim Arufan Kram, Yung Izzah Lil 1182, Parsi Indah, Kero Anwar, Zarina Zek, Masnia Sanawi, Aina Sofia, ada juga siapa lagi, Baby Emma, Muhammad Ibrahim, Siti Amina, Aus Fallen, RG juga turut hadir, Zahiran Ismail 918. Dia kata sihat selalu. Kemarin jalanan ini pun dah tersangkut 4 jam jam. But SB, salam mereka Abang Lori, Pamaman Dini Comel, salam pagi Selasa. Ramlan Amy, terima kasih hadir semua. Yang hadir jangan lupa tepi-tepi like-nya di live TikTok pada waktu ini. Astanya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Adam Ahmad, lontaran suara Fauzian Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Ini lagu tahun 1993. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu, bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alim Sayyid Alif.

ramai terbuai kenangan dengan lagu ini. Ini lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri Spring dengan Bougainvillea. Bawa kita ke 3-2 minit pagi. Ramai yang tengah mencari cinta sejati, kan? Tapi sedar ataupun tidak, cinta sejati itu sebenarnya bukan mencari seseorang untuk hidup bersamanya lah, tetapi untuk bersama membuatkan hidup lebih bererti. Tapi yang paling penting, kita carilah cinta yang asli. Cinta yang asli iaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu lebih bermakna, itu lebih bererti, menjadikan kita hidup lebih tenang. Percayalah, yakinlah. Okey, di jam yang keempat Nasional Kebrohan tu, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang untuk kita. Betul, kita dah sambut Hari Kemerdekaan yang ke-69 tahun. Tapi kita kena ingat ada satu lagi acara yang besar menanti kita, iaitu 16 September nanti. Hari apa dia? Hari Malaysia. Kita kena ingat, eh? Dan persiapan bagi sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan kini memasuki fasa akhir perancangan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyatakan di sini mesyuarat bagi meneliti perancangan akhir akan diadakan pada 5 September bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching, Sarawak. Jadi ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara akan turut serta pada sambutan pada kali ini, ya. Jadi rakyat Sarawak jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching, Sarawak untuk kita sama-sama pula memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026. Semua okey. Tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang di negeri Sabah, terutamanya melibatkan kawasan pedalaman, di Pensiangan, Sandakan, di Kudan dan juga Bitas sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Zaini Omar, selamat pagi. Zaini Omar Muhammad Nur Rahmat memberikan horn pada saya. Mantap. Kita ada Akma Ana, Megan 7 juga pilot darat. Kailan Hasdi dari Brunei, terima kasih pendengar di Brunei. Kak Ai, Sabri Rajman, Lee Style. Kita ada Arman, Abdullah, Aidil dan juga Nizam. Ini geng-geng peronda WCE. Lebuh Raya WCE. Selamat meronda, geng-geng peronda. Cina Tasnim, kita ada Naim Takif dari JB. Abang Roti JB katanya. Jun JR, Haji Azmi, Kiwani, Fauzia Usman, saya Datina Ajira, Mastura, semuanya hadir melalui live TikTok pada waktu ini. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih dalam luncur, kasih laju sikit boleh tak? Sambung lagi menangis tapi bucuk katil. Ramai yang tak sabar nak menangis lagi ni. Jangan risau, lagu yang terbaik saja yang saya keudarakan dari jam 12 malam sampailah pukul 6 pagi nanti. Ini lagu dari ciptaan DJ Django. Lontaran suara Ella, Ratu Rock Tanah Air kita, menerusi lagunya Tinggal Tanda Tanya. Jadi saya nak tanya pada anda semua, sampai pukul 6 pagi ke tidak ni?

0: lepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

kerenkan bila cinta didusta. Tiga bersatu minit pagi. Selamat pagi yang baru bertemankan nasional yang berhantu. Bila cinta didusta, ramai yang mencari kesetiaan. Tak perlu cari kesetiaan sebenarnya. Kesetiaan itu tak perlu dicari. Sebab untuk mendapatkannya, cara dia macam mana? Kita hanya perlu praktikkan kasih sayang, praktikkan dengan tulus dan juga ikhlas. Datanglah kesetiaan tu. Lagi semua okey lagi, geng-geng buruh hantu. Ramai yang masih lagi berada di atas jalanan, bertambahlah ya. Yang mana mengalami kesesakan tu, yang mengalami jam kata orang tu, sabarlah. Saya ada sampai pukul 6 pagi sepanjang pemanduan anda. Walau di mana saja lokasinya, saya menemani anda dengan lagu-lagu kenangan. Mungkin sambil-sambil layan jam tu, layan lagu-lagu kenangan, release lah tension sikit, nyanyi je lah. Nyanyi dalam kereta, dalam bas, dalam lori. Kita nak tengok bacaan IPU pada ketika ini terutama melibatkan negeri Sarawak. 5 kawasan masih lagi pada tahap berbahaya. IPD Serian terutamanya pada ketika ini, pada jam ini, dengan bacaannya 423, Kuching 394, Samarahan 364, manakala Seri Aman 350, Sarike pula 320. Itu keadaan yang sangat-sangat berbahaya. Nasib baiklah cuti sekolah kan. Sekolah memang memang tutup. Tapi bagi negeri Sarawak, kalau bacaannya melepasi 500, kawasan itu akan diisytiharkan darurat. Ini bermakna kawasan itu tak ada siapa yang bekerja lah. Semuanya tutup kecuali sektor-sektor tertentu je. Macam sektor keselamatan, kesihatan dan sebagainya. Itu memang buka. Okey, Zaketin, Yaakob Saleh, kita ada Badang Bukit Bintang, Aminah Ahmad melaporkan diri, Mat Yusri juga, Jazila, Lina Adam, Zulaika Azurin, ada Ija, Hafiz Ahmad, Siti Masita, Fiza Rizal, Zam 67, Bakar Wali Kembara Jalanan, Awin, Rosie Cik Ros, bagi acara kita. Siapa lagi? Ramai yang hadir, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terima kasih kerana melaporkan diri. Terima kasih menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi, geng burung hantu, nasional geng burung hantu. Okey, jom sehingga jam 4 pagi. Saya hentikan seketika menangis sepi bujuk hati sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu. Hashtagnya kenangan lalu, lagu-lagu koleksi 80-an. Saya mulakan dengan lagu inilah. Tajuk je dalam kenangan. Hashtagnya kenangan lalu. Wheels, terus layan GBH.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

0: apakah yang boleh dilakukan untuk mencegah penjangkit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai perlindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Ia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Apa kabar sahabat yang mulia? Mari kita perbanyakkan puji Allah, besarkan Allah. Ya, bila kebesaran Allah itu meliputi seluruh rasa wujud kita, ya Allah, baru kita terasa kerdil, baru kita dapat merasakan kebesaran-kebesaran Allah yang tak pernah putus meliputi kehidupan kita. Sahabat yang dimuliakan Allah Ta'ala, jangan lupa juga sambil-sambil dengar apa ini sekilas renungan kita di Sabah FM ini. Jangan lupa macam biasalah kan, salawat banyak-banyak, salawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insyaAllah. Baik sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang cinta kepada Allah ataupun yang sedang berjalan menuju cinta hakikinya, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apalagi tandanya? Tandanya apa? Dia merasa rindu untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan hatinya itu terasa berat untuk melakukan maksiat. Nah. Kalau ini sudah mulai ada dalam hati kita, sujud syukurlah banyak-banyak, bukan pula memenembirang ya status sana, status sini. Ya, macam bilangnya apa? Kalau nak solat tak tenang lah. Tak payahlah cita sama orang. Ya, kalau hal-hal begitu tu, tak payah share lah. Itu bukan membawa dakwah, itu lebih kepada ujub, lebih kepada riya. Ya, wal'iyazubillah. Kalau itu ada dalam diri kita, simpan, keep it up, bilang orang putih ya, jangan dicita sama orang. Apa ukurannya? Hati kita rindu mau taat. Ya Allah, tak sabar kita lepas satu muka surat kita baca dengan tenang, kita tutup. Bila ada masa lagi ataupun masa yang kita tentukan tu, cepat-cepat kita buka lagi satu helai. Apa itu? Ya, bukan surat kabar. Ya. Apa satu helai itu? Al-Quran. Contoh ini. Demikian juga kalau sudah sedekah, tak sabar. tunggu sebelum azan subuh bangun, dia autodidak sudah, dia cari mana-mana mahatafiz kah, sekolah-sekolah apa-apalah, dicari anak yatim kah, apakah masjid-masjid kah, apakah cari QR-nya, tidak sabar dia subuh-subuh ya mau meng-QR sedekah, biar 1 ringgit, 2 ringgit, berapa-berapa saja. Pasal apa? Rindu dia untuk melakukan taat kepada Allah. Demikian juga bila ada amanah tanggung jawab yang diberikan kepada dirinya, dan dia sudah dapat melihat dengan mata hati bahwa amanah itu datang dari Allah bukan dari makhluk, maka dia tidak sabar mau melaksanakan tanggung jawab itu semata-mata karena melihat itu pemberian Allah, dan dia merasakan melakukan tugasan harian itu, menyadari itu adalah perintah Allah, amanah Allah, maka dia tidak sabar mau melakukan amalan itu, pekerjaan itu sebagai sebuah simbol ketaatan kepada Allah. Tidak sabar dia kerja, dia jadi enjoy. Kenapa? Dia tidak melihat arahan makhluk, tapi dia melihat dengan mata syukur, dengan mata yang lapang, mata hati lah maksudnya ya. Ya dia dapat syukur, ya Allah. Maka dia melihat ini bukan arahan bos. Bos itu perantara saja. Allah yang mencampakkan itu, dan ini dalam hati manusia termasuk bos kita. Akhirnya dia melihat, oh bila disuruh buat sesuatu, dia melihat ini amanah daripada Allah. Bila Allah Ta'ala pilih kita, mesti ada sesuatu yang Allah Ta'ala mau kita tuntaskan. Bukan pasal orang lain tak boleh, ramai lagi orang pandai dari kita, tapi Allah pilih kita, maka kita sambut amanah itu sebagai tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang dikasihi dan dimuliakan Allah, bila kita berjalan pada nilai ini, ya Allah, ya Tuhan, terasa hati kita itu tidak sabar, rindu kita mau taat sama Allah. Dan bila kita berdepan dengan sesuatu yang berbentuk maksiat, tidak kira maksiat zahir atau maksiat hati, maksiat zahir atau maksiat batin, semuanya itu kita rasa tidak, macam tidak siup bah. Contohnya apa itu? Duduk dalam kelompok toksik ya, asal duduk saja adalah watak yang disebut diburuk-burukan, kita rasa macam tidak berapa siuk lah, ya Allah. Bukan pasal kita bagus sangat nih, tapi pasal Allah Ta'ala tutup kita punya aib. Kalau Allah buka aib kita, tidak ada orang mau berkawan sama kita, betul kan? Jadi bila kita duduk dalam satu lingkungan, satu halaqah, satu kumpulan, lebih kepada maksiat, kita rasa macam berat hati kita, macam tak tenang saja kita. Sahabat yang mulia, itu tandanya Allah Ta'ala sudah mulai ya menumbuhkan bibit-bibit cinta kita kepadanya di dalam hati kita. Perhatikan itu, kemudian bajai dia ya, kemudian suburkan dia, siram dia, bukan pakai air, tapi siram dia dengan teruskan melihat kebesaran-kebesaran Allah, teruskan ya nikmati rindu itu, dan kemudian hindari perasaan berat ya. Maksudnya apa? Nikmati rindu untuk taat kepada Allah, nikmati dia. Jangan disombongkan, jangan dibanggakan, tapi dinikmati dia dengan diteruskan untuk taat kepada Allah. Dan yang maksiat tadi itu, bila hati kita berat, kita mengelak, usahakan. Kalau tidak dapat kita lari dari suasana itu, bagus kita diam. Falyakul khairan awil yasmut, kata Nabi. Bagus kamu cakap yang bagus-bagus, maaf, cakaplah yang bagus-bagus, atau lebih bagus kita diam. Sahabat yang mulia, kita akan sambung lagi bicara jalan menuju cinta hakiki pada siri yang akan datang. Terima kasih semuanya. Maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. Ulu

kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: وإياي فارهبون.
1: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

0: dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ

0: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di saluran My Free View 707. Sabah FM, bagus bah.
3: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penjangkit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Ini dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhan.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Hai, kami dari
4: Pratama Legacy.
3: Kami dengar
4: Sabah FM.
3: Bagus, Pak.
5: Ini adalah Radio Sabah FM.
6: Bagus, Pak.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu.

0: dengarkan terus di Kening FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Rentak Sekar 6 hingga 9 pagi.

Baiklah, assalamualaikum, salam sejahtera dan juga salam Malaysia Medani. Selamat pagi semuanya. Apa khabar pagi anda semua pada pagi ini? Harap semuanya masih lagi dalam keadaan yang sihat, ceria dan juga penuh semangat. Terima kasih kerana terus kekal mendengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, untuk pagi ini saya Atika, rakan penyampai anda, akan menemani anda dalam segmen Rentak Segar bermula pukul 6 pagi sehinggalah 9 pagi untuk edisi hari ini, Selasa 1 September 2026, bersamaan dengan 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baiklah, pejam celik. Rupanya kita pun sudah melangkah ke hari pertama untuk bulan September ini. Untuk bulan ini, kita sudah meninggalkan pun bulan 8 kemarin kan. Dan baiklah, hari ini mungkin masih ada lagi di antara anda yang meneruskan cuti bersama dengan keluarga. Ataupun pagi ini ada yang sudah memulakan tugasan harian seperti biasa kan. Ada yang sudah masuk kerja. Dan juga pastinya pagi ini ada yang masih lagi bersantai sambil menikmati secawan kopi. Bagi yang sedang meneruskan cuti, manfaatkanlah cuti sebaik yang mungkin. Bagi yang bekerja, ayo semangat pagi ini walaupun fikiran anda semua masih lagi melayang pagi-pagi ini. Tidak mengapa, kita teruskan tugasan harian kita seperti biasa. Dan juga nampaknya untuk minggu ini keadaan jalan raya pun sedikit lenggang. Ketika ini kan cuti sekolah masih lagi berjalan untuk minggu ni, jadi manfaatkanlah masa anda dengan sebaik yang mungkin. Kalau pagi ini kan, kalau kita tiba-tiba terbangun, mungkin juga ada yang mendengarkan kami di dalam kereta. Kemudian terus terasa, kita bercakap dengan diri kita sendiri, cepatnya masa berlalu kan. Rasanya baru semalam kita bercuti, hari ini kerja sudah. Sebenarnya itulah indahnya kehidupan kan. Setiap hari ini, setiap pagi, bukan sekadar kita memulakan pagi kita. Tapi sebenarnya peluang untuk kita perbaiki diri, kita kejar impian dan juga melakukan sesuatu yang lebih baik dari semalam. Jadi apapun cabaran yang menanti hari ini, hadapilah dengan hati yang tenang dan juga fikiran yang positif. Jangan biarkan perkara-perkara kecil merosakkan mood anda pagi-pagi Selasa ni kan. Jadi kita mulakan hari anda dengan senyuman semua. Semua kita mulakan hari dengan senyuman kerana senyuman itu bukan sahaja menceriakan diri anda tetapi juga boleh bagi semangat untuk orang sekeliling. Jadi sepanjang bersama dengan saya pagi ini dalam segmen Rentak Segar, sudah tentu saya akan temani anda dengan lagu-lagu yang menarik, juga cerita-cerita menarik dan juga info-info terkini. Jadi jangan ke mana-mana, bagi yang sedang memandu, seperti biasa, pandulah dengan penuh berhema, utamakan keselamatan. Bagi yang sedang bekerja pagi ini, semoga segala urusan dipermudahkan. Dan buat anda yang berada di rumah, semoga pagi ini menjadi permulaan kepada hari yang penuh dengan keberkatan. Baiklah, pagi ini, ayo kita mulakan pagi anda dengan lagu-lagu yang segar hanya di Keningau FM, hebat syoknya.

program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Apa cuaca?
1: Baiklah, seperti biasa pagi ini saya akan kongsikan kepada anda laporan info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baiklah, bagi daerah Keningau, Tambunan dan juga Tenom, pada sebelah pagi, petang, malam akan mengalami keadaan cuaca yang jerebu dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Bagi daerah Nabawan, pada sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Baik, untuk anda di luar sana, rancang aktiviti anda sepanjang hari ini dan terus dengarkan kami di Keningau FM, hebat syoknya.

0: boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Dari pedalaman untuk anda semua, Keningau FM, stesen kegemaran anda dengan hiburan dan informasi. 94.7 MHz. Jangan terlepas.

Baiklah, itulah lagu daripada Sila Majid, Sinaran, baru sahaja menemani anda dalam segmen Rentak Segar. Dan juga kita masih lagi berada di pusingan yang pertama untuk pagi ini, edisi 1 September 2026. Baiklah, pagi ini bagi mereka yang dalam perjalanan menuju ke destinasi, pagi ini mungkin ada yang dalam perjalanan untuk mencari sarapan ataupun mungkin pagi ini ada yang dalam perjalanan untuk pergi ke tempat kerja, ataupun mungkin pagi ini ada yang dalam perjalanan untuk membuat aktiviti riada. Apapun yang anda lakukan, semoga hari ini urusan dipermudahkan, dan yang pastinya jangan lupa untuk jaga kesihatan anda. Dengan keadaan cuaca pada ketika ini yang sedikit berjerebu, pastikan anda menggunakan pelitup muka bila berada di kawasan luar. Jangan biarkan diri anda terdedah dengan situasi ataupun suasana cuaca yang begini, kan. Ia akan mampu menjadikan kesihatan anda lebih merosot. Jadi, bagi yang rasa dia mau juga buat aktiviti luar, dia mau juga macam yang bosan, kan, tiada aktiviti, boleh, tiada masalah. Tapi masalahnya sekarang adalah anda kena jaga kesihatan masing-masing. Jangan lupa untuk menggunakan pelitup muka. Baik, bagi mereka yang ingin menghantarkan ucapan dedikasi kepada kami, boleh WhatsApp Kuningo FM 0195896868, ataupun kamu orang juga boleh komen di ruangan komen Facebook Kuningo FM dengan kata kuncinya Kuningo FM 94.7 MHz. Baiklah, seperti biasa di pusingan yang pertama ini, saya akan kongsikan kepada anda sebentar sahaja lagi harga getah untuk hari ini. Tapi apa kata pagi ini, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Kuningo FM, Hebat Syoknya.

Dalam kehidupan ini, kita sering diajar untuk menghargai orang lain, menghormati ibu bapa, menyayangi keluarga dan membantu sahabat. Namun kadang-kadang, kita terlupa satu perkara yang sangat penting, menghargai diri sendiri. Menghargai diri bukan bermaksud kita menjadi sombong atau terlalu bangga dengan diri. Sebaliknya, ia bermaksud kita mengenali nilai diri kita sebagai manusia yang berharga. Setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Tiada manusia yang sempurna. Tetapi itu tidak bermakna kita harus merendahkan diri sendiri. Jika hari ini kita melakukan kesilapan, anggaplah ia sebagai pelajaran kehidupan. Jika kita pernah gagal, anggaplah ia sebagai langkah menuju kejayaan. Jangan terlalu keras menghukum diri sendiri. Kadang-kadang kita terlalu sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain, melihat kejayaan mereka, melihat kebahagiaan mereka, hingga kita lupa bahawa perjalanan hidup setiap orang berbeza. Hargailah diri kita, jaga kesihatan, jaga hati, dan berikan ruang kepada diri untuk berehat dan memperbaiki diri. Kerana apabila kita belajar menghargai diri sendiri, kita juga akan lebih mudah menghargai orang lain. Ingatlah, anda mungkin tidak sempurna, tetapi anda tetap berharga dan bermakna. Hargai diri anda, kerana anda adalah anugerah yang tidak ternilai.

0: agar industri kita
1: Baiklah, pagi ini seperti biasa saya akan kongsikan kepada anda harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah. Kita mulakan harga bagi susu getah RM7.94 sekilogram, getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.81 sekilogram, getah kepingan tidak diasap grade 2 RM4.05 sekilogram, getah kentalan grade 1 RM4.58 sekilogram, getah kentalan grade 2 RM3.82 sekilogram, dan akhir sekali getah sekerap RM1.21 sekilogram. Baiklah, saya ulang semula harga getah hari ini bagi 1 September 2026 edisi Selasa. Kita mulakan harga bagi susu getah RM7.94 sekilogram, getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.81 sekilogram, getah kepingan tidak diasap grade 2 RM4.05 sekilogram, getah kentalan grade 1 RM4.58 sekilogram, getah kentalan grade 2 RM3.82 sekilogram, dan akhir sekali getah sekerap RM1.21 sekilogram. Baiklah, seperti biasa bagi pusingan kedua nanti tepat pukul 7 pagi nanti, kami akan bawakan kepada anda berita daripada Berita Utama 7 untuk anda mengikuti info terkini dan juga info semasa. Tapi sebelum itu, di pusingan pertama ini kita akan berada dalam segmen doa pilihan untuk pagi ini. Jadi terus dengarkan kami di Keningau FM, hebat syoknya.
0: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Negeri Sabah.

Baiklah, kembali lagi dalam segmen Rentak Segar Lagi Menyegarkan. Dan pagi ini kita pun sudah memasuki pusingan yang kedua untuk segmen Rentak Segar, bermula seawal pukul 7 pagi tadi sehinggalah pukul 9 pagi nanti. Baiklah, untuk pagi ini kalau kita tengok cuaca di luar pun dalam keadaan yang tidak baik. Ini bukan embun, ini bukan kabus, ini adalah jerebu. Jadi untuk anda di luar sana yang ketika ini pun, hari ini ramai yang sudah ramai di antara kita yang menjalankan tugas, ada yang sudah bekerja seperti biasa kan. Jadi untuk anda, jaga kesihatan dan pastikan sentiasa menggunakan pelitup muka walaupun di mana sahaja anda berada, terutama buat mereka yang bekerja di lapangan, bekerja di luar kan. Baiklah, untuk musim jerebu kepada ketika ini, kalau saya lihat dalam bacaan indeks IPU, keadaan di daerah Keningau ini dalam keadaan yang tidak sihat dengan bacaan 155. Jadi untuk anda di luar sana, jaga kesihatan kamu orang, okey? Okey, baiklah, dalam cuaca jerebu sekarang ini, kalau boleh kurangkan aktiviti luar, terutamanya apabila IPU meningkat. Macam sekarang ni IPU di daerah Keningau 155 dan juga dalam keadaan yang tidak sihat. Yang kedua, gunakan penutup hidung dan juga mulut yang sesuai jika perlu berada di luar, terutamanya bagi golongan yang berisiko. Yang seterusnya, di dalam kenderaan, tutup tingkap dan juga guna mute kitaran udara dalaman. Elakkan merokok. Merokok ni dia akan menambahkan lagi kesan buruk jerebu ke atas kesihatan. Dan dalam keadaan cuaca yang sekarang ni, kalau boleh amalkan gaya hidup yang sihat, minum air kosong ataupun air putih yang secukupnya untuk kekal terhidrat dalam masa sekarang ni. Yang kedua, amalkan kebersihan diri, basuh tangan, cuci muka dan mandi selepas terdedah kepada persekitaran jerebu. Elakkan menggosok dan jika mata terasa pedih ataupun gatal, jangan gosok, gunakan air bersih untuk membilas mata. Seterusnya, makan makanan seimbang dan dapatkan rehat yang mencukupi untuk tingkatkan daya tahan badan anda. Baiklah, musim jerebu ni kalau boleh kan, ada setengah daripada kita golongan yang sangat berisiko tinggi. Kalau boleh elakkan daripada melakukan aktiviti riadah di luar musim cuti ni kan. Saya faham ramai yang sekarang ini tengah merancang untuk buat aktiviti riadah, ramai yang sekarang ini bercuti-cuti, tapi tahap cuaca kita pada sekarang ini tidak mengizinkan bagi golongan-golongan. Yang pertama, kanak-kanak, musim sekolah ni kan, ramai daripada anak-anak, adik-adik yang mau berjalan, mau keluar kan, buat aktiviti. Tapi kalau boleh elakkan daripada terdedah dengan dunia luar, keadaan cuaca yang begini. Seterusnya, warga emas, wanita mengandung, penyakit kronik iaitu asma, jantung, paru-paru dan juga lain-lain, individu kurang daya tahan badan, perokok dan juga bagi mereka yang bekerja di luar atau terdedah kepada jerebu adalah golongan yang sangat berisiko tinggi untuk dapat kesihatan yang tidak baik kan? Antaranya batuk berpanjangan, sesak nafas, sakit dada, sakit mata, pedih dan juga berair, asma atau masalah pernafasan semakin teruklah. Jadi jika tidak sihat, sila dapatkan rawatan segera di klinik ataupun hospital yang terdekat. Dan juga sekarang ni, jangan salah faham, ni bukan kabus, ini bukan embun, ini adalah jerebu. Dan juga bacaan di daerah Keningau sekarang ni adalah dalam keadaan yang tidak sihat, iaitu 155. Jadi untuk anda di luar sana, jangan lupa untuk sentiasa menggunakan penutup muka, pelitup muka yang bersesuaian. Yang tidak boleh, bila pakai tu, dia bukan pakai suka-suka, bukan untuk fashion kan, bukan. Pelitup muka itu yang memang menutup habis, menutup bahagian hidung dan juga mulut. Jadi sama-sama lagi kita jaga kesihatan dengan cuaca yang sekarang ini. Baiklah, tepat pukul 7.30 minit pagi nanti, kami akan bawakan kepada anda berita daripada Keningau FM. Seterusnya, berita sukan Keningau FM. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

0: Ikuti Infosukan di Kedengau FM.
1: Baiklah, seperti biasa saya akan kongsikan kepada anda info sukan untuk pagi ini. Kita mulakan sukan dalam negara, sukan bola sepak skuad B19 Malaysia Indonesia sama lihat. Skuad bawah 19 tahun B19 negara membuka kempen kelayakan Piala Asia bawah 20 tahun B20 2027 dengan satu mata apabila terikat tanpa jaringan dengan skuad Indonesia pada aksi pertama kumpulan H di Stadium Nasional Lau KM16 Ventani Laos petang ini. Satu mata setidak-tidaknya boleh dianggap satu keputusan yang memberangsangkan, terutama selepas mengambil kira Indonesia tampil dengan aksi yang lebih kemas dan mencipta lebih banyak peluang apabila menguasai sebahagian besar permainan. Selesai aksi pertama, anak buah Syukur Adan akan meneruskan pemburuan tiga mata berdepan Australia pada Khamis sebelum menutup aksi kelayakan menentang Laos yang juga tuan rumah pada Ahad. Hanya 8 juara kumpulan bersama 7 pasukan tempat kedua terbaik kumpulan dan tuan rumah. China akan layak ke Piala Asia B20 2027 yang akan berlangsung pada Mac 2027. Baiklah, seterusnya kita beralih ke sukan badminton. Video Chong Wei jadi inspirasi Zihong bentuk perjalanan karier. Walaupun baru berusia 7 tahun ketika Datuk Seri Lee Chong Wei mengumumkan persaraan, pemain muda Johor Tiam Zihong tetap menjadikan legenda badminton negara itu sebagai antara individu yang membentuk perjalanan kariernya. Pemain berusia 14 tahun itu tidak berkesempatan menyaksikan kemuncak karier Chong Wei secara langsung. Sebaliknya, meneliti rakaman perlawanan bekas pemain nombor 1 dunia itu menerusi internet. Daripada video berkenaan, Zihong mempelajari cara Chong Wei membina rali, mengawal permainan di jaring dan bersabar sebelum mencari ruang untuk melakukan serangan. Kini beberapa tahun kemudian, pemain kelahiran Johor itu berpeluang beraksi dalam kecohanan yang membawa nama idolanya apabila menempat tiket ke Grand Final Piala Lee Chong Wei di Stadium Juara Bukit Kiara. Baiklah, seterusnya kita beralih ke sukan luar negara, sukan bola sepak. Liverpool beli Barcola RM 670 juta pemain kedua terpahal EPL. Liverpool mengumumkan kejayaan mendapatkan penyerang sayap Paris Saint-Germain PSG Bradley Barcola dalam satu perpindahan megah bernilai sehingga 123 juta pound iaitu bersamaan dengan RM 670 juta ringgit Malaysia. The Reds membayar yuran awal sebanyak 106 juta pound bersamaan dengan RM 577 juta ringgit Malaysia kepada gergasi Perancis itu, manakala RM 92.6 juta ringgit Malaysia lagi boleh dibayar dalam bentuk bonus berdasarkan beberapa klausa tambahan dalam perjanjian. Nilai keseluruhan perpindahan itu menjadikan Barcola sebagai pemain kedua termahal dalam sejarah Liga Perdana Inggeris EPL di belakang rakan sepasukan baharunya Alexander Isak yang dibeli Liverpool dengan harga RM 680 juta ringgit Malaysia. Liverpool kini memiliki 3 daripada 5 pemain termahal yang pernah menyertai EPL dengan Florian Wirtz turut berada dalam senarai selepas menyertai kelab itu di Bayer Leverkusen dengan nilai RM 631 juta pada musim panas lalu. Baiklah, itu dia berita sukan baru saja saya kongsikan kepada anda. Baiklah, tepat pukul 8 pagi nanti kita akan membawakan kepada anda berita Sabah FM seperti biasa untuk anda ikuti perkembangan terkini dan juga info terkini. Tapi sebelum itu, apa kata kalau kita berhibur dulu, kita hiburkan pagi anda dengan lagu seterusnya di Kedengar FM, Hebat Coknya.

Teknologi membawa banyak manfaat, tetapi tanpa kawalan, masa di hadapan skrin boleh mengurangkan peluang anak untuk belajar, berfikir dan berkembang. Kajian menunjukkan penggunaan gadget secara berlebihan boleh memberi kesan kepada tumpuan semasa belajar, daya ingatan dan pemahaman, kualiti tidur, kemahiran berkomunikasi, hubungan bersama keluarga. Sebagai ibu bapa, kita boleh membantu dengan beberapa langkah mudah. Tetapkan had masa penggunaan gadget mengikut umur. Utamakan waktu belajar, membaca dan menyiapkan tugasan. Wujudkan waktu tanpa gadget ketika makan atau bersama keluarga. Galakkan aktiviti fizikal, permainan kreatif dan membaca buku. Jadilah contoh dengan mengawal penggunaan telefon di hadapan anak. Anak-anak tidak memerlukan lebih banyak masa di hadapan skrin. Mereka memerlukan lebih banyak masa bersama ibu bapa, guru dan pengalaman pembelajaran yang bermakna. Bimbing hari ini, bentuk masa depan mereka. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya. Hebat syoknya. Hebat syoknya anda.

Berita sepenuhnya. Sambutan Hari Sabah 2026 berlangsung meriah di dataran bandaraya malam tadi. Acara penuh warna-warni itu dihadiri lebih 8,000 masyarakat berbilang bangsa sekaligus menjadi wadah memperkukuh perpaduan dalam kalangan rakyat. Majlis diserikan dengan kehadiran Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman bersama isteri Toh Puan Farida Tusin. Tun Musa diiringi Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nor bersama isteri Datin Seri Panglima Datuk Julia Salak. Turut hadir Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masidin Manjun dan Datuk Iwan Benedict serta Speaker Dun Sabah Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya. Sambutan dimulakan dengan nyanyian lagu Negaraku dan Sabah Tanah Airku diikuti tarian sambut tamu oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah.